0: Fani melaporkan selengkapnya.
1: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
2: Di situasi kita harus mengambil langkah dan juga tidak membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan tidak anak buah saya, keputusan keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, semua sulit, sehingga kemudian permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program yang setara cita, 19 program prioritas.
1: Tertu Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
3: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program undian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada hidupnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikitpun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada, ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: diberikan MBG kepada kami para siswa. Menunya enak-enak dan bergizi, dan buah dan susu juga. Semoga MBG ada terus. Dengan MBG saya tidak lagi beli nasi untuk makan siang, jadi bisa saya tabung, lalu saya juga ikut cek kesehatan gratis. Terima kasih Pak Presiden.
1: Nama saya Intan Setiawati, selaku pelaku UMKM di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan juga sebagai supplier di SPBG wilayah kami setempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini. Harapan kami, Makan Bergizi Gratis ini bisa terus berjalan dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh anak-anak, masyarakat, dan dalam pengembangan usaha kami. Sini kami sangat merasa bangga bisa ikut berkontribusi di dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Bukan hanya dalam usaha kami, kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di wilayah sekitar kami dan juga bisa membantu perputaran perekonomian di wilayah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ramai banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
3: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah.

0: Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
0: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
0: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
0: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

99,71 RRI Madiun. Wah, kabar bahagia ini pastinya ya untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia, karena Timnas Garuda akhirnya berhasil membawa pulang gelar FIFA Asian Cup 2026 setelah melewati pertandingan yang betul-betul bikin kita semuanya deg-degan ya, bermain di hadapan lebih dari 70.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentu Indonesia berjuang sampai 120 menit bermain imbang 2-2 di awalnya ya, dengan bebuyutan rival Thailand, dan akhirnya harus adu penalti dengan skor ending Indonesia menang 4-2 atas Thailand. Tentu Gelora Bung Karno langsung pecah dong ya dengan sorakan supporter, apalagi sudah 35 tahun menunggu akhirnya Garuda kembali mengangkat trofi. Yang pasti perjalanan pertandingan dan momen-momen menegangkan sudah banyak tersebar di media sosial ya, yang tentu ini merupakan sebuah kebanggaan karena akhirnya kita sebagai warga negara Indonesia diantarkan lagi untuk menjadi juara, pendengar. Kalau kemenangan Timnas tadi bikin kita tersenyum lebar, ada satu alasan juga kenapa kita harus tersenyum. Karena hari ini kabarnya juga hari senyum sedunia ya. Momen sederhana supaya kita ingat satu senyuman kecil aja itu bisa membawa energi positif untuk orang lain. Seperti saya tadi yang barusan ketemu dengan salah seorang ya di depan kantor, kemudian saya tersenyum dan beliau juga tersenyum balik, itu sudah menumbuhkan mood yang cukup tinggi ketika Anda harus beraktivitas pada pagi hari. Coba bayangkan aja senyum ke orang yang kita temui pagi ini, menyapa teman dengan lebih hangat atau hanya sekedar memberikan apresiasi kecil untuk orang-orang yang sekitar. Kelihatannya sih sebetulnya sepele ya, tapi bisa jadi senyum kita ini adalah hal yang sedang dibutuhkan seseorang hari ini, pendengar.

Ya, tentunya yang kita harapkan hari ini adalah bahwa senyum yang kita berikan itu adalah senyum yang tulus, sehingga pada momen perayaan Hari Senyum Dunia ini kita sama-sama tulus juga berbagi energi positif. Karena kadang-kadang hal sederhana seperti senyum ini bisa buat orang-orang yang ada di sekitar kita ini menjadi jauh lebih baik menjalani hari-hari yang kadang-kadang bagi sebagian orang butuh survive, struggle, effort yang cukup besar begitu ya. So, gak ada salahnya kita tersenyum pada dunia hari ini untuk Anda pendengar.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Bulan ini juga dirayakan sebagai Hari Batik Nasional, pendengar ya. Jadi tidak ada salahnya juga kalau kita kembali menilik bagaimana ekonomi kreatif dari pengrajin lokal ke pasar global, yang sebetulnya hal tersebut juga nyatanya bisa dimungkinkan terjadi ketika ada semacam kreativitas, inovasi, dan juga sinergisitas ya. Jadi batik saat ini juga menjadi salah satu kreativitas yang perlu dituangkan juga sebagai salah satu terobosan dalam dunia ekonomi kreatif seperti sekarang ini. Jadi nanti pada dialog Aera yang menyapa pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bagaimana mendiskusikan batik ini sebagai ekonomi kreatif, apalagi pengrajin lokal seperti sekarang ini nyatanya juga bisa menembus pasar global, adalah salah satu kabar yang baik tentunya ya untuk negara kita tercinta di masa struggle seperti sekarang ini. Nanti bersama rekan saya Eka Wulan, Anda juga bisa ikuti dialognya melalui audio visual di YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Bagaimana batik pergerakannya di Kota Madiun dan sekitarnya? Apakah juga sampai saat ini mengalami peningkatan demand dan sebagainya? Nanti bisa Anda simak pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Mendengar Presiden Prabowo mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia yang berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden Prabowo menyatakan bangga atas perjuangan skuad Garuda yang terus berjuang tanpa mengenal lelah hingga akhir pertandingan. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain muda sangat penting. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Negara saat hadir langsung di GBK kemarin. Mereka telah memberikan contoh bahwa keberhasilan harus diraih melalui perjuangan dan kerja keras. Presiden juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan mengakhiri puasa gelar selama 35 tahun melalui kemenangan di FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden menilai kemenangan Indonesia atas Thailand sangat penting bagi perjalanan sepak bola nasional dalam kompetisi internasional yang digelar FIFA. Pemerintah akan memberikan bonus kepada Timnas Indonesia setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden mengatakan pemberian bonus tersebut akan diatur oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga menjabat Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selengkapnya info ini bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Selepas ini pukul 8 kami hadirkan dialog Aera yang menyapa bersama rekan saya Eka Wulan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Kaulan kembali hadir ya, menyapa Anda semuanya pada program Dialog AE Raya Menyapa di edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya pendengar? Semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan batik. Tapi kita adalah batik dan ekonomi kreatif dari pengrajin lokal ke pasar global gitu ya. Karena kita ketahui bersama bahwa tanggal 2 Oktober kemarin merupakan Hari Batik Nasional begitu ya. Hari Batik Nasional ini diperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO gitu ya. Batik bukan sekadar kain yang kita kenakan pendengar, di balik setiap motif tentunya ada cerita, kemudian ada filosofi, ada jejak budaya yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, bagaimana kita memaknai batik hari ini? Apakah batik ini hanya sebagai warisan masa lalu atau justru bisa berkembang dan juga menjadi bagian dari gaya hidup generasi masa kini gitu ya. Pagi hari ini kami berbincang bersama dengan owner Batik Daun Indonesia, ada Mbak Diah Ayu Mistikosari yang saat ini sudah hadir ya di Studi Integrasi Pro 1 RRI Madiun. Selamat pagi Mbak Ayu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, sehat ya Mbak Ayu ya?
1: Sehat banget.
0: Alhamdulillah. Jauh-jauh dari mana dong? Mas Pati ya?
1: Dari Mas Pati.
0: Dari Mas Pati ke Kota Madiun ya. Berkaitan dengan batik ya Mbak Ayu ya. Nanti kita akan berbincang lebih banyak berkaitan dengan batik daun terutama dan juga batik pada khususnya gitu ya. Dan pendengar siaran ini bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mengikutinya ya, mendengarkannya di RRI Digital di Android Anda. Juga bisa Anda tonton, Anda saksikan tayangan ini di YouTube channel RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nantinya kami juga membuka kesempatan ya bagi Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di 0351459198, WA-nya di 0811366997. Kami tunggu partisipasi Anda ya pendengar hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, Mbak Ayu, sebelum kita panjang lebar berkaitan dengan batik khususnya, saya pengen tahu sebenarnya ada batik daun Indonesia gitu ya. Itu sebuah suatu identitas atau label atau seperti apa, Mbak Ayu?
1: Batik daun Indonesia itu merek. Jadi merek yang saya bikin. Tapi untuk terdaftar resminya emang yang udah jadi desain saya, signature saya itu batik daun by Ayu Mustika.
0: Oke, baik. Nah, sebenarnya sejak kapan Mbak Ayu untuk batik daun Indonesia yang dari Mbak Ayu sendiri gitu?
1: Kalau untuk pendirian nama batik daun Indonesia itu yang secara hukum ya menggunakan PT itu ya sekitar tahun 2021. Tapi kalau untuk strugglingnya sampai tahun 2021 itu dari 2017.
0: Oke, cukup lama ya sebenarnya.
1: Cukup lama, hampir berapa tahun ya berarti ya? Almost 10 tahun, 9 tahun ya?
0: Iya, betul, 9 tahun. 9 tahunan ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih eksis ya, Mbak Ayu.
1: Masih
0: ya.
1: Eksis.
0: Mbak Ayu, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Mbak Ayu ini terjun ke industri batik begitu? Karena apa ya, orang itu nyon sewu batik itu kan biasanya hanya digunakan ketika kondangan saja gitu. Hanya tertentu lah ya, momen tertentu gitu.
1: Oke, ini banyak banget yang nanya kenapa kok saya memilih usaha dan berbisnis dan menjadi desainer di dunia batik. Karena batik itu gak ada matinya Mbak.
0: Oke.
1: Setiap sekolah, setiap kerja, kuliah, kondangan, setiap apapun acara itu pasti ada yang pakai batik. Bener
0: seperti
1: gak?
0: Yang Mbak Ayu kenakan ya.
1: Betul. Jadi batik itu gak ada matinya, gak ada habisnya di Indonesia. Dan itu belum banyak yang melakukan pada saat itu. Kayak lihat anak-anak muda, mungkin saat 9 tahun lalu saya masih muda ya, itu masih apa ya istilahnya, gak banyak orang untuk menekuni usaha tersebut. Jadi saya dengan kesadaran saya, ya udah kita nekuni usaha tersebut dan bertahan sampai hari ini. Dan itu prosesnya sangat gak bisa dibilang mudah ya. Apalagi Mbak Wulan kebayang gak ada orang beli batik setiap hari loh. Mm-mm. Itu orang beli batik kan biasa habis lebaran ya, yeah, karena mau banyak kondangan. Ini orang beli batik setiap hari, Mbak bisa bayangin ya.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa ya, gimana cara survive-nya.
0: Tapi kalau dulu Mbak Ayu 2017 ya, ke atas itu kan belum banyak yang menekuni gitu ya. Sementara sekarang ini sudah mulai menjamur gitu. Bagaimana Mbak Ayu untuk mempertahankan itu?
1: Otentik. Dan kamu harus berbeda. Jadi dari dulu tuh aku seperti orang kebanyakan, nggak tahu ilmu, nggak tahu namanya proses kreativitas tuh nggak tahu ya. Jadi dulu itu cuma jualan hem batik, blus batik aja, udah nggak mau dimodifikasi. Jadi ambil dari pengrajin, saya jual. Jadi kayak udah kayak apa ya, kayak reseller gitu loh, distributor gitu aja. Tapi lama kelamaan kalau aku seperti ini, nanti ada orang jual lebih murah, nah aku akan bingung. Waduh, apalagi sekarang di dunia daring, e-commerce itu banyak yang pengrajin langsung turun. Jadi harganya sangat, aduh ya, seperti itu lebih murah. Jadi saingannya kok harga ya. Nah, dari situ aku melihat peluang bahwa apa sih yang dicari orang nih? Adalah otentik dan apa ya, tampil beda. Nah, itulah yang aku kulik. Jadi aku belajar untuk menyelami diri aku sendiri sehingga muncul proses kreatif di mana aku bisa untuk mendesain baju sendiri yang bisa dipakai untuk orang-orang yang seneng dengan aku tuh enggak suka, Mbak, baju aku tuh batik aku dikembari dia. Kadang kalau kita baju besok udah enggak mau pakai lagi loh.
0: Ya, betul.
1: Nah, itulah yang aku ambil. Jadi aku mengambil sisi konsumenku yang berbeda, yang nggak mau. Kadang ada ada pelanggan aku bilang, aku nggak mau ngasih tahu loh kalau belinya di sini, nanti dia belinya di sini. Gitu. Padahal, jadi aku bikin batik daun itu berbeda dari batik-batik semuanya adalah karena desain aku eksklusif. Yeah. Jadi aku punya brand di batik daun tuh ada signature aku namanya satu. Satu itu satu desain satu baju spesial hanya untuk kamu. Jadi desain itu hanya bikin satu. Besok aku udah lupa karena udah bikin desain itu. Sampai kadang orang ketemu, ini baju aku ya, iya aku lupa. Udah lama dan masih awet gitu. Jadi aku ambil kain-kain benar-benar dari pengrajin, batik tulis, batik cap, lurik, batik alustan, batik cabutan, itu aku ambil berbagai macam pengrajin. Di situ aku tuangkan proses kreatifku dalam mendesain baju, aku desain celana, desain vest, desain rompi, bahkan untuk orang-orang yang bertubuh big size kayak aku ini, aku juga desain yang menurut aku sangat fashionable untuk orang-orang yang bertubuh seperti aku ini. Kadang kan kalau orang-orang, maaf banget, yang bertubuh big size ini kan bajunya paling mentok hitam, navy. Ya kita buat itu se-matching mungkin, sebagus mungkin, se-authentic mungkin, berbeda lah dari yang lain gitu. Jadi orang taunya signature-nya itu.
0: Kalau batik daun itu segmennya siapa, Mbak? Pasarnya siapa gitu?
1: Anak muda biasanya.
0: Anak muda.
1: Jadi jarang mama-mama itu yang beli tuh, rata-rata mama-mama gitu. Karena emang saya udah tahu. Jadi kalau main ke tempat saya tuh adanya cuman ukuran yang kecil sama yang paling besar. Yang ukuran LXL itu jarang banget tersentuh. M, karena anak-anak muda kan baju badannya kecil-kecil. Jadi M, S gitu, Kak. XS gitu. Sampai yang 4X, kalau mau bikin besar-besar sekalian 4XL, 5XL. Jadi emang segmennya, dan rata-rata emang anak-anak muda semuanya dan suka dengan ciri khas kami. Kalau pameran pasti tahu, ini nih pasti rame gitu.
0: Langsung gitu ya.
1: Langsung, saya emang boomingnya di luar, di luar kota gitu.
0: Mbak Ayu, biar nggak terkesan batik itu untuk yang old banget gitu ya. Itu seperti apa sih desainnya, seperti apa?
1: Warna.
0: Mainnya kalo, warna ya.
1: Kalau cuman blus biasa itu ya biasa aja, tetap blus, tetap blus, tetap vest, rompi. Tapi kita pilih warna. Nah, warna ini aku sangat terinspirasi. Thank you buat ada aplikasinya Pinterest. Dia tuh suka banget mix and match warna. Aku cari di situ. Ini bagus ternyata. Olive sama burgundi ini cakep ya. Ternyata kuning sama merah itu juga nggak not bad kok kalau digabungin gitu. Jadi warna sih terutama. Tone warnanya aku ambil ya inspirasinya dari situ.
0: Biar nggak
2: gonjreng banget ya Mbak.
1: Ada yang suka gonjreng. Jadi ada yang earth tone, ada yang sukanya warna candy. Dan itu satu per satu baju tuh kadang pernah nggak Mbak? Aku tuh makan di minum di coffee tuh ini lucu ya, matcha strawberry warnanya pink sama pink fuchsia sama hijau. Aku bikin baju itu
2: dari kafe Mas, bisa jadi inspirasi ya Mbak Ayu ya.
1: Iya, terus cookies cream kan. Cookies cream tuh kan lucu banget ya. Hitam Oreo, terus ya aku bikin baju. Jadi desain warnanya ya kan, kita mainnya kalau kita pakai baju kan looknya kan visualnya sangat terlihat gitu. Yeah. Jadi aku inspirasi dari banyak hal yang emang disenangi Gen Z, padahal aku sendiri bukan Gen Z.
2: Oke, Mbak Ayu tadi kan disampaikan Mbak Ayu ya di awal bahwasanya sekian tahun menekuni batik begitu. Artinya menjadi desainer. Suka dukanya apa sih, Mbak Ayu?
1: Apa ya? Belum ada dukanya sih. Aku enggak pernah.
2: Suka semua ya.
1: Suka karena aku benar-benar menyenangi apa yang aku lakukan. Jadi motong kain, ngukur kain. Apa ya istilahnya? Memix and match warna gitu.
2: Iya.
1: Itu hal yang aku sukai sehingga aku melakukannya karena karena aku menyukai hal yang aku tekuni, passion aku emang di sini. Gitu kan, kalau ditanya orang kenapa suka mancing mungkin ya aku enggak tahu karena tapi kenapa aku suka motong apa mendesain baju mix and match itu aku bisa aja karena aku sangat menyukai itu. Jadi aku tidak pernah menemukan celah duka sih dalam proses kreatif aku mendesain baju itu dan menjadikan sebuah brand batik daun dari Kota Madiun ya. Dari Kota Madiun ini.
2: Baik.
1: Gitu.
2: Mbak, paling banyak motif yang biasanya dibikin apa, Mbak Ayu?
1: Motif paling banyak tuh aku sih ini seneng lawasan ya, enggak tahu lagi tergak gini, Kak. Jadi tidak banyak orang tahu mood aku saat lagi motong. Jadi ketika lagi seneng batik lawasan nih yang dari Solo, yang di Sukoharjo, aku akan motong lawasan terus. Lagi seneng lihat yang lucu-lucu potong. Jadi semua itu ada. Ada yang lawasan, ada yang lucu, ada yang Islam banget nanti, ada yang crop top, ada yang seksi pakai tank top doang, tank top batik itu. Anak-anak muda tuh suka juga ya gitu, tampil beda. Ada kalau lagi seneng celana ya celana batik gitu. Jadi semua ada. Dan itu gini Kak, jadi kita tidak terpatok pada tren fashion di luar karena we create the fashion. Aku meng-create fashion dari signature aku sendiri. Aku gak mau dicontek dan aku gak mau nyontek. Intinya itu. Tapi inspirasi tetap di Pinterest. Seperti itu.
2: Baik, Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu melihat ya di Kota Madiun sendiri, kota kecil begitu, geliat dari perajin batik sendiri seperti apa?
1: Aku ambil beberapa batik dari para pengrajin di Madiun juga. Jadi enggak, Madiun itu kan enggak cuma Kota Madiun ya Kak. Ada kabupaten, ada Pacitan, Ponorogo,
2: Madiun Raya lah ya.
1: Iya, Ngawi. Jadi aku udah kenal beberapa pengrajin nih. Nanti aku pengen bikin apa? Misalkan pengen bikin ini. Ya udah, nanti tetap aku mix and match batik itu pakai misalkan ecoprint dikasih lurik, ecoprint dikasih apa namanya? Batik cap gitu. Jadi semua harus signature aku. Jadi ketika pengrajin itu, justru para pengrajin ini aku dukung juga karena ya aku mengkreasikan hasil karya mereka dalam merek yang aku buat sendiri itu Batik Daun Indonesia tuh brand aku sendiri. Gitu.
2: Baik, ini sudah ada banyak sekali Mbak Ayu ya.
1: Banyak banget
2: pertanyaan yang ada di YouTube channel Ari-Ari Madiun. Ada yang mengapresiasi, ada juga yang memberikan pertanyaan gitu ya. Ada akun Raden ini ya, terima kasih sudah menyimak. Kemudian ada akun Eva, biar tetap eksis usahanya Mbak Ayu, apa sih yang dilakukan?
1: Biar tetap eksis ya. Duh, maaf nih, ribet agakan. Biar tetap eksis, kalau aku tuh ya itu sekreatif mungkin. Kita ada sosmed. Di dunia ini tuh ada yang namanya sosial media dan itu gratis ya. Ada, aku boleh sebutin gak? Ada IG, ada FB, ada WA, ada TikTok gitu ya.
2: Semua
1: itu gratis,
2: ya?
1: Semua dimanfaatkan. Dan aku ada tim yang khusus setiap hari harus eksis. Harus kita bikin Insta Story, harus kita bikin Snapchat, Snaptok gitu ya. Harus setiap hari. Jadi saya pantau.
2: Ya.
1: Itu dan fast respon. gitu.
2: Itu yang penting ya.
1: Oh iya dong. Itu fast response. Jadi kalau di chat wajib dibalas dan harus dibalas.
2: Oke. Mbak Ina, kemarin kan Hari Batik Nasional, Mbak Ayu apa sih kegiatan yang mungkin Mbak Ayu ikuti gitu di momen 2 Oktober?
1: Kebetulan kan ada event juga di event di Surabaya. Nah, aku tidak ikut karena sakit kemarin, sempat sakit. Jadi eventnya itu memang dari awal 30 September sampai tanggal 3 Oktober gitu lah. Itu saya pengen ikut, tapi pas kebetulan saat tanggal itu lagi sakit, jadi tidak bisa berangkat. Sebenarnya itu bisa jalan ke Surabaya untuk ikut event itu, Hari Batik Nasional, namanya HBN.
2: Nah, Hari Batik Nasional setiap tahun ada?
1: Setiap tahun ada, dari Yayasan Batik Nusantara, dari dari Jatim Fest juga ada pasti tanggalnya segitu untuk mengapresiasi lah Hari Batik Nasional.
2: Oke. Tapi untuk tahun ini tidak berkesempatan untuk ikut. Tidak. Sayang sekali ya.
1: Iya, makanya eman sekali. Badai udah dinanti-nanti itu.
2: Oke. Tapi kan enggak hanya pas event Hari Batik Nasional kan, Mbak Ayu ya. Tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain yang dilaksanakan oleh Jawa Timur maupun nasional gitu. Batik Daun juga mengikuti, Mbak.
1: Mengikuti. Jadi setiap tahun kita pasti ada event untuk pameran di luar kota. Di Surabaya, di Jakarta, kalau ada kesempatan di Jakarta juga. Di Surabaya kemarin kita ikut di Batik Fashion and Board BB, namanya itu Batik Fashion dan Bordir di Surabaya. Itu setiap Mei kita ikut di situ. Jadi itu menjadi ajang aku untuk temu kangen sama pelanggan-pelanggan aku yang ada di Surabaya, karena mereka tahu bahwa Batik Daun tuh cuma bikin satu dan nggak bikin yang lain gitu.
2: Eksklusif
1: dan
2: ya,
1: dengan harga yang ya worth it sih kak, untuk harga pameran segitu, karena kan di tempat-tempat lain udah harga udah hampir satu digit kan. Iya, kita kan masih nggak segitunya gitu.
2: Bisa disebutkan Mbak Ayu range-nya mungkin dari berapa gitu?
1: Untuk yang eksklusif desain aku tuh kalau di Madiun ya itu sekitar 150.000 loh. Itu eksklusif ya? Desain aku sendiri, jadi nggak akan sama dengan yang lain. Mulai 150.000 udah dapat batik yang nyaman dan batik, berasa batik cap ya, batik cap, batik tulis cabut, batik cap print cabutan, itu udah harga yang sangat worth it untuk para yang maaf ya kak, kadang kita hari Kamis sampai Jumat kan pakai batik ya, pengen gonta-ganti gitu ya, nggak itu aja biar nggak dikira biar nggak dikira bajunya itu aja gitu. Nah, kita bisa mungkin jadi pilihan yang pengen tampil beda seperti itu.
2: Oke, kemudian dari akun geprek ini ya, Batik Daun emang top modelnya, anak muda banget katanya.
1: Oh iya, terima kasih.
2: Kemudian dari akun Nia ya, batik keren di Kota Madiun paling gaul. Kemudian andalanku Batik Daun. Kemudian dari akun Amin ya, bagaimana cara mematenkan desain batik, Mbak Ayu?
1: Aku tidak mematenkan desain batik ya. Aku

0: bahasa pasarnya sendiri-sendiri ya. Ada yang suka kain aja, ada yang suka baju udah dibentuk yang lucu-lucu gitu, yang trendy gitu. Kalian bisa cek sih nanti di akun sosial media kami.
1: Oke, kemudian dari akun narasi ya, Mbak Ayu, untuk skala produksinya ini sudah berapa banyak?
0: Untuk skala produksi ini karena aku tuh memotongnya manual ya, jadi aku memakai gunting, tidak memakai mesin yang di seperti konveksi. Dan satu hal lagi, ini penjahitnya adalah mama-mama, ibu-ibu muda di sekitar, jadi tidak dijahit di konveksi besar. Jadi setelah bisa dibilang ini tuh seperti butik ya, kalau aku bilang. Skalanya seminggu paling 10 piece ya kan. Kalau misalkan lagi rajin, penjahitku rajin ya, ini seminggu bisa 15.
1: Itu tergantung Mbak Ayu juga sebenarnya.
0: Kalau potongan selalu ada. Jadi satu hari saya bisa motong, kalau aku maksimal 10 lah, sehari bisa motong 10 baju. Tapi kalau untuk penjahit yang sangat rajin, seminggu bisa 15. Itu udah banyak banget menurut aku, Kak.
1: Itu tadi juga membantu masyarakat sekitar juga, tenaganya tenaga lokal ya, Pak Ayu ya.
0: Makanya semuanya ini adalah dari kita untuk kita, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi satu merek yang ada pakai di belakang sini, kan ada merek pasti, itu adalah bukan dari aku. Aku hanya menjadi saluran berkatnya para pengrajin kain, para penjahit, tim batik daun, gitu aja. Aku Ayu tugasnya cuman memotong, memotong kain.
1: Kerjasamanya dengan pengrajin batik.
0: Iya, dari pengrajin batik, ada yang jahit, orang Madiun juga, gitu. Jadi semua berkesinambungan, berkolaborasi di balik brand batik daun by Ayu Mustika.
1: Oke, Mbak Ayu, ini pertanyaannya masih banyak ya.
0: Aduh,
1: berkaitan dengan batik itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, Mbak Ayu, kita jeda sejenak ya. Kita dengarkan yang satu ini.
2: Everybody, my name is Stephanie.

0: Bapak lucu banget. Lucu banget.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong,

0: menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelasasihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapapun, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nilai tradisional batik tersebut dengan tren fashion modern gitu, tanpa terutama menghilangkan identitas budayanya ya, Mbak Ayu ya.
1: Ya, kembali lagi kalau misalkan ingin batik daun adalah jembatan. Jadi aku memikirkan itu sebuah kata yang tepat itu adalah melalui. Melalui batik daun kita bisa tetap mencintai desain dan motif-motif batik tapi tidak ketinggalan zaman. Karena banyak kan emang yang suka desain-desain saya ini adalah Gen Z ya.
0: Gen Z
1: jadi,
0: banget ya.
1: Iya, tetap bisa. Jadi batik itu nanti akan kedepannya motif-motif itu sebenarnya motif batik itu tidak hanya untuk baju aja Kak. Motif itu kan banyak ya, batik kawung, batik parang. Jadi menjembatani sebagai para pengrajin ke anak-anak Gen Z ini melalui sebuah desain dan brand yang namanya batik daun. Jadi supaya tidak ketinggalan zaman, supaya tetap tahu filosofisnya kalau batik parang itu apa, batik kawung itu apa gitu. Jadi supaya tahu. Jadi setiap kali buat pelanggan aku yang tahu ya, kalau ke toko itu pasti aku jelaskan untuk acara apa Kak batiknya dipakai. Kalau saya untuk acara ini pakainya seperti ini artinya ke Wahyu Tumurun, motif Wahyu Tumurun itu artinya kemuliaan. Jadi bagus di acara seperti ini. Kalau parang misalkan di acara-acara kondangan sebaiknya jangan dipakai Kak. Saya alihkan ke motif gerudo atau motif wirang. Iya, menyesuaikan aja. Saya pasti jelaskan. Warna pun juga ada filosofinya. Jadi saya ngerti ya karena mendalami dan mencintai itu tadi. Jadi pasti kalau orang ke toko atau ke butik pasti aku jelas. Kalau selama ada saya di situ pasti aku jelaskan motifnya seperti ini, seperti ini.
0: Oke, batik ini kan sudah ditetapkan UNESCO, Mbak Ayu ya. Lalu apa sih sebenarnya peran dari desainer dan juga pelaku ekonomi kreatif agar batik ini lebih lebih luas lagi mangsa pasarnya, Mbak Ayu?
1: Yaitu ketika kan hanya selembar kain, lalu kita desain menjadi sebuah baju yang bisa dilihat oleh banyak orang dan pasti kayak lucu ya bajunya, lucu ya batiknya, bagus ya ini. Jadi desainer itu adalah itu melalui dan menjembatani. Jadi supaya terhindar dari kata-kata yang sedikit agak sombong sedikit ya itu melalui batik daun kita menjembatani para perajin dan supaya hasil karya mereka sampai ke tangan-tangan para pemakai user atau aku bilang para pecinta batik itu dengan sangat elegan, dengan sesuai dengan karakter mereka.
0: Oke, gitu. Sampai ke mancanegara Mbak Ayu?
1: Kemarin tuh sempat ada order tahun 2024 itu ke Nagoya. 2024 ada 50 piece. Mungkin dari diaspora juga.
0: Diaspora ya.
1: Baik. Itu dijembatani oleh Disperindak Jawa Timur. Terima kasih Bapak.
0: Sering-sering gitu ya Mbak Ayu ya.
1: Iya, saya langsung ke provinsi Kak soalnya.
0: Baik. Kemudian dari akun Tunjukkan Jalan ya, pengrajin batik banyak banget ini. Strategi apa yang dilakukan agar tetap eksis dan juga bertahan? Tadi sudah disampaikan.
1: Sudah disampaikan.
0: Mbak Ayu, ya. Oke, nanti bagi yang ketinggalan informasi berkaitan dengan
1: strategi
0: bisa tonton kembali ya YouTube RRI Madiun gitu. Kemudian dari akun Lapang Dada Human ini, kalau kaos ada desain custom untuk eceran atau bijian, lalu untuk batik apakah juga bisa custom satuan?
1: Tentu saja bisa. Karena siapa? Karena ada aku. Tapi itu adalah proses pembatik ya. Kalau aku sih desain Kak. Jadi aku mendesain batik itu. Misalkan pengen Kak, aku pengen ini sama mixnya sama kayak ini. Jadi ke toko aja. Nanti aku kasih tahu Kak kalau batik ini sama ini mix enggak ya nanti gitu. Oke, aku akan desainkan yang sebagus mungkin gitu. Yang sesuai dengan karakter. Aku bilang bagus sih enggak, sesuai dengan karakter pelanggan aku gitu. Terus apakah batik beli satuan batik itu satu-satu Kak. Jadi proses membatik itu satu kain gitu. Bukan kalau cap mungkin harus bikin pelangkannya dulu itu ya gitu.
0: Mbak, kalau misalkan ada orang yang pengen motif ataupun desain yang eksklusif gitu ya, bisa nggak by order, by request gitu?
1: Kalau desain sih aku desain desain motif batik dalam satu kain aku nggak bisa, tapi aku tahu tempatnya. Tapi kalau desain baju eksklusif bisa, tapi harus beli kainnya di tempat aku. Jadi aku bukan yang ada kain terus aku suruh mendesainnya, aku gak bisa. Jadi semua harus dari tempat aku. Karena apa Kak? Karena semua yang ada di tempat aku tuh juga dari para pengrajin juga.

0: juga karena aku tidak memproduksi batik, tidak membuat batik, tapi kayaknya sudah jadi dan ada di tempat saya. Gitu.
1: Oke, kemudian dari akun Osin ya, batik tergaul di Kota Madiun.
0: Makasih kakak.
1: Kemudian dari akun Hai, berarti biar batik itu bisa jadi keren, kuncinya ada di tangan yang bikin ya. Kalau wawancaranya luas dan luas, ya keren-keren hasilnya gitu.
0: Iya kak, soalnya kadang kalau motif-motif yang lawasan itu kadang kena Gen Z gak suka, tapi begitu aku kasih mix and match sama lurik ya. Terus aku kasih hiasan bordir, aku kasih tambahan simbo-simbo, terus kupu-kupu gitu kan lucu banget. Jadi kayak ini lawasan batiknya ya gitu, motifnya motif lawasan tapi tuh gak terlihat jadul banget, di kayak gak terlihat. Kadang tuh kalau anak Gen Z pakai batik kak nih, ini obrolan yang ada di toko aku, tue banget kue.
1: Nah ya kan,
0: wih pada Mbah gitu loh kak, kadang pakai lawasan itu. Padahal lawasan tuh bagus banget, ini lawasan juga.
1: Kalau ada sentuhan-sentuhan gitu, didesain oleh Mbak Ayu gitu ya, dan juga mungkin teman-teman, sehingga digandrungi lah ya oleh anak-anak muda
0: makanya.
1: Gitu. Karena nonsewa anak muda sekarang kan kayak kurang gitu ya minatnya ya Mbak Ayu.
0: Kurang
1: ya.
0: Kurang, tapi ada beberapa yang emang balik lagi karena itu tadi ada orang kak yang nggak mau lo batiknya itu dipakai orang, kayak aku pakai ini lo itu kok sama, udah nggak mau pakai lagi. Itu balik lagi ke situ. Jadi dari keresahanku sendiri yang seperti itu, ya udah aku bikin satu desain satu baju, jadi satu desain batik itu satu aja. Aku nggak akan bikin dua, nggak akan bikin tiga, hanya itu aja. Jadi aku memastikan itu.
1: Karena kain tradisional itu tentunya tidak boleh berhenti sekadar hanya simbol warisan budaya yang pasif ya Mbak Ayu ya. Tapi juga harus hidup, harus bergerak dalam kehidupan keseharian, mulai tidak hanya sekolah lah ya, bisa nongkrong di kafe pakai batik, jalan-jalan ke mall pakai batik gitu ya.
0: Warisan budaya kita yang kita bawa kemana-mana, yang kita tampilkan di mana, yang bergerak itu cuman batik aja kak. Lainnya tuh di situ gitu loh, jangan nggak. Jadi ini benar-benar yang kita pakai hari ini itu ya warisan budaya dari para leluhur kita.
1: Oke. Gitu. Kalau ditanya seberapa bangga Mbak Ayu terkait dengan batik Mbak Ayu sendiri seperti apa?
0: Bangga banget, aku bahkan setiap hari pakai batik kalau ke kantor dulu ya, sampai orang kan nggak ada baju lain, enggak aku seneng batik. Orang pakai baju polos-polos gitu, enggak aku pakai batik. Setiap hari aku pakai batik ke kantor dulu. Jadi ada dua seragam kantor dulu, emang seragam kantor, tapi selebihnya itu pakai batik karena ada orang pakai baju biasa ya. Aku pakai batik saking senengnya, saking sukanya. Terus setelah itu aku berpikir ketika kita udah mencintai sesuatu pasti kita akan terus-menerus untuk apa ya, passion itu di situ gitu. Aku tekuni, aku usaha apa lagi aku bisa, aku sukanya ini. Jadi benar-benar menekuni passion aku gitu. Ini kesukaan aku tuh mendesain gitu. Jadi ini aku tekuni, puji Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang gitu.
1: Oke, dari akun Wahyu, kadang selalu ada perdebatan ya soal pakem, tapi juga harus adaptasi perkembangan zaman. Bagaimana untuk mengkolaborasikan itu?
0: Nah, ini juga jadi perdebatan karena para pembatik senior, oh kamu batiknya ini. Ya nggak apa-apa kak, setiap orang itu kan punya pendapatnya sendiri-sendiri, punya pakemnya sendiri-sendiri. Itu orang yang bisa kita kendalikan adalah diri kita dan passion kita gitu. Selama kita tidak merugikan beliau-beliau ini, dan kita berusaha bisnis kita tujuannya untuk apa dulu nih. Kalau cuma untuk pakem, maaf kak, aku belum di level situ. Mungkin suatu hari aku akan di level seperti panjenengan sesepuh-sesepuh semuanya. Tapi saat ini yang aku sayangi, yang aku tekuni adalah duniaku mendesain baju seperti ini. Yang bisa aku tekuni adalah mendesain baju yang saat ini ada di batik daun gitu.
1: Dari akun Bianca ya, ciri khas batik daun itu apa sih sebenarnya? Apakah dari desainnya atau dari kreasi warnanya?
0: Desain dan kreasi itu susah loh kak.
1: Menggabungkan itu susah.
0: Apalagi satu batiknya batik print cabutan, satunya tuh lurik. Nanti mix and matchnya pinggirnya perenda dikasih apa, nanti ditempel-tempel seperti ini apa. Awalnya dari perca, jadi perca aku full manfaatkan untuk menempel-nempel itu tadi. Coba deh sekali lagi mampir biar tahu bahwa emang warna dan desain itu satu kesatuan.
1: Ya.
0: Setiap kita mendesain, pasti kita sudah memikirkan warnanya, gitu. Dan memotong itu pekerjaan yang mudah, yang lama adalah memikirkan mix and match antara warna kain yang digunakan seperti apa, itu sangat susah. Kalau di memotong kain dan mendesain itu saya gambar cepet, Kak. Tapi kalau untuk memikirkan warna ini itu sangat susah, apalagi menggabungkan ini batik lawasan, nanti kalau aku potong di tengahnya filosofinya hilang, nanti kalau iya seperti itu, Kak.
1: Oke. Kemudian dari aku positive waste ya, metode pembuatannya apa ini, Kak? Acap atau tulis?
0: Tidak membuat saya saya itu tidak membuat batik, tapi saya itu tadi menjadi jembatan antara para pengrajin batik dengan kreativitas dari melalui batik daun ini, sehingga bisa diterima oleh para pelanggan, terutama Gen Z ya, anak-anak muda. Gen Z itu seneng. Jadi memakai batik tuh, ini batik loh, hah serius kok kayak nggak batik gitu kadang. Karena saking ininya apa, modern.
1: Oke, dari akun Raya ya, sebagian besar batikku karya dia, terutama yang Sele Genje, keren. Ya,
0: terima kasih Bu.
1: Sele Genje ya.
0: Ya, jadi Ibu itu ada pelanggan yang sukanya tuh aneh-aneh, Kak. Jadi motifnya tuh
1: biar
0: yang,
1: beda, tampil
0: iya,
1: beda,
0: biar beda,
1: gitu ya.
0: Tampil beda. Apalagi ada aku bikin celana juga yang lurik tuh ya, nggak semua desain patchworknya itu beda-beda. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Tapi desainnya Mbak Ayu tidak hanya baju kan ya?
0: Baju, celana, rok, span gitu. Jadi banyak. Ya, itu yang memikirkannya.
1: Baik, kemudian dari akun Suara Rakyat ya. Suara Mbak Ayu kelas mirip Incesar ini. Manja, seru katanya. Kemudian dari akun Fajar ya, batik biar digandrungi anak muda tuh harus yang kekinian motifnya. Harus ya Mbak Ayu ya.
0: Motifnya itu
1: desainnya
0: ya,
1: mungkin ya.
0: Ya mungkin kalau motif tuh namanya kawung ya, begini Kak, dari nenek kita dari kawung parang sekar jagat tuh seperti itu aja. Tapi aku tahu bahwa ya itu tadi balik lagi, namanya kita mendesain batik itu pasti ada yang namanya warna dan bentuk desainnya, mau dibikin baju, dibikin vest, dibikin obi, dibikin rok, span gitu kan, tergantung dengan kita berkreativitas pada saat kita melakukan proses kreatif itu tadi. Yeah. Kalau aku bilang proses kreatif sih, karena ya lumayan ya Kak, kalau cuman motong begini cepet Kak, yang memikir tuh warnanya ini mix and match atau enggak gitu. Yeah. Dan ketika melakukan proses kreatif itu, tau gak Mbak yang ada di otakku? Ternyata aku baru sadar ini, aku tidak memikirkan itu laku atau enggak loh. Jadi aku hanya menyalurkan proses daya kreativitas aku aja ke dalam desainku, dan aku tidak memikirkan itu laku atau enggak, karena penjahit aku tuh pernah bilang begini ya, tenang aja non, namanya baju udah jadi pasti akan ketemu jodohnya, ya, gitu. Ya. Itu aku langsung, ya sih, gitu. Bener ya, pasti ketemu jodoh. Jadi aku tidak memikirkan bahwa itu akan laku atau enggak. Saya hanya menyalurkan proses kreativitas aja.
1: Oke, kemudian dari akun Herni ya, harga kainnya berapa sih? Motif yang paling banyak diburu apa? Tadi kalau baju sudah disampaikan Mbak Ayu ya.
0: Kalau kain sih nggak terlalu mahal ya, paling 125.000, start from 125.000 aja, itu udah 2 meter. Lumayan kalau mau, maksud aku apa ya namanya, itu udah batik cap Kak. Jadi saya itu kan keliling nih, nyari batik, nyari batik yang bagus, mana kainnya. Jadi udah keliling, dan ini gak cuma di Jawa, gak cuma di Madiun Kak, udah ke Jawa Barat, udah ke Madura, udah ke Semarang, tutup cari kain yang bagus dan baik, dan pasti aku jelaskan ini kainnya dari sini, ini kalau beli pasti aku jelaskan ini motifnya dan teknik pembatikannya seperti ini, filosofinya seperti ini gitu. Pasti kalau aku ada di sana akan aku jelaskan.
1: Yang paling banyak diburu biasanya apa Mbak?
0: Yang paling banyak sih kalau cowok itu biasanya motifnya gelap, nggak tahu
1: gelap ya.
0: Kenapa ya laki-laki suka batik hitam, kenapa tidak suka batik coklat sih ada sogan ya, namanya sogan. Tapi rata laki-laki tuh suka batik warna hitam, gelap. Ya. Kenapa? Kenapa tidak menyukai warna-warna seperti ya, marun, abu-abu gitu. Karena rata hitam itu kalau cowok. Kalau cewek, aku kan Kalau yang ada di toko itu outer, yeah. Biasanya cari tuh outer batik nih, itu juga banyak. Mm-hmm. Outernya tuh aku bikin macam-macam, ada yang lengan panjang, lengan pendek, tanpa lengan, dan semuanya desain eksklusif dengan good quality, dijahit dengan tangan-tangan para penjahit aku, mama-mama rumah tangga.
1: Oke, tantangan terbesar apa Mbak Ayu sejauh ini?
0: Tantangan aku adalah bertahan. Jadi bisnis itu kan gak selamanya naik terus laris. Kalau lagi laris
1: naik turun ya.
0: Iya, naik turun. Nah, tantangannya adalah bertahan dengan konsistensi itu dalam usaha. Jadi toko sepi ditinggal cari usaha lain. Oh, tidak bagi aku.
1: Okay.
0: Toko sepi ya udah kita cari cara gimana ya gitu. Bikin konten yang bagus.
1: Betul.
0: Puji Tuhan ada yang viral pada kesini semua. Ada yang kadang orang lupa melakukan ini pada para perajin adalah atau pembuat batik atau usaha lainnya adalah apakah sudah menggunakan Google dengan baik? Karena kalau kita mencari, Mbak, kenapa toko aku ramai? Karena aku membuat searching aku di Google. Jadi kalau Mbak Ulan searching batik Madiun, itu nomor satu aku.
1: Okay,
0: karena apa?
1: Ya.
0: Karena setiap pelanggan yang datang, ibu saya diskon ya, tapi ibu kasih rating bintang 5 di Google biar bantu teman-temannya kalau mau kesini. Oke, saya kasih diskon, dia senang, saya senang gitu.
1: Apalagi di review-review.
0: Reviewnya gitu ya. Bagus, real pick dan orang datang ke tempat saya dari mana ibu? Dari Nganjuk, dari Ponorogo. Saya cari di Google. Ya ampun, ternyata se-wow itu efeknya luar biasa. Terima kasih Mbah Google.
1: Apalagi memanfaatkan media sosial di zaman sekarang itu suatu keharusan ya.
0: Keharusan itu tadi. Kita harus update yang namanya gini, Kak. Ini aku garis bawahi ya, anak anak kita sekarang ini lahir sudah dengan teknologi.
1: Betul.
0: Kita lahir, ya Allah, handphone aja baru pegang SMA, Kak, ya. Iya, makanya itu ya. Jadi kita harus bisa belajar seperti anak-anak kita lagi gitu. Jadi kita juga harus paham teknologi. Apa sih yang mereka cari di TikTok? Kebaya Madiun, batik Madiun, batik daun. Pasti ketemu kita karena kita eksis di semua sosmed. Seperti itu. Jadi itu yang membuat kita tantangan. Kita tidak boleh melihat kompetitor. Kita lihat diri kita sendiri. Udah baik belum sosmednya? Udah baik belum Google-nya? Udah baik belum pelayanan kita fast respon? Atau jangan-jangan ketika kita ngechat, "Kak, ada batik hitam ukuran L." Balesnya baru seminggu depan. Ya udah hilang orangnya. Gitu.
1: Oke, baik-baik. Karena zaman sekarang itu Gen Z itu tidak hanya dihimbau untuk menggunakan batik, melestarikan batik.
0: Betul.
1: Tapi mereka harus bangga memakai batik dengan model yang keren.
0: Iya.
1: Kemudian yang estetik, ya Mbak Ayu ya.
0: Iya, aku bilang estetik ya.
1: Yang apa ya, relevan mungkin dengan karakter mereka.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Sesuai karakter.
1: Oke, Mbak Ayu, gak terasa satu jam kita
0: udah
1: tidak
0: ya?
1: Ngobrol.
0: Oh, iya.
1: Sebelum kami akhiri, Mbak Ayu, mungkin apa yang kembali disampaikan gitu.
0: Apa untuk apa nih, untuk motivasi?
1: Iya,
0: motivasi siapa?
1: Untuk motivasi atau untuk apa? Generasi muda terkait dengan ya batik lah ya.
0: Apa ya Mbak ya, aku nggak ada kalimat motivasi ataupun himbauan untuk para, yang jelas batik itu kan, batik itu adalah warisan budaya yang tertua juga yang bisa kita pakai kemanapun kita pergi. Itu aja. Jadi ketika, kenapa harus bangga lah? Karena ini adalah warisan nenek moyang aku. Nenek moyang aku di zaman dinasti Sailendra, dinasti apa yang aku pakai dan aku bangga memakainya. Itu bisa kita bawa pergi kemanapun. Kalau bawa pergi, bawa Candi Borobudur kan berat ya Mbak. Nah, bawa pakai batik aja. That's why bangga memakai batik.
1: Oke, terima kasih Mbak Ayu ya.
0: Sama-sama.
1: Mbak ya, Ayu Mustikosari, owner Batik Daun Indonesia, yang hari ini sudah meluangkan waktunya bersama RRI berkaitan dengan batik dan ekonomi kreatif dari pengrajin lokal ke pasar global gitu ya. Batik bukan sekadar kain, tetapi identitas yang tentunya kita bawa dan juga cerita yang kita wariskan. Mari kita lestarikan budayanya, kita banggakan batiknya, dan kita cintai Indonesianya gitu ya. Dari Studi Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya Kamulan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Need a lot of love. Needlala. Everybody needs.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax.
2: Faktanya,
1: dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id.
3: Temani Anda beraktivitas di pagi hari ini, kami juga akan hadirkan sejumlah komposisi cantik untuk Anda.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Rizky Darmawan. Akses jalan TPS 3R Pesanggrahan Kota Batu ditargetkan dibangun pada 2027. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu menargetkan pembangunan akses jalan menuju TPS 3R baru di Kelurahan Pesanggrahan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Akses jalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung operasional TPS 3R. Sebab ketika fasilitas mulai beroperasi, mobilitas kendaraan pengangkut sampah tentu membutuhkan jalur yang memadai untuk keluar masuk menuju lokasi. Pemerintah Kota Batu sendiri telah meninjau lokasi tersebut. Sekretaris Daerah Kota Batu, Alfirnur Hidayat, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR memastikan akses jalan menuju TPS 3R dapat segera direalisasikan. Alfi menyebut pembangunan akses jalan tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada tahun depan. Namun sebelum pembangunan dilaksanakan, terdapat sejumlah tahapan teknis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kebutuhan akses jalan ini berkaitan langsung dengan keberadaan TPS 3R yang akan dioperasikan. Karena itu penanganan jalan tidak bisa langsung dilakukan tanpa perhitungan teknis dan kebutuhan anggaran yang jelas. Sementara dari Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan perencanaan. Pengukuran dan perencanaan diperlukan untuk mengetahui bentuk penanganan jalan sekaligus menghitung kebutuhan biaya. Eko juga menjelaskan, DPUPR Kota Batu belum memiliki perencanaan khusus untuk penanganan akses jalan menuju TPS 3R tersebut. Karena itu, proses awal akan dilakukan dengan pengukuran di lapangan. Hasil pengukuran kemudian digunakan untuk menentukan kebutuhan teknis serta besaran anggaran yang diperlukan. Setelah perhitungan selesai, kebutuhan tersebut akan diajukan kepada pemerintah Kota Batu melalui sekretaris daerah. Eko juga mengatakan, waktu pasti pelaksanaan pembangunan belum ditentukan. Namun sesuai arahan Sekda, usulan penanganan akses jalan tersebut akan segera disiapkan. Pembangunan akses jalan ini nantinya menjadi bagian pendukung operasional TPS 3R baru di Pesanggrahan. Saat ini pemerintah Kota Batu masih berada pada tahap persiapan, mulai dari pengukuran, penyusunan perencanaan, hingga penghitungan kebutuhan anggaran. Jika seluruh tahapan tersebut telah selesai, hasilnya akan menjadi dasar pengajuan anggaran untuk penanganan akses jalan tersebut. Targetnya pembangunan akses menuju TPS 3R Pesanggrahan ini dapat direalisasikan pada tahun 2027. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: menurutmu budaya tradisional masih penting gak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.
3: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
4: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Mahasiswa UMM olah limbah kulit kopi jadi 4 produk. Kita dengarkan informasinya bersama Hanum Oktavia. Hanum, silahkan.
5: Ya, saudara pendengar, limbah kulit kopi di desa Sumber Tempur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga pupuk dikembangkan oleh sejumlah mahasiswa program pendidikan profesi guru PPK Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui program Kaskalov, mahasiswa mengolah kulit kopi menjadi 4 produk yaitu biobriket, pengharum ruangan, kerupuk, dan juga teh kaskara. Koordinator tim Pakintan Ilza Karenga mengatakan, inovasi tersebut berawal dari observasi terhadap pemanfaatan kulit kopi di desa Sumber Tempur yang masih terbatas. Kemudian, tim mencoba mengolah limbah menjadi produk yang memiliki fungsi berbeda, sekaligus berpotensi memberikan nilai ekonomi lebih bagi masyarakat tempat. Pengembangan produk dilakukan setelah tim melakukan observasi lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa, di mana hasil uji coba kemudian diperkenalkan melalui workshop inovasi katalis kopi untuk masyarakat di desa setempat. Untuk biobriket, kulit kopi diproses melalui karbonisasi hingga menjadi arang, kemudian dihaluskan dan dicampur bahan perekat sebelum dicetak dan dikeringkan. Kulit kopi juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengharum ruangan melalui proses ekstraksi. Sementara untuk produk pangan, kulit kopi dikeringkan dan dihaluskan menjadi tepung yang kemudian diolah menjadi kerupuk. Kepala Desa Sumber Tempur, Edi Sucipto, menyambut baik inovasi ini. Menurutnya, pemanfaatan kulit kopi menjadi produk olahan dapat menjadi alternatif dalam mengurangi limbah, sekaligus membuka peluang pengembangan produk lokal. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.
6: RRI.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya, bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, kemudian Madiun, Jember, Tuban, Kediri, dan juga Sampang pastinya ya. Dan juga Sumenep. Kemudian juga informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Datang dari Karyantoni, Kodim 0821 Lumajang. Menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang, Senin 5 Oktober 2026. Karyantoni, silakan.
1: Pendengar Kodim 0821 Lumajang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang. Dan Dim 081 Lumajang mengatakan, Anton Subandi SAPU mengatakan, upacara mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan dipimpin oleh Kasdim 0821 Lumajang Mayor Infantri Tanuri. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum peneguhan hati, jati diri TNI sebagai bagian dari rakyat. Kebersamaan dengan masyarakat menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, mendukung pembangunan, serta menghadirkan manfaat nyata di tengah kehidupan masyarakat. Berbagai macam rangkaian kegiatan dilanjutkan tasyakuran dan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas bertambahnya usia pengabdian TNI sekaligus doa agar TNI senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa negara. Semangat syukur juga diwujudkan pendengar melalui bakti sosial berupa pemberian paket sembako kepada purnawirawan dan organisasi keluarga besar TNI yakni PPAD, PERIP, PEBABRI, dan LVRI. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dan penghargaan kepada para pendahulu yang telah mengabdikan diri bagi bangsa negara. Melalui momentum HUT ke-81 TNI, Kodim 0821 Lumajang berkomitmen memperkuat kemenunggalan TNI dengan rakyat. Semangat TNI kuat bersama rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tema peringatan, akan tetapi diwujudkan melalui pengabdian, kepedulian, dan kontribusi nyata menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari Emil Akbar. Peringati Hari Batik, Dekranasda Kabupaten Pasuruan gelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan laporan Anda.
1: Hari ini Dekranasda Kabupaten Pasuruan menggelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Dilaksanakan di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, dibuka langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksin, Emil Dardak hadir pula, Bupati Pasuruan, kemudian juga Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali peserta-peserta yang mengikuti, total ada 62 peserta, dan kita coba ngobrol langsung dengan Kadis Kepemimpinan Kabupaten Pasuruan.
2: Kemarin batik kita mendapat apresiasi dari Ketua Dekranasda Pusat, yaitu Ibu Selvi Gibran Raga Bumi, yang kebetulan akhirnya Pak Bupati juga hadir, Ibu juga hadir di sana.
1: Baik, nah, Pak, dengan digelarnya lomba fashion ini kan itu otomatis ada desainer-desainer, ada pembatik-pembatik yang dilibatkan tentunya ya.
2: Betul, sama yang di Pengalaman kemarin kan pembatik dihadirkan, desainer dihadirkan, maka baik pengrajin batik, baik desainernya, baik pengguna atau konsumen akan menyatu pada momentum hari ini sehingga tumbuh kembang kecintaan kepada produk-produk lokal batik Kabupaten Pasuruan. Goto batik Pasuruan menasional dan mendunia, itu yang didengungkan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Sekaligus menjadikan ajang silaturahmi, komunikasi, bagaimana ibu-ibu hari ini bisa menyatu bersama guyub rukun untuk Kabupaten Pasuruan.
1: Harapan untuk istilahnya dunia batik anti Kabupaten Pasuruan gimana, Pak?
2: Cukup menjanjikan, bahkan potensinya luar biasa. Kita saat ini bisa tahu setiap hari Kamis kan kita juga menggunakan batik lokal. Saat ini fashion show tidak diizinkan menggunakan bahan atau batik dari luar, semua batik asli pengrajin Kabupaten Pasuruan.
1: Tadi statement langsung dari beliau terkait dengan digelarnya lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan oleh Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantap, Pak Gun. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Gemintang Hatiku kami putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ayu Citra menginformasikan untuk Anda bahwa sejumlah pedagang di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri mengapresiasi perbaikan akses jalan menuju pasar. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, tadi kalangan pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri memberikan apresiasinya terhadap perhatian Pemda setempat. Karena memang, pendengar, kondisi ini tampak dari upaya perbaikan terhadap akses jalan menuju pasar. Dan menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini pedagang Pasar Bandar Ngalim di Kota Kediri, Yudi mengaku sangat senang pada akhirnya pemerintah memberikan bantuannya kepada peningkatan sarana di area pasar. Terlebih memang, pendengar, yang menilai perbaikan akses ini akan berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan juga makin banyak masyarakat yang akan datang. Ya, pendengar, sementara itu anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wisdan Sarkasi juga ikut memberikan tanggapannya saat menyerap hasil reses dan melakukan aspirasinya masyarakat di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri ini. Ia mengaku memang pihaknya akan terus memberikan pengawalan terhadap tahapan perbaikan pasar sebagai bentuk pelayanan kepada publik. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan mendengarkan informasi dari Khairul Umam berkaitan dengan kasus stunting pada anak tidak hanya berkaitan dengan kekurangan asupan gizi. Faktor lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat serta kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pencegahan perlu dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Khairul Umam, silakan.
1: Iya, baik pendengar. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Madura menyebut stunting dipengaruhi berbagai faktor mulai dari kekurangan gizi kronis, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat hingga kondisi ekonomi keluarga serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk mencegah stunting, kata Agus, pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pola hidup sehat, terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Para kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Dari total 4.391 kader posyandu yang tersebar di 180 desa dan kelurahan, sebanyak 1.265 kader masih menjalani pelatihan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang juga menggandeng TPPKK, TNI, dan Polri untuk memperluas edukasi gizi seimbang kepada masyarakat hingga tingkat desa. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Nanti satu komposisi dari Rosa dengan judul Juwita. Saya juga menyapa Pak Suranto, terima kasih sedang menyimak info Jatim hari ini begitu ya. Dan tentunya ditemani dengan camilan pagi hari. Pak Suranto, terima kasih. Informasi-informasi lain masih akan tetap kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Rekan-rekan di Gatekeeper ini menghubungkan saya dengan sejumlah rekan reporter ya, akan menginformasikan kabar untuk Anda. Ada Ninda, ini yang juga akan menginformasikan untuk Anda berkaitan dengan ziarah ke makam Bung Karno. Gubernur Kofifa Ender Parawansa tekankan pembangunan Jatim harus berkelanjutan. Selain itu nanti juga kabarnya akan ada rekan Angela begitu ya, yang juga akan menginformasikan untuk Anda berdasarkan peta peliputannya. Sesaat lagi pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Informasi selanjutnya datang dari reporter Angela Reska. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan pasokan air bersih. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Angela, silahkan.
2: Ya, baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah desa yang mengajukan bantuan dropping air bersih. Hingga Oktober 2026 terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan. BPBD Pacitan juga mencatat lebih dari 20.000 KK yang tersebar di 246 dusun berada dalam kondisi darurat air bersih. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Meski begitu, Erwin juga menambahkan tidak seluruh dusun di desa tersebut yang kekurangan air bersih. Saat ini BPBD Pacitan juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi sasaran distribusi air bersih. Data tersebut juga dilengkapi dengan titik koordinat hingga tingkat RT dan RW untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Berdasarkan kondisi saat ini, status tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Pacitan juga diperpanjang. Jika sebelumnya masa tanggap darurat ditetapkan hingga Oktober 2026, ini diperpanjang hingga November 2026. Angela Rizka melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
0: Sedianya kita akan menghadirkan informasi dari rekan reporter Ninda Alivia. Namun karena satu dan lain hal begitu ya Ninda, nanti kita sampaikan informasi selanjutnya dalam perjalanan Surabaya siang. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita tutup untuk sesi kali ini. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sampai jumpa.
1: Demikian Jatim hari ini.

Pendengar, rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan di tingkat Komisi 9 DPR RI. RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk diputuskan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah melalui pembahasan panjang dengan berbagai dinamika serta melibatkan masukan dari sejumlah pihak. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja sekaligus mendukung pembangunan perekonomian nasional. Putih optimistis RUU tersebut dapat menjadi pijakan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Ia menyebut pembahasan telah melibatkan unsur pekerja, pemberi kerja, asosiasi, hingga kelompok masyarakat. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengapresiasi kerjasama antara pemerintah dan Komisi 9 DPR RI dalam menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Info ini bisa Anda baca dalam laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Info stok darah hari ini.
2: Kami juga hadirkan informasi stok darah khususnya untuk unit donor darah PMI Kota Madiun. Hari ini untuk update informasi paket darah lengkap golongan darah A tersedia 54 kantong, golongan darah B 48 kantong, golongan darah O 45 kantong, serta golongan darah AB 9 kantong. Kemudian untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 1 kantong, golongan darah B 7 kantong, golongan darah O 7 kantong, dan golongan darah AB 5 kantong. Sementara itu plasma darah segar yang dibekukan golongan darah A 17 kantong, golongan darah B 11 kantong, golongan darah O 14 kantong, dan golongan darah AB 2 kantong. Hari ini agenda Palang Merah Indonesia khususnya untuk agenda donor darah bisa Anda ikuti di RSUD Kota Madiun mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Atau Anda juga bisa mengikuti agenda berikutnya di UDD PMI Kota Madiun yang buka setiap hari mulai pukul 7 sampai dengan 9 malam yang berkantor di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun dengan nomor WA 081-330-665589.
1: Demikian info stok darah hari ini.

0: Saatnya Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun, Literasi Digital kembali kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama dengan saya Madaristu, sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menikmati dialog interaktif yang nantinya akan membahas seputar DTSN ya, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang bisa Anda ikuti secara audiovisual di official YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda yang mau bertanya di 459198 atau di 0811-366-9907. Saat sekarang ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun rekan-rekan dari BPS Kabupaten Madiun. Ada Pak Indora Yusakobus Komang SEME, Ketua Tim Pengolahan dan Layanan Statistik, dan juga Ibu Wulaneka Dwi Saptantri SSI, Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kabupaten Madiun. Selamat siang semuanya.
2: Selamat siang.
1: Kantor BPS Kabupaten Madiun itu di mana ya Bapak Ibu ya?
2: Di Injiwan, Mbak.
1: Di Injiwan ya, benar. Ini kadang-kadang orang-orang soalnya pada tanya sebenarnya kantor BPS Kabupaten Madiun itu di mana? Orang pusatnya tuh pasti di daerah Caruban sana, Bapak Ibu ya. Iya, tapi ternyata kantornya di Injiwan, iya. Kabupaten Madiun tuh. Yang mau tanya khususnya untuk warga Kabupaten Madiun boleh ke sana. Kalau misalnya mau tanya tentang DTSN ya, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional BPS yang sekarang ini sedang hangat dibicarakan gitu ya. Saya panggilnya nih Pak siapa nih? Pak Indora atau Pak Yusakobus atau Pak Komang?
3: Pak Indora aja.
1: Pak Indora dan Ibu Wulan.
2: Iya.
1: Inge. Ya, Pak Indora dan juga Bu Wulan. Sekarang ini kan kita kalau lihatnya orang-orang kalau bicara tentang DTSN ini pasti bicaranya tentang data. Dan pasti mereka juga bertanya-tanya datanya dari mana, tentang data apa, bagaimana masyarakat bisa ikut memastikan bahwa informasi yang didata betul-betul terdata dengan baik, bukan sekedar kabar tapi betul-betul berbasis data begitu ya. Jadi topik yang kita hadirkan hari ini kebetulan bagaimana literasi digital kanal cek DTSN ini dari BPS yang sedang hangat Anda bicarakan. Mungkin dari Pak Indora bisa memberikan pengantar terlebih dahulu untuk pendengar dan juga pemirsa yang sekarang sedang menyimak siaran kita, Pak. Monggo silakan.
3: Ya, terima kasih Mbak Mada. Jadi kanal cek DTSN ini sebenarnya kami lahir karena adanya ingin membantu data DTSN tersebut. Jadi kami ceritanya tuh data DTSN ini sendiri kan terbentuk dari tiga data ya, dari diri kementerian itu data tunggal sosial ekonomi nasional, tapi dari awalnya itu dari DTKS yaitu data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial, yang kedua pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dari Kemenko PMK, serta registrasi sosial ekonomi atau reksosek dari Bappenas. Kami akui dalam itu kan data itu diambil sekitar tahun 2001-2002, sementara untuk update-nya itu dari seluruh kementerian lembaga di Indonesia, sehingga tidak dilakukan secara serentak gitu. Dan namanya data secara survei itu kan tidak seluruhnya, sehingga kami akui ada keramaian, ada 1-2 yang rame yang sebenarnya tidak banyak, namun karena heboh di media sosial ya, makanya lahirlah salah satunya ada cek kanal DTSN ini, sehingga masyarakat bisa melapor, ada yang bisa menyanggah juga. Tapi sebelumnya, selain cek kanal DTSN dari BPS ini, kami juga memberitahukan ada sebenarnya ada SIG NG di desa atau kelurahan, serta ada cek bansos dari Kemensos. Sebenarnya kanal untuk pelaporan data-data yang dirasa kurang tepat dari masyarakat itu bisa dilaporkan dari berbagai kanal. Dan pada hari ini kami dari BPS, kami khusus mungkin akan membahas terkait cek apa kanal DTSN seperti itu.
1: Lebih ke aplikasinya ya Pak ya.
3: Betul.
1: Baik. Kalau bicara tentang DTSN tadi Pak Indora bilang baru saja lahir. Lahirnya kapan Pak ini Pak? Tahun inikah atau sudah berapa tahun kanal DTSN ini?
3: Gitu. dari secara impres instruksi presidennya dari tahun 2025 tahun lalu.
1: Tahun lalu ya.
3: Gitu, tapi karena heboh rame sekaligus mungkin berterima kasih kepada RRI diberi kesempatan untuk kami untuk bisa mengedukasi masyarakat dalam hari ini biar tidak terdistract dari media sosial yang belum tentu kebenarannya.
1: Betul. Seperti itu. Sebelum kita lebih dalam, dari tahun 2025 kan sebetulnya sudah lahir tuh DTSN. Waktu itu sosialisasinya dalam bentuk apa ke masyarakat?
3: Oke.
1: Monggo, Bu Wulan mungkin ya.
2: Kalau riwayatnya DTSN ya, 2025 itu kami dalam tahap penggabungan tiga data besar tadi. Jadi masih dalam tahap pengolahan. Kemudian dari data DTKS, P3KE sama Reksosek ya, kita padukan, terus kemudian kita padankan dengan data dari Dukcapil, BPJS Kesehatan dan PLN. Nah, kemudian dari itu lahirlah DTSN. Nah, sepanjang 2025 memang kita sedang mencoba untuk melakukan pemutakhiran karena kan data DTSN ini sumber datanya juga bukan update di 2026 ya Mbak ya.
1: Betul.
2: Jadi memang pasti perlu dimutakhirkan. Tahapan 2025 itu kami sudah melakukan beberapa pemutakhiran dengan menggandeng beberapa instansi seperti dengan pendamping PKH, kemudian dengan BPJS Kesehatan, PPI, kemudian melalui survei-survei kami juga. Nah, memang itu sudah beberapa kali mengalami pemutakhiran dan sudah mulai digunakan oleh beberapa kementerian untuk menyusun kebijakan untuk sasaran program mereka
1: sebagai rujukannya
2: sebagai rujukannya. Nah, sebenarnya kalau kanal DTSN-nya sendiri itu kami lempar ke umum itu mulai tahun 2026 karena sebelumnya sebenarnya seperti yang diinformasikan Mas Indora, sebenarnya pemutakhiran data DTSN ini bisa sebelumnya lewat kanal yang dimiliki oleh Kemensos seperti cek bansos sama lewat SIG NG yang operator desa, hanya karena memang yang terjadi rame dan mungkin masyarakat bingung nih kenapa, terus saya mau lihat data saya gimana, makanya kami BPS di tahun ini membuka lagi, maksudnya membuka kanal DTSN ini biar masyarakat bisa mengupdate mandiri, mengupdate mandiri DTSN mereka masing, data mereka masing-masing. Kemudian kami pun juga terbantu untuk melakukan pemutakhiran data tersebut. Nah, sosialisasinya sebenarnya sudah dilakukan melalui media-media sosial kami dari BPS pusat maupun sebenarnya di lewat kegiatan seperti ini juga sudah dilakukan oleh BPS pusat di melalui wawancara dengan media-media maupun media cetak maupun media elektronik. Cuman mungkin masih level tingkat nasional atau provinsi ya, jadi mungkin belum masif sampai ke daerah gitu. Jadi mungkin ini salah satunya juga salah satu kami
1: bentuk
2: untuk sosialisasi.
1: Baik. Ya. Tentu ini tidak mudah ya, karena memang masyarakat kita kan banyak sekali, belum lagi setiap detiknya ada yang melahirkan dan sebagainya.
2: Betul.
1: Pak Indora dan juga Bu Wulan, kita tahu kondisi masyarakat sekarang ini kan nggak selalu tetap ya. Ada yang mungkin tahun lalu masih kerja, tahun ini sudah tidak bekerja misalnya. Ada yang usahanya dulu lancar, kemudian sekarang mungkin sedang turun. Pertanyaannya bagaimana pemerintah bisa mengikuti perubahan kondisi masyarakat yang begitu cepat gitu ya, dinamis melalui ya, data gitu ya. Seberapa penting sebetulnya DTSN ini menjawab tantangan itu?
2: Ya, sebenarnya DTSN ini prinsipnya DTSN ini dinamis sebenarnya, bukan data yang statis.
1: Betul.
2: Ya, jadi kami sebenarnya kesini mau membawa membawa ruh itu sebenarnya DTSN dinamis. Jadi kalau kami sendiri yang melakukan pemutakhiran, mungkin kami membutuhkan biaya tenaga yang enggak sedikit ya. Jadi kami mau mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembaruan data DTSN ini. Jadi seperti Mbak Mada tadi jelaskan, kondisi sosial ekonomi masyarakat itu pasti berubahnya cepat, Mbak. Jadi awalnya mungkin dulu ada pekerjaan, sekarang mungkin enggak ada atau kebalikan ya. Mungkin dulu pengangguran, sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, itu juga harus kita catat ya. Kita catat, kita mutakhirkan di data sosial ekonomi kita. Makanya itu salah satu tujuan penting dari dibukanya kanal DTSN ini. Jadi masyarakat bisa update mandiri, Mbak, dari rumah. Jadi masyarakat nggak perlu datang ke kantor BPS, ke kantor dinas sosial. Mereka bisa update mandiri dari rumah lewat kanal DTSN kami. Nanti kami tinggal verifikasi dan nanti datanya akan langsung diterima oleh pusat untuk dilakukan pemeringkatan lagi. Nah, pemeringkatan ini hasilnya nanti akan didapatkan, ada pemeringkatan barunya itu akan kami rilis 3 bulan sekali. Ya, jadi nanti misalnya teman-teman atau masyarakat sudah melakukan updating, bisa melakukan cross check lagi bagaimana perubahan desilnya 3 bulan kemudian.
1: Gitu. Artinya cek berkalanya itu berlaku 3 bulan ya.
2: Betul, 3 bulan sekali.
1: Paling tidak sudah ada upgrade di sana ya kalau misalnya masyarakat pengen tahu gitu. Kadang kita sering mendengar masyarakat juga mengatakan bahwa kok data saya beda ya dengan kondisi saya yang sebenarnya begitu. Jadi kalau menurut Pak Indora dan juga Bulan, biasanya sebetulnya yang menyebabkan kondisi di lapangan itu dengan data pemerintah tidak sama itu sebenarnya apa, Pak Indora?
3: Oke, jadi bisa kami bantu juga. Kenapa sih kalau merasa masyarakat berbeda, kalau saya merasa tidak sesuai datanya seperti ini, kan bisa jadi karena masyarakat kan menilai dirinya sendiri. bisa jadi kan. Sementara DTC ini kan secara objektif kami menilai satu Indonesia secara keseluruhan. Jadi namun kami juga memberikan kanal ini memang untuk masyarakat bisa melaporkan jika memang ada kita sesuai itu. Jadi tidak, data itu tidak satu arah, satu arah yang IBPS ini harus kamu seperti ini, enggak. Tapi masyarakat boleh mengupdate itu atau tidak puas dengan data itu kasarnya tidak puas ya. Jadi bisa mengupdate sehingga apakah data tersebut akan disandingkan dengan data-data dari kementerian lain sehingga itu yang dinilai objektif. Jadi seperti itu. Bukan satu masyarakat menilai dirinya sendiri atau BPS karena nanti juga disandingkan dengan data-data dari kementerian yang lain seperti
1: itu. Saya pernah mendengar tetangga saya itu kebetulan juga lansia begitu ya. Yang keluar dari mulutnya itu narasinya seperti ini. Kan data kita sudah ada di kelurahan, sudah ada di kecamatan, kabupaten, bahkan di kementerian. Masalah sebetulnya yang muncul seperti ini di lapangan sebetulnya apa yang pengen diselesaikan oleh rekan-rekan kaitannya sama DTSN? Ini kan pastinya juga ada warga yang mungkin bisa kooperatif, ada warga yang tidak, ngaten nggih, Bu Wulan. Bagaimana menanggapi hal ini?
2: Iya, sebenarnya terkait hal ini ya, itu kembali lagi ya. Jadi kami juga meminta bantuan ke masyarakat bahwa kalau memang merasa datanya tidak sesuai, ya kan sebenarnya bisa dilihat di kanal kami BPS maupun dari kanal Kemensos, cek Bansos, semua variabel penentu desil, penentu pemeringkatan itu sudah ada di situ semua. Kami tampilkan semua di situ. Jadi sebenarnya kalau merasa nggak cocok, monggo dilakukan pemutakhiran itu tadi, Mbak. Maksudnya tujuannya itu karena kalau tidak dilakukan pemutakhiran, kami kan juga tidak bisa nangkep kondisinya sekarang seperti apa.
1: Karena pasti patokannya dari data ya.
2: Iya, karena data, misalnya data dan di kelurahan sudah ada data. Apakah data di kelurahan itu sudah yakin diupdate gitu kan? Kadang KTP kita aja data pendidikan mungkin masyarakat banyak yang nggak update. Betul. Padahal sudah S1 tapi di KTP masih SMA atau jangankan pendidikan ya, mungkin kematian, kelahiran juga nggak semuanya terupdate gitu ya. Maksudnya nggak segera dilaporkan. Jadi memang sangat diperlukan sekali partisipasi dari masyarakat memang dalam membantu agar data DTSN ini selalu update dan selalu mutakhir gitu tujuannya. Karena kalau nggak ada peran serta masyarakat, dari masyarakat, ya datanya akan statis. Paling yaitu tadi jalur formal yang dilakukan kan melewat pemadanan dengan beberapa kementerian, lembaga, dan itu nggak dilakukan. Mereka datanya nggak diupdate mungkin setiap tahun gitu kan. Atau misalnya dari survei-survei BPS juga nggak, cakupannya tidak menyeluruh masyarakat Kabupaten Madiun, hanya sampel, jadi sangat terbatas gitu.
1: Karena kalau saya pikir di Kabupaten Madiun sendiri aja ya, Pak Indora dan Bu Wulan, misalnya sudah banyak ya, ini karakter masyarakatnya banyak yang petani, buruh, pedagang, pelaku UMKM ya, pendengar dan juga pemirsa, pekerja informal, bahkan mereka yang kerja di luar daerah gitu. Seberapa besar sebenarnya, Pak Indora, keberagaman kondisi masyarakat seperti ini yang tentunya menjadi tantangan untuk menghasilkan data sosial ekonomi yang betul-betul menggambarkan kondisi warga. Saya pikir kan tidak semua orang juga melek teknologi ya sekarang ini ya. Itu masalahnya Pak Indora, gimana Pak?
3: Nah ini juga Pak, sebenarnya masalah kemiskinan, kesejahteraan itu sebenarnya relatif Pak ya. Kita bisa lihat

Jadi tidak hanya mematok terkait perumahan saja atau terkait pekerjaan saja. Jadi ada berbagai sumber, contohnya mungkin dari di perbankan atau dari BPJS ketenagakerjaan seperti itu terkait pekerjaannya. Sehingga memang satu sisi tantangan, tapi kami mencoba untuk memberikan data seobjektif mungkin. Jadi tidak untuk terkait kenapa si A si B padahal sekilas tampak sama, tapi ternyata ada perbedaan, itu kenapa satunya dapat, satunya tidak, seperti itu bisa jadi karena

0: dari kami atau mitra kami melakukan ini saudaraku karena parameternya seperti ini tak turunkan seperti itu. Jadi memang kami mencoba seobjektif mungkin sehingga yang tampak sama itu bisa menjadi ada gak apa di detesan itu bisa bisa relatif bisa dibilangkan seperti itu.
1: Artinya ada pertimbangan dan sinkronisasi data ya, mulai dari ketenaga kerjaan, kemudian status pekerjaan itu dia tadi ya. Jadi meskipun terlihat sama pasti berbeda. Ini kaitannya juga sama yang sekarang sering terdengar di masyarakat, masalah desil ini. Jangan-jangan masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa desil 1 itu berarti paling miskin, desil 10 paling kaya gitu. Yang paling sederhana, kita memahami istilah desil ini sebetulnya pengklasifikasiannya ini kan tentu tidak semua masyarakat memahami, Pak Indora dan juga Bu Bulan. Bagaimana ketika masyarakat bertanya tentang sakjane siji sampai 10 ini perbedaannya apa, misalnya begitu? Bagaimana kita bisa memahamkan masyarakat? Monggo, mau Bu Bulan atau Pak Indora silakan.
2: Iya, sebenarnya variabel pembangun DTSNT ada 41 ya, jadi 41, ada banyak ya. Ya.

0: masyarakat begitu Bu sekarang yang sering jadi parodi ya Pak Indora dan juga Bulan bahwa strata sosial ini sangat menentukan sekali penentuan desil yang mana nih masyarakat gitu ya.
1: Iya. Nah, kemudian dari 40 itu semuanya mempunyai bobotnya masing-masing ya. Dan itu dilakukan pemeringkatan. Jadi setiap satu rumah, setiap satu keluarga, variabel-variabel itu nanti dibobotkan, terus kemudian dapat skor berapa gitu ya. Di ranking dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, kemudian yang namanya desil itu adalah membagi 10 kelompok sama besar dari semua keluarga di Indonesia. Gitu ya. Jadi membagi 10 sama besar. Jadi belum memang tidak serta-merta menggambarkan bagaimana oh itu pasti sangat miskin. Belum tentu ya, karena memang sangat sulit itu ya untuk negara seperti kita. Harusnya kalau memang mau ngukur seperti itu kan seperti yang dikritisi dari pihak luar itu kan dari pendapatan ya. Padahal kita seperti Mbak Mada tadi cerita, kita banyak pekerja formal, informal yang kemudian data pendapatan itu aja kita sulit. Makanya kita menggunakan 40 variabel ini, yang diharapkan 40 variabel ini menjadi ukuran yang standar untuk menentukan kondisi peringkat kesejahteraan sosial ekonomi. Ya. Nah, kemudian belum tentu juga misalnya kalau udah desil 6-10 dia pasti kaya. Belum tentu juga ya. Bisa dilihat dari variabel-variabelnya itu nanti mana yang membuat beliau masuk ke desil 6-10.
0: Oke, gitu. Baik. Katakanlah 2025 nih mendadak beliau ini mungkin pada urutan desil yang rendah. Kemudian beliau tiba-tiba pergi jadi TKI nih, Pak Indora. Kemudian otomatis kan pendapatannya berbeda. Apakah ini juga bisa mempengaruhi posisi desil dalam keluarganya?
1: Ya, pasti pengaruh. Pasti
0: dengan pengaruh. Update informasi data itu dia tadi ya.
1: Data
0: termasuk
1: itu.
0: Ketika dia mungkin tidak mengupdate datanya sendiri.
1: Bisa jadi karena DTSN ini selain jadi partisipasi masyarakat, kita juga mendapatkan data dari beberapa kementerian. Jadi dari 18 kementerian dan lembaga. Nah, jadi dari mereka mungkin dari bisa jadi Dukcapil terkait pekerjaannya atau Dinas Tenaga Kerja terkait data pekerjaan. Nah, itu masuk juga ke kami untuk menjadi sumber data dalam pemutakhiran DTSN. Jadi tidak hanya serta-merta yang masuk dari partisipasi masyarakat saja.
0: Oke.
1: Jadi harusnya dengan standar data yang sama, pemeringkatannya jauh lebih fair ya. Gitu. Betul. Maksudnya diharapkannya seperti itu.
0: Karena
1: jadi,
0: ada 40 variabel tadi ya sebagai data pertimbangan ya untuk menentukan desilnya ya. Baik. Dan,
2: serta juga ada channel sanggah juga, Mbak Bulan.
0: Saya melihat itu.
1: Di Cek Bansos juga ada channel sanggah sih. Jadi kalau misalnya merasa yang seperti yang Mbak Mada bilang, sebelahku kok dapat bantuan padahal kondisinya seperti ini, nggak apa-apa dicek bansos itu, monggo dilakukan sanggah. Nanti kan akan ada petugas vervalnya dari Kemensos untuk melakukan verifikasi lapangan benar atau tidak.
0: Baik. Nah, itu. Termasuk juga kalau misalnya kondisinya sebaliknya, ketika yang bersangkutan mungkin non sewu secara ekonomi turun drastis begitu, itu pastinya juga akan ada penyesuaian ya.
1: Betul.
0: Yang mungkin sebelumnya belum dapat bansos, akhirnya dapat bansos, ada cerita seperti itu juga.
2: Ada.
1: Bisa jadi seperti itu.
2: Awal tahun kemarin kebetulan saya sendiri sebagai pengawasnya, waktu itu ada pekerja sama antara BPS dengan Dinas Sosial Kabupaten Madiun. Waktu itu kami melakukan apa ground check terkait PBI seperti itu. Ada laporan dari masyarakat, seresponden itu malah mengaku, pak, itu tetangga saya, atas saya itu suaminya kena gagal ginjal, sementara anaknya kecil-kecil, gimana pak? Kami yang mendapatkan laporan di lapangan pun segera melakukan update itu dari tim PKH Dinas Sosial, waktu itu kami kerjasama, terus dilalah, kami sarankan untuk update mandiri, itu kondisinya memang miris sekali Mbak pada waktu itu. Jadi HP saja nggak punya, jadi dibantu oleh dari pihak PKH Dinas Sosial. Saya update terakhir bulan lalu saya telepon, alhamdulillah katanya sudah dapat.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi hal-hal semacam itu bisa jadi mungkin warga yang
1: melihat
2: dianya sendiri nggak bisa lapor karena keterbatasan, nggak punya HP, nggak punya pulsa, warga sekitarnya bisa membantu seperti itu.
0: Artinya kalau misalnya ketemu dengan kondisi yang serupa, mungkin nanti dengan kasus yang berbeda ya, masyarakat lapornya tentu

0: kalau misalnya di wilayah pedesaan langsung ke RT, lurah atau seperti apa?
1: Sebenarnya ya itu tadi ada beberapa pintu ya sebenarnya. Okay. Kalau masyarakat lebih nyaman bisa apa secara teknologi mungkin bisa melakukan
0: langsung
1: update mandiri
0: PPS ya.
1: DTSN,
0: sorry.
1: DTSN bisa, atau bisa juga melalui desa. Jadi di desa ada namanya SIGNG ya, ada operator SIGNG-nya. Nah, di situ juga bisa melakukan perubahan data di situ. Atau lewat cek bansos, kalau cek bansos kanal milik Kemensos. Intinya kurang lebih sama dengan kanal DTSN milik BPS sebenarnya. Jadi senyamannya masyarakat, mereka lebih nyaman untuk ke langsung ke desa.
0: Baik.
1: Bisa diterima operator desa, nanti bisa diupdate lewat SIGNG, atau mungkin lebih nyaman di rumah update mandiri, bisa lewat cek bansos maupun lewat kanal DTSN milik BPS.
0: Ini di sini peran generasi muda ya, yang kalau misalnya keluarganya kurang begitu paham masalah teknologi harusnya bisa membantu ya, seperti itu ya.
2: Dan masyarakat sekitar juga bisa membantu.
0: Betul. Jadi kalau ada masyarakat yang masuk dalam DTSN atau ada pada desil tertentu, apakah artinya ini otomatis mendapatkan bantuan atau ada proses dan kriteria yang harus diperhatikan? Ini yang paling penting ini, Bu Wulan dan juga Pak Indora. Kadang-kadang kan, yo pokoknya aku masuk desil 2 berarti harus dapat bantuan. Patokannya mereka itu pada desil, Pak Bu. Jadi gitu, gimana Bu Wulan?
1: Iya, jadi data yang diolah BPS yang sehingga membentuk desil 1 sampai 10 ini yang perlu kami tekankan itu bukan data penerima bantuan ya.
0: Nah itu
1: hanya data peringkat kondisi sosial ekonomi masyarakat ya. Nah, kemudian data itu bisa digunakan oleh masing-masing lembaga atau kementerian terkait yang punya program ya, yang punya program masing-masing, misalnya Kemensos dengan PKH-nya, BPJS dengan BPJS PBI-nya, atau program dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, itu mereka bisa menggunakan data DTSN ini sebagai salah satu pertimbangan. Ya, jadi hanya sebagai salah satu pertimbangan untuk penyaluran program masing-masing. Nah, tapi itu tidak serta-merta menjadi satu-satunya pertimbangan harusnya ya.
0: Ada
1: tergantung masing-masing program ya. Misalnya kayak program bedah rumah kan pasti ada kriteria yang lain selain dia harus masuk desil 1 sampai 5 misalnya, atau program PIP kan pasti ada kriteria yang lain. Nah, itu yang menentukan kriteria tersebut adalah kebijakan dari masing-masing kementerian.
0: Baik.
1: Yang punya program regulasinya seperti itu.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, nanti pertanyaan Anda pasti juga seputar bagaimana cek DTSN, kemudian bagaimana cek desil dan sebagainya, ngapain saya harus cek ya kan. Pertanyaan-pertanyaan Anda tersebut nanti kita akan coba sampaikan pada Pak Indora dan juga Bu Wulan. Jadi jangan kemana-mana, kita rehat sejenak masih di Literasi Digital.

0: Si Dimas kemarin bilang, katanya daripada kita pacaran terus difitnah tetangga, mending kita langsung nikah aja. Sari bingung, Bu.
1: Sari, Nduk, menikah itu bukan cuma soal menghindari omongan orang loh. Menikah itu soal tanggung jawab. Apa kamu sudah siap melepas masa sekolahmu? Siap urus dapur dan anak di usia sedini ini?
0: Tapi Bu, katanya nanti Dimas aja yang kerja, Sari tinggal di rumah aja.
1: Membangun rumah tangga itu butuh pondasi yang kuat, bukan cuma modal nekat. Sekolahmu lo masih tinggi, cita-citamu jadi guru gimana? Jangan sampai kamu menyesal karena terburu-buru. Kejar dulu mimpimu, siapkan mentalmu. Ibu ingin kamu bahagia, bukan sekedar sah.
2: Pernikahan bukan perlombaan. Cegah pernikahan dini untuk masa depan anak bangsa yang lebih cerah dan sehat. Mari rencanakan masa depan, bukan

0: Kupas tuntas secara aman, cerdas, dan beretika di ruang digital bersama narasumber kompeten dalam Literasi Digital, Program 1 RRI Madiun.
1: Baik, kita lanjutkan lagi di Literasi Digital. Kita langsung saja buka pertanyaan Anda yang sudah masuk, pendengar. Selamat siang dari Bu Yayu di Madiun. Selamat siang yang terhormat Pak Indora dan juga Bu Wulan, semoga sehat selalu. Saya mau tanya, setelah ada sensus dari BPS, maaf Pak, banyak yang mengeluhkan desilnya naik, padahal keadaan sama tahun yang lalu, dan itu rumah bersama yang dihuni dari berapa keluarga, apakah itu dari rekening listriknya Bu, dan diperbaharui lewat kelurahan malah naik desilnya 9, dan itu cuma jual gorengan dan sekarang mengajukan lagi lewat kelurahan dan PSM setempat. Matur nuwun, mohon penjelasannya. Monggo silakan.
2: Nggih. Terima kasih Bu Yayu atas pertanyaannya tadi. Okay. Ya. Dari kemarin kan memang BPS baru saja menyelesaikan sensus ekonomi tahun 2026. Mm-hmm. Kalau ada pertanyaan apakah kenapa sensus ekonomi kemarin kok malah desil saya naik? Okay. Itu tadi kami bisa konfirmasi di sini bahwa itu kami pastikan bukan dari hasil sensus ekonomi. Sebab saat ini sensus ekonomi masih dalam tahap editing datanya, jadi belum kami publish, belum bisa digunakan dalam penentuan kebijakan dalam termasuk salah satunya update data DTSN seperti ini.
1: Baik.
2: Seperti
1: itu. Artinya berarti data yang ada di aplikasi masih belum terupdate begitu ya.
2: Betul, seperti itu.
1: Sabar ya Bu ya. Jadi mungkin lebih baik nanti

0: bisa dicek ya, bisa dicek di desa maupun mandiri. Kalau memang mana variabel mana yang sekiranya membuat itu tidak sesuai, nah monggo diperbaiki gitu, diupdate gitu.
1: Ya. Sepertinya memang masyarakat membutuhkan pemahaman variabel-variabel penentuan desil ini ya, yang kiranya tidak terjadi simpang siur di masyarakat, karena memang patokannya masyarakat ya desil itu, Ibu. Padahal belum belum tentu kebenarannya memang harus seperti itu ya, karena banyak variabel yang harus ditetapkan oleh instansi. Bagaimana akhirnya bisa merujuk pada desil 1 sampai dengan desil 10 itu ya. Ngaten ya, Bu Yayu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian dari akun Riana, faktor apa yang membuat bantuan dihentikan, Pak Indora dan juga Bu Bulan? Ini malah aneh ini pertanyaannya, tidak tanya bantuan tapi tanya dihentikannya kenapa, Bu?
2: Kami garis bawahi di awal pada ya. Jadi BPS bukan penentu
1: bantuan.
2: Si A, si B, si dapat bantuan. Kami di BPS hanya menyediakan data.
1: Datanya.
2: Terkait nanti siapa si B-nya yang mendapatkan itu dari kewenangan dari lembaga pemberi bantuan seperti
1: itu. Soalnya topik kita DTSN ya, jadi masyarakat terpanti. Wah, ini saya waktunya mengadu ini ya, gitu ya. Oke, nanti di acara Halo RRI ya, Bu Riana mungkin bisa ditanyakan bantuan-bantuan yang dihentikan ada beberapa faktor ataupun juga variabel. Mestinya di esok ya. Jam 9 pagi di Halo RRI. Baik, terima kasih. Kemudian dari akun Wetan Suropati, kalau saya masih menemukan anggota keluarga saya yang meninggal, saya masih menemukan anggota keluarga saya yang sebetulnya sudah meninggal di data, bagaimana saya caranya memperbaikinya? Apakah ini juga bisa masuk ke aplikasi langsung, Pak? Atau seperti apa?
2: Untuk data kependudukan seperti itu, kami sarankan di Spenduk Capil.
1: Dukcapil ya? Tapi kalau misalnya kaitannya sama DTSN, keberadaan atau mungkin juga sepeninggalnya anggota keluarga ini, apakah juga jadi pertimbangan untuk penentuan desil begitu, Bu Ulan?
0: Betul, jadi pertimbangan. Jadi nanti di aplikasi itu juga akan muncul kan berapa siapa saja anggota keluarga yang terdaftar di DTSN gitu ya. Kalau memang itu sudah ada yang pindah atau ada yang misalnya menikah, berarti kan dia seharusnya sudah membentuk keluarga baru atau sudah meninggal, bisa diupdate di situ. Jadi dibuat nanti ada pilihannya sudah pindah ataukah sudah meninggal. Bisa diupdate langsung di aplikasi. Tapi sebagai tambahannya, masukan dari kami juga diupdate juga di data kependudukannya di Dukcapil. Okay. Maksudnya pada akhirnya kan kami akan secara berkala juga akan
1: sinkronisasi
0: dengan Dukcapilnya gitu.
1: Maksudnya gitu. Baik. Terima kasih nggih. Kemudian berikutnya dari akun Kurniasari, kenapa sekarang tidak muncul per desil? Kalau awal dulu kita bisa lihat ada di desil 7, sekarang munculnya 6 sampai 10 kayak gitu-gitu. Monggo, gimana nih?
0: Iya, sebenarnya itu salah satu untuk mengurangi ramainya di masyarakat ya.
1: Iya, counternya gitu ya, Bu ya.
0: Pertimbangannya mungkin itu ya. Itu kan kewenangan di pusat ya. Cuman sebenarnya dicek di CNG mungkin bisa kelihatan juga. Saya kurang tahu ya kalau di CNG apakah kelihatan per desilnya. Cuman mungkin kalau memang pengen tahu ya monggo bisa ke BPS juga bisa datang. Sekalian ngecek variabelnya karena jadi khawatirnya kalau masyarakat terlalu fokus ke desil, apalagi kalau yang 6 sampai 10 itu kan akan melebih ini ya.
2: Ketakutan yang berlebihan.
0: Padahal kalau masalah terkait program kebijakan, memang sampai saat ini kan pemerintah masih lebih fokus ke desil 1 sampai 5-nya dulu.
1: Betul.
0: Kan itu yang lebih apa ya, prioritas untuk dilakukan ini.
1: Baik.
0: Nanti, jadi kalau memang merasa kok saya masuk ke desil 6-10, rasanya saya nggak cocok, ya balik lagi sih. Kami semangat yang kami bawa sebenarnya bahwa DTSN ini sangat perlu partisipasi masyarakat dan sangat dinamis, jadi ya udah diupdate aja gitu.
1: Update datanya sesuai dengan keadaan ataupun juga situasi yang
0: sesuai dengan keadaan. Nah, itu benar, Mbak. Sekalian kami mengingatkan juga bahwa kadang semangat yang dibawa masyarakat pada saat melakukan perubahan itu kepengennya desilnya turun, ya kan. Padahal sebenarnya setiap melakukan perubahan itu kami tidak punya jaminan bahwa desilnya akan turun atau naik, ya tergantung kondisi datanya tersebut.

0: tersebut setelah baik. Dilakukan apa pengolahan ya. Mm-mm. Jadi semangatnya itu yang mau kami tentukan bahwa ayo kita perbaiki data sehingga datanya itu sudah mutakhir sesuai dengan kondisi kita yang baik. Sebenar-benarnya
1: gitu yeah. loh. Baik. Jadi pertanyaan terakhir nih dari Fajar di Kecamatan Gemarang. Saya sudah mencoba mengecek data dan menemukan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi keluarga saya. Kalau saya sudah mengajukan perbaikan, apakah datanya langsung berubah atau ada proses tertentu yang harus kami tunggu begitu?
2: Ya. Jadi ada proses verifikasi juga. Ya, tentunya akan diverifikasi dari pusat juga dan disandingkan dengan data dari kementerian yang lain. Untuk khusus PIP atau program Indonesia Pintar itu bisa dicek berkala karena ada dari instruksi dari pusat maksimal 2 minggu ada perubahannya.
1: 2 minggu ya.
2: Tapi selain PIP itu 3 bulan Mbak, seperti itu.
1: Baik, jadi memang tidak langsung ya Pak sama Ibu. Jadi memang harus ada verifikasi dulu dari kementerian yang terkait. Namanya juga aplikasi nasional ya. Jadi pastinya juga tidak hanya wilayah Kabupaten Madiun saja. Penggunanya pasti banyak sekali ya. Baik, closing statement Pak. Mungkin dari Pak Indora ada yang mau disampaikan sedikit saja. Mengingat Pak Indora batuknya.
2: Gak apa-apa,
1: silakan Pak.
2: Closing statementnya mungkin untuk masyarakat, jangan takut didata. Dan untuk pendataan, jawablah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jangan perlu takut. Seperti itu.
1: Baik, silakan Bu Ulan mau menambahkan.
0: Kalau dari saya seperti menyambung Mas Indora tadi ya. Jadi semangat yang kita bawa untuk perbaikan data DTSN ini adalah kita pengen data DTSN ini sesuai dengan
1: realita
0: di lapangan. Jadi semangatnya untuk melakukan pemutakhiran adalah untuk memperbaiki data kita agar sesuai dengan kondisi kita sebenarnya, bukan untuk tujuan misalnya menurunkan atau mendapatkan bantuan. Jadi kami pengen merubah pemahaman tersebut gitu ya. Jadi semangatnya memperbaiki data DTSN.
1: Orientasi dari DTSN tersebut adalah bagaimana data bisa sinkron dan sesuai dengan fakta di lapangan. Pun kalau misalnya Anda memang berhak mendapatkan bantuan, tentu juga sesuai dengan apa yang sudah Anda laporkan dan juga verifikasi data dari kementerian yang terkait. Begitu nggih. Pak Indora dan juga Bu Ulan, terima kasih banyak sudah mengedukasi. Nanti selebihnya mungkin pada program Halo RRI, kalau misalnya ada aduan dari masyarakat, boleh ya kita calling ke teman-teman BPS di Kabupaten Madiun. Terima kasih Pak Indora dan juga Bu Ulan, selamat bertugas kembali. Selamat siang.
0: Siang, Mbak.
1: Pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi obrolan kami dengan BPS Kabupaten Madiun. Anda juga bisa tonton ulang di official YouTube RRI Madiun. Dan jangan lupa cek sistem informasinya melalui kanal yang resmi ya, untuk menghindari beberapa kasus penipuan yang terjadi di lapangan. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekaligus saya Madaristu undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
3: Baru saja Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi Digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.

0: berdua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telak 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu, ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya, terutama event-event internasional lah, ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat, dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan, ya. Dua perunggu, tuan rumah habis dilipas, ya. Sangat luar biasa, ya. Walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh, gitu. Dibanding kita baru 2 bulan, kayaknya.
5: 50 hari.
6: Ya, 50 hari. Tapi, alhamdulillah, di daerah sudah persiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya, buat persiapan sebelum pelatnas, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: Chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, that game's every 3 days here. It's not been easy, and so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar, pukul 11 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Madun mengumandangkan adzan duhur untuk wilayah Kota Madun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

1945, pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Perang Pasifik membawa dampak bagi kemerdekaan Indonesia, apalagi sejak dijatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Di beberapa daerah Indonesia, bahkan terjadi perebutan kekuasaan baik dengan cara kekerasan maupun dengan jalan perundingan. Pegawai Jepang dirumahkan dan mereka dilarang memasuki kantor-kantor. Selanjutnya, para pemuda berusaha merebut senjata dan gedung-gedung. Di Surabaya, selama bulan September, terjadi perebutan senjata di Arsenal, Gudang Misiu Don Bosco. Pemuda juga merebut markas pertahanan Jawa Timur, Pangkalan Angkatan Laut Ujung, dan markas-markas tentara Jepang, serta pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota. Aksi peralihan kekuasaan tersebut juga melanda pemuda di Aceh yang memanfaatkan kelemahan pasukan Nippon sejak penyerangan Sekutu.

0: para pemimpin pemuda, sekalipun Jepang telah kalah, keamanan dan ketertiban masih menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang. Jepang meminta agar semua kegiatan mendirikan perkumpulan yang tanpa izin dihentikan. Sejak hari itu, dimulailah perebutan dan pengambil alihan kantor-kantor pemerintah dan pengibaran bendera merah putih.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestariannya. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan

0: saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro Satria di Madun dimanapun anda berada. Senang sekali Madun siang ini bersama saya Dera Sodi akan menghadirkan lagu-lagu campur rasari buat anda semuanya sampai nanti jam 1 siang. Kali ini coba saya hadirkan Niken Salindri bersama Yerma Sri. Yerma Sri Waskita dengan sebuah kidung Sabto Pandito Ratu. Saning

Info terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar. John Hartman punya banyak momen besar sepanjang karirnya, tetapi gelar FIFA Asian Cup 2026 terasa paling istimewa. Pelatih timnas Indonesia itu mengatakan kemenangan tersebut sebagai pencapaian terbaiknya di sepak bola. Untuk saat ini adalah pencapaian terbaiknya dalam sepak bola. Demikian kata Hartman selesai final di SU GBK tadi malam, Senin 5 Oktober 2026. Pernyataan itu cukup menarik mengingat Hartman sebelumnya pernah membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022. Saat itu, Kanada lolos ke putaran final setelah menunggu selama 36 tahun. Namun, pencapaian bersama Kanada ternyata menyisakan kenangan berat bagi seorang Hartman. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: apa?
1: Bojomu nglairno wingi kok tunggoni ya?
0: Iya. Buka mentolo aku.
1: Lha apa?
0: Nangis loro wong nglairno tak takon loro adik iya Mas. Nek 10 tahun ngarep tak golekno wong wedok liya sing nglairno ngene.

0: Ya, 99.7 Pro 1 RRI Madun. Pendengar juga di 105.5 MHz. Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat siang juga ada yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Saat ini pendengar, masalah kesehatan mental pada remaja menjadi perhatian utama di seluruh dunia, di mana tekanan dan tuntutan akademik, kemudian perubahan hormon, juga pengaruh media sosial dan lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat memicu yang namanya kecemasan, depresi, bahkan gangguan mood. Dan sayangnya pendengar, banyak remaja yang tidak menyadari bahwa gejala yang mereka alami seperti sulit tidur, kemudian mudah marah, atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai. Itu sebenarnya tanda bahaya yang perlu ditangani pendengar ya. Kalaupun remaja tidak menyadari, setidaknya Anda ya para orang tua yang harus peka terhadap perubahan ini ya. Memahami materi kesehatan mental remaja bukan hanya soal kesadaran, tapi juga langkah proaktif untuk mencegah kondisi yang semakin memburuk pendengar. Obat-obatan tertentu tentu saja bisa menjadi bagian dari terapi lengkap, terutama jika gejala sudah mempengaruhi fungsi sehari-hari. Namun penggunaannya pendengar harus selalu di bawah pengawasan dokter spesialis gitu ya. Ada beberapa obat yang direkomendasikan di kesehatan mental remaja, sekali lagi perlu di bawah pengawasan dokter spesialis pendengar ya. Jadi pastikan Anda peka terhadap putra-putri Anda semuanya yang mungkin belakangan ini gampang marah, mudah marah, atau tiba-tiba saja kehilangan minat yang dulu paling disukai atau diminati gitu ya, untuk dilakukan. Juga sulit tidur, ini juga perlu pengawasan, yang ada main handphone terus, padahal pengaruh media sosial juga sangat mempengaruhi kesehatan mental remaja, seperti itu ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya pendengar, bicara soal kesehatan mental ini mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Nah bagi remaja pendengar, kesehatan mental yang baik ini memungkinkan mereka untuk membangun ketahanan atau resilience dalam menghadapi tantangan hidup, kemudian menjalin hubungan yang sehat dengan teman sebaya, serta mencapai potensi akademis yang maksimal. Namun pendengar, otak remaja masih dalam tahap perkembangan, khususnya bagian korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang dan kontrol impuls, sehingga mereka lebih rentan terhadap yang namanya gangguan emosi. Tekanan dari media sosial, ekspektasi nilai sekolah yang harus tinggi, hingga masalah keluarga, ini dapat menjadi pemicu utama yang namanya stres. Dan jika stres ini tidak dikelola, remaja bisa terjebak dalam mekanisme coping yang tidak sehat, seperti penggunaan zat terlarang atau perilaku menyakiti diri sendiri. Memberikan ruang aman bagi remaja untuk bercerita tanpa dihakimi, ini adalah langkah awal yang sangat krusial dalam menjaga kesehatan mental remaja. Nah, ada beberapa berdasarkan data medis, ada beberapa jenis gangguan mental yang paling

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, sepertinya kita harus segera sudahi dulu sajian lagu-lagu campur sari di kesempatan Madiun siang ini di hari Selasa 6 Oktober 2026. Semoga saja artikel yang sudah saya sediakan ini bisa membuat Anda menjaga dan peka terhadap yang namanya kesehatan mental remaja. Nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Dinamika Siang.

0: Ada apa, Nak?
1: Ayah adalah ayah yang paling beruntung di dunia ini.
0: Kok bisa?
1: Karena di tahun ajaran baru, ayah nggak usah repot-repot beliin buku pelajaran ya.
0: Oh, nggak usah repot. Memangnya ada apa?
1: Karena aku nggak naik kelas ya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara pendengar, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat ada 73 desa mengajukan bantuan air bersih. Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. 7 koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Madiun mencatatkan omset 2,3 miliar rupiah selama periode Januari hingga Agustus. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Adi Heraswadi.
1: Dinamika Siang.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan mencatat sebanyak 73 desa mengajukan bantuan air bersih. Jumlah ini ber-

0: tambah dibandingkan bulan sebelumnya. Berikut laporan reporter Angela Reska.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah desa yang mengajukan bantuan dropping air bersih. Hingga Oktober 2026,

0: dan itu kita sudah berhitung secara teknis, jadi dengan jumlah jiwa yang ada dikalikan jumlah literisasi nanti ketemu pengirimannya nanti berapa hari sekali, 1 hari sekali atau 2 hari sekali.
1: Saat ini BPBD Pacitan juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi sasaran distribusi air bersih. Data tersebut dilengkapi dengan titik koordinat hingga tingkat RT RW untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Berdasarkan kondisi saat ini, status tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Pacitan juga diperpanjang. Jika sebelumnya masa tanggap darurat ditetapkan hingga Oktober 2026, kini diperpanjang hingga November 2026. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk mendistribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
3: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Distribusi air bersih ditujukan bagi masyarakat di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung. Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arhanud Faruk Saputra mengatakan, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Kodim membantu masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
4: Jadi beberapa hari yang lalu kita mengirimkan mobil pemadam kebakaran. Kebetulan Kodim memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran. Kita kerahkan untuk membantu penyediaan air bersih ke masyarakat. Kemarin di Desa Karangpatihan, yang memang kekeringan yang melanda di tahun ini sangat panjang musim kemaraunya, sehingga kita bantu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Kodim.
3: Sementara itu, warga Dungus Ismawati berterima kasih kepada jajaran TNI di Kodim Ponorogo yang telah mendistribusikan air bersih sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
5: Kondisinya sangat kekurangan untuk saat ini, soalnya kemarau ini udah lama sekali ini, jadi 2 bulan ini sangat bukan air. Kami sangat terima kasih atas bantuannya dan mudah-mudahan air yang diberikan kepada kami ini menjadi rezeki yang barokah.
3: Seperti diketahui, Kodim 0802 Ponorogo memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran yang juga berfungsi untuk menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut akan terus dilakukan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: 2 damkar didatangkan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan pinus di Sinengawi. Selengkapnya dilaporkan reporter Imam Malik.
6: 2 unit armada pemadam kebakaran dari Damkar dan BPBD bersama petugas gabungan TNI, Polri, Perum Perhutani, dan relawan dikerahkan untuk mencegah kebakaran hutan pinus di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, meluas ke pemukiman warga. Kebakaran yang sudah berlangsung selama sekitar 1 pekan ini kembali membesar dan memicu kepanikan warga karena lokasi titik api yang kembali muncul berada dekat dengan permukiman. Selain memadamkan api, petugas gabungan juga mengevakuasi sejumlah pohon pinus yang tumbang dan menutup akses jalan penghubung antara desa, yakni Desa Sumbersari dan Desa Sini. Camat Sini Agus Dwinarimo menjelaskan proses pemadaman di lokasi membutuhkan penanganan ekstra karena karakteristik pohon pinus yang mengeluarkan getah sehingga api sulit dipadamkan.
7: Muncul titik api lagi sehingga timbul kepanikan warga dan kita mendatangkan 2 pemadam kebakaran dari Damkar dan BPBD sehingga untuk mencegah api menjalar ke permukiman warga.
6: Agus menambahkan, sejauh ini petugas gabungan masih terus bersiaga guna memadamkan titik api serta memelihara keamanan akses jalan warga. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Dinamika. Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Madiun sebagai upaya menyatukan persepsi seluruh tenaga pendidik dan mengidentifikasi kendala selama proses belajar serta kehidupan asrama. Laporan Ulfa Larasati.
8: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial atau Dinsos menggelar evaluasi pelaksanaan pembelajaran di sekolah rakyat. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Madiun, Kelurahan Nglames. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan seluruh tenaga pendidik agar memiliki pemahaman yang sama terkait penyelenggaraan sekolah rakyat.
9: Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi forum untuk menyatukan pemahaman dan persepsi seluruh tenaga pendidikan, mulai standar sikap perilaku dan pelaksanaan.

0: dan tugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik.
1: Supriyadi menyebutkan evaluasi ini diikuti oleh beberapa unsur di SRT 1 Kabupaten Madiun, mulai dari wali asuh, wali asrama, guru, hingga tenaga keamanan, kebersihan, dan juru masak. Melalui kegiatan ini, seluruh tenaga pendidik diharapkan dapat memahami bahwa keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di dalam kelas. Kualitas pengasuhan, kedisiplinan, serta lingkungan sekolah yang dibangun secara bersama-sama juga menjadi faktor penting. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan kegiatan ini menjadi wadah diskusi agar penyelenggaraan sekolah rakyat di Kabupaten Madiun berjalan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen yang ada di SRT 1 Kabupaten Madiun untuk mengidentifikasi berbagai kendala, baik dalam kehidupan asrama maupun proses belajar-mengajar. Menurut Hari, dengan mengetahui kendala sejak dini, solusi dapat segera dirumuskan secara tepat.
2: Ya, kita mengevaluasi. Ya, jadi, karena kita sudah berjalan mulai Agustus, September, ini Oktober kita evaluasi. Karena kita supaya secepat mungkin segera mengetahui permasalahan yang dihadapi, kendala yang dihadapi, sehingga kita akan berikan satu solusi. Karena kita punya keyakinan, setiap masalah pasti ada solusinya. Sehingga sejak dini, jadi kita tidak nunggu nanti semester berikutnya, tidak. Secepatnya akan kita evaluasi. Nah, karena kita masih baru, program baru, dan ini program strategis nasional, ini harus sukses. Untuk kesuksesan itu butuh upaya yang luar biasa, salah satunya adalah evaluasi ini, komitmen pemerintah daerah untuk sekolah.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap sekolah rakyat, Pemkab Madiun turut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Dinas Komunikasi dan Informatika diminta secepatnya memasang jaringan Wi-Fi di area SRT. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga akan memberikan pendampingan kepada guru untuk menerjemahkan kurikulum sekolah rakyat agar sesuai dengan kondisi siswa setempat. Hari menekankan agar para siswa dan seluruh jajaran SRT 1 Kabupaten Madiun mematuhi regulasi dan SOP yang ada dengan disiplin. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk memastikan sekolah rakyat tidak sekedar menjadi tempat belajar, melainkan juga wadah anak-anak untuk tumbuh, berkembang, serta membangun masa depan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Kuota siswa SD di sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Madiun belum terpenuhi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan penjangkauan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kuota tersebut. Kembali Ulfa Larasati melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota siswa di sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Madiun. Pasalnya, hingga saat ini kapasitas penerimaan siswa di sekolah berbasis asrama tersebut masih belum terpenuhi secara maksimal, terutama pada jenjang sekolah dasar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan penyebab belum terpenuhinya kuota jenjang SD adalah karena banyak anak yang belum terbiasa berpisah dengan orang tua untuk menjalani pendidikan berasrama. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Madiun terus membenahi sarana dan layanan sekolah rakyat agar memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak maupun orang tua.
2: Khususnya kita masih ada kekurangan khususnya siswa yang di tingkat SD, karena memang merubah budaya yang dia harus pisah dengan keluarga agak masih perlu penanganan yang luar biasa. Jadi insya Allah, tapi dengan kondisi yang saat ini, nanti kita akan selalu sosialisasikan ke masyarakat, dan masyarakat akan kita ajak dengan melihat kondisi yang ada di sekolah rakyat ini. Makanya kita harus perbaiki betul ya sekolah rakyat ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri anak-anak dan masyarakat yang akan menyekolahkan di sana.
1: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni menjelaskan, dari kapasitas 360 siswa, SRT 1 Kabupaten Madiun memiliki kuota sebanyak 270 siswa untuk wilayah Kabupaten Madiun. Jumlah siswa terbanyak berada di jenjang SMP dengan 150 anak, sedangkan jumlah siswa SD masih paling rendah.
4: Yang paling banyak jumlah siswa kami SMP, yang paling kurang itu SD. Ya, soalnya ya kan anak masih kecil, orang tua nggak tega untuk melepas gitu. Sementara kami ada sekitar 84 untuk siswa SD. Kuotanya kan 90 ya.
1: Ya. Agustin mengungkapkan saat ini masih tersedia sekitar 29 kuota yang bisa diisi siswa. Guna memenuhi kuota tersebut, Dinas Sosial atau Dinsos bersama pilar-pilar sosial terus melakukan langkah penjangkauan langsung. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menerangkan penjangkauan ini dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung ke rumah dan desa masing-masing. Langkah edukasi dan motivasi diberikan agar anak-anak yang sempat terkendala biaya tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat.
5: Memang sekolah ini sifatnya penjangkauan. Artinya apa? Harapannya kalau penjangkauan itu masyarakat yang tidak mampu itu saat ini kan dia mau unjuk diri aja nggak berani. Maka harus kita lakukan penjangkauan ke rumahnya, ke desanya, dan lain sebagainya. Kita datang ke sana, kita motivasi anaknya untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat.
1: Supriyadi menambahkan, upaya tersebut juga melibatkan camat serta kepala desa dan lurah. Bupati Madiun, ungkap Supriyadi, juga telah meminta para camat dan kepala desa untuk aktif menyisir wilayah mereka. Jika mengetahui ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, pihak desa diminta segera berkoordinasi dan mengarahkan mereka ke pihak sekolah rakyat terintegrasi. Ulfala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Dinamika siang.
3: Meski belum memiliki gerai permanen, sebanyak 27 koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun mencatatkan omset 2,3 miliar rupiah selama periode Januari hingga Agustus. Aris Deka melaporkan.
7: Aktivitas koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun mulai menunjukkan geliat positif. Meski belum satu pun gerai permanen yang rampung 100%, nilai transaksi dari 27 KKMP tercatat sekitar 2,3 miliar rupiah hingga Agustus 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyu Nur Cahyo mengatakan, capaian tersebut merupakan akumulasi transaksi dari seluruh KKMP yang telah beroperasi di wilayah Kota Madiun. Menurut Angga, operasional KKMP selama ini tetap berjalan meski pembangunan gerai permanen belum tuntas. Angga menerangkan sejak didirikan pada 2025, pihaknya memang mendorong KKMP agar segera menjalankan kegiatan operasional. Salah satunya dengan memperbanyak keanggotaan sehingga koperasi memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal kegiatan usaha. Untuk jenis usaha, mayoritas KKMP di Kota Madiun bergerak di sektor perdagangan kebutuhan pokok. Meski demikian, tidak seluruh KKMP hanya mengandalkan perdagangan sembako. Sejumlah koperasi mulai mengembangkan usaha lain sesuai potensi wilayah masing-masing. Salah satunya KKMP Kelurahan Kanigoro. Koperasi tersebut mengembangkan usaha budidaya ikan nila setelah mendapatkan bantuan berupa 2 unit bioflok dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Potensi lain dikembangkan KKMP Kelurahan Winongo. Koperasi tersebut mengembangkan usaha jasa, salah satunya les bahasa Inggris yang berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata Kampung Inggris di wilayah setempat.
8: Karena semenjak berdiri, sudah kita dorong untuk mereka langsung operasional. Jadi mulai merekrut anggota sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ada simpanan pokok dan wajib ini nanti supaya untuk bisa beroperasional, khususnya di sembako. Jadi mereka untuk KKMP ini menggunakan aset-aset yang ada di kelurahan. Contohnya di kantor kelurahan biasanya beberapa itu dikasih tempat sama lurah untuk dia berjualan di situ. Di samping itu ada beberapa juga KKMP yang jualannya di lapak-lapak. Ada juga yang pakai rumahnya pribadi, salah satu pengurus juga ada. Jadi gitu, kenapa kok sudah beromset? Karena walaupun belum ada gerai operasional ini sudah jalan dan sudah banyak yang anggota yang transaksi di koperasinya masing-masing.
7: Dengan demikian, keberadaan gerai permanen bukan menjadi satu-satunya penentu berjalannya kegiatan KKMP. Selama ini, koperasi tetap didorong aktif menjalankan usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, sembari menunggu pembangunan gerai permanen selesai. Untuk pembangunan gerai permanen, saat ini terdapat 4 kelurahan yang masih dalam proses pengerjaan. Di antaranya adalah Kelurahan Demangan, Kuncen, Nambangan Lor, dan Kartoharjo. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Seiring meningkatnya kasus influenza, apoteker Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Darsono Pacitan, Eka Yuliana mengimbau masyarakat tidak sembarangan membeli antibiotik tanpa resep dokter. Laporannya dihadirkan Angela Reska.
9: Kasus influenza mulai meningkat. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Darsono Pacitan mencatat Jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat IGD meningkat sebesar 20-30% dari rata-rata kunjungan 50-60 pasien per hari. Apoteker RSUD Dr. Darsono Pacitan, Eka Yuliana, menghimbau masyarakat untuk tidak sembarangan dalam membeli antibiotik saat mengalami gejala flu. Ia menegaskan penggunaan antibiotik harus disesuaikan dengan penyebab dari penyakit yang dialami.
6: Jadi antibiotik itu mungkin sudah sering ya di masyarakat, apalagi sekarang flu, kalau misalnya batuk beli antibiotik. Mm-hmm. Padahal perlu kita tahu ya, ini sama-sama ini pendidikan buat saya sendiri dan masyarakat ya, dan juga semua civitas, ketika kemudian kita sakit, penyebab sakitnya apa? Mm-hmm. Jadi kalau misalnya sakitnya karena bakteri, betul pakainya antibiotik. Mm-hmm. Tapi kalau kemudian virus, ya antivirus, bukan antibiotik.
9: Eka menambahkan, penyakit yang disebabkan oleh virus pada dasarnya dapat sembuh dengan sendirinya. Namun setiap pasien harus memiliki kekebalan tubuh yang baik. Fenomena masyarakat membeli antibiotik secara bebas di apotek saat batuk atau pilek cukup memprihatinkan. Eka mengingatkan masyarakat agar berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosa dan resep obat yang tepat. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
3: SMP Negeri 13 Madiun sukses memperingati HUT ke-34 dengan mengusung tema Satu Hati Dalam Karya, Menyatu Dalam Karsa, Menuju Kejayaan Bersama. Sabrina melaporkan untuk Anda.
10: SMP Negeri 13 Madiun menggelar acara peringatan hari ulang tahun HUT ke-34 dengan mengusung tema Satu Hati Dalam Karya, Menyatu Dalam Karsa, Menuju Kejayaan Bersama. Kemeriahan perayaan ini diisi berbagai perlombaan antar kelas yang dimulai sejak 1 Oktober hingga puncaknya berupa pergelaran pentas seni wadah kreativitas siswa. Kepala SMPN 13 Madiun Anik Suyatni SPD MPD menyampaikan bahwa rangkaian acara ini diikuti oleh seluruh murid dari kelas 7 hingga kelas 9 sesuai minat dan bakat mereka.
11: Kegiatan hari ulang tahun SMP Negeri 13 Madiun ini sudah dimulai dari tanggal 1 Oktober yang dimulai dari kegiatan lomba-lomba antar kelas, diantaranya ada lomba kebersihan, kemudian ada lomba paduan suara, ada lomba olahraga dan lain sebagainya. Kemudian hari ini puncaknya kita melaksanakan pentas seni di mana ajang kreativitas anak-anak di bidang seni dan olahraga kita wadahi di sini. Jadi semua anak-anak dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 semuanya menampilkan kreativitas masing-masing.
10: Kegiatan ini diharapkan dapat terus memotivasi para siswa untuk mengekspresikan diri sekaligus mempererat rasa kebersamaan di lingkungan sekolah. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
12: Dinamika siang RRI Madiun.
3: Kita bergeser ke Ponorogo, pendengar. Penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan penyelewengan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo diperpanjang. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Eka Wulan.
13: Penahanan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo diperpanjang. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari untuk masing-masing tersangka. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo Ikomang Ugrajogi Wirata mengatakan perpanjangan penahanan kali ini merupakan kali ketiga. Perpanjangan diperlukan sembari menunggu hasil resmi perhitungan kerugian keuangan negara. Ugra menyebut perpanjangan kali ini merupakan perpanjangan penahanan yang menjadi kewenangan pengadilan negeri setelah sebelumnya masa penahanan masih berada dalam kewenangan jaksa.
14: Untuk kedua tersangka itu dilakukan perpanjangan tahanan selama 30 hari. Yang kemarin kan masih kewenangan daripada jaksa. Dia yang untuk perpanjangan yang ketiga ini adalah perpanjangan dari PM kan itu. Kita yang memohon untuk minta tambahan waktu. Karena kan untuk menunggu perhitungan KN-nya itu.
13: Ugra menjelaskan masa penahanan tersangka FS diperpanjang mulai 3 Oktober hingga 1 November 2026. Sementara untuk tersangka S, mantan Ketua DPRD Ponorogo, periode 2019-2024 dan anggota DPRD Ponorogo, periode 2024-2029, penahanannya diperpanjang mulai 5 Oktober hingga 3 November 2026. Selain menunggu hasil resmi perhitungan kerugian negara, penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut. Secara keseluruhan, sebanyak 79 orang telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyelewengan tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo. Ugra berharap perpanjangan penahanan kali ini menjadi yang terakhir, sehingga setelah hasil perhitungan kerugian negara diterbitkan dan berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara dapat segera dilimpahkan ke tahap berikutnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Polsek Sambit Ponorogo mengamankan seorang pria diduga melakukan percobaan pembobolan kotak amal masjid di wilayah setempat. Kembali Eka Wulan melaporkan.
13: Unit Reskrim Polsek Sambit Ponorogo mengamankan seorang pria yang diduga melakukan percobaan pencurian uang dari kotak amal di Masjid Al-Mustaqim, Desa Campurjo, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Pelaku yaitu NM berusia 67 tahun, warga Desa Bangsalan, Sambit, Ponorogo. Ia diamankan polisi di rumahnya pada Senin 5 Oktober setelah petugas melakukan penyelidikan berdasarkan laporan terkait percobaan pencurian di Masjid Al-Mustaqim. Kapolsek Sambit AKP Isa Latif menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 4 Oktober sekitar pukul 2 dini hari. Aksi itu kemudian diketahui oleh pihak takmir masjid pada pagi harinya dan dilaporkan ke aparat kepolisian.
15: Pelaku datang ke Masjid Al-Mustaqim menggunakan sepeda pancal. Sesampainya di lokasi, pelaku memarkir sepeda miliknya lalu kemudian melihat-lihat situasi. Setelah dirasa sepi, pelaku kemudian langsung menuju kotak amal yang berada di lokasi masjid tersebut. Nah, kemudian melakukan upaya pencurian, pelaku menggunakan cara memakai sebuah sapu lidi yang ujungnya dikasih lem dengan maksud agar uang menempel di sapu tersebut.
13: Akibat kejadian tersebut, pihak Masjid Al-Mustaqim melaporkan dugaan pencurian tersebut kepada kepolisian. Dalam mengungkap kasus itu, polisi turut memeriksa rekaman CCTV masjid. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Sementara itu, takmir Masjid Al-Mustaqim, Sukron Harjanto, menyatakan aksi pelaku diketahui setelah pengurus melihat rekaman CCTV yang terhubung dengan sejumlah telepon seluler milik pengurus takmir.
16: Jadi CCTV masjid itu kan tersambung ke beberapa ponsel milik pengurus takmir. Jadi itu sering dilihat juga. Terus itu ketahuan
17: pelaku ini, Pak ya?
16: Iya. Sangat meresahkan karena pencurian di masjid.
13: Ia mengakui bahwa kejadian tersebut membuat pengurus masjid resah, terlebih lokasi yang menjadi sasaran merupakan tempat ibadah. Terduga pelaku dan barang bukti kini diamankan aparat kepolisian untuk proses penyelidikan serta proses hukum lebih lanjut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
12: Dinamika siang, RRI Madiun.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, SMP Negeri 13 Madiun akan menggelar kejuaraan kota Kejurkot Sepak Bola Galas Cup ke-16 pada 15 hingga 22 Oktober 2026. Sabrina selengkapnya melaporkan.
10: Merayakan ulang tahunnya yang ke-34, SMP Negeri 13 Madiun kembali menggelar kejuaraan kota Kejurkot Sepak Bola Galas Cup yang ke-16. Turnamen tahunan bergengsi ini rencananya akan diselenggarakan pada 15 hingga 22 Oktober mendatang di Stadion Wilis, Kota Madiun. Kepala SMPN 13 Madiun, Anik Suyatni, SPD MPD, mengonfirmasi bahwa ajang ini terbuka untuk seluruh sekolah tingkat pertama se-Kota Madiun, serta menggandeng organisasi resmi sepak bola.
11: Untuk peserta Galas Cup, ini kami mengundang seluruh SMP negeri dan swasta se-Kota Madiun. Sehingga laga ini, turnamen ini kami beri nama Kejurkot. Kami juga bekerja sama dengan PSSI sehingga semuanya kami laksanakan sesuai dengan aturan dan insya Allah sertifikat bagi para juara bisa bermanfaat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
10: Melalui kompetisi ini, sekolah berkomitmen untuk mencetak atlet muda berbakat sekaligus mendukung jenjang karir akademis siswa di masa depan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
3: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Disparpora Ngawi memastikan 21 venue cabur Popda bertempat di Ngawi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Ima Malik.
17: Kabupaten Ngawi menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur tahun 2026. Kepala Dinas Pariwisata Disperpora Kabupaten Ngawi, Uwin Purwanisih, menyampaikan pemerintah daerah telah menggelar serangkaian rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memantapkan seluruh tahapan pelaksanaan. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat terpenuhi dengan baik dan lancar. Wewin menjelaskan, ada puluhan cabang olahraga yang bakal dipertandingkan dalam ajang Popda 2026. Dari total 31 cabang olahraga, sebanyak 21 lokasi pertandingan atau venue disiapkan di wilayah Kabupaten Ngawi.
18: Ada 31 cabang olahraga yang dipertandingkan. Kemudian karena Ngawi tidak semuanya venue tersedia, yang di Ngawi tersedia 21 venue. Kemudian yang 10 nanti venue-nya berlokasi di Kota Surabaya dan satu cabang olahraga berkuda dilaksanakan di Kediri.
17: Wiwin menambahkan seluruh tempat pertandingan di Kabupaten Ngawi telah ditinjau langsung oleh tim verifikasi dari Pemprov Jawa Timur bersama pengurus cabang olahraga. Saat ini, Disperpora Ngawi fokus melakukan pendataan dan penyiapan sarana-prasarana pendukung di tiap lokasi pertandingan. Imam Malik, RR Madiun.
12: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ade Raswadi setelah sekian lama gak hadir siang hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026 akhirnya hadir lagi. Untuk Anda semuanya, kita masuk di jalur goyang acara Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun mau mantap. Sekali lagi di hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dari Ma'e Soimah sudah hadir Ho'ahoe. Dan kita semuanya tahu tadi malam lewat drama adu penalti Indonesia menjadi kampion di FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 6-4. Sekali lagi lewat drama adu penalti. Ya silakan, kami memberi ruang kepada Anda semuanya untuk memberikan apresiasi kepada tim Garuda yang sudah menang di atau juara di FIFA Asian Cup 2026. Ada yang ingin menyampaikan apresiasi dan mau kirim salam juga barter lagu, barter request lagu, silakan di 0351459198 atau di 0811366997. Sampai nanti jam 3 sore ya bersama kita di Jalur Goyang kesempatan kali ini. Sementara ada Dara Ayu dan Bajul Danu melepas masa lajang.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Anda melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar Pro Satu RRI Madiun dimanapun Anda berada, dari Nila Karisma Lungset sudah hadir ya. Kalau lungset kelam ini tinggal disetrika ya, tapi kalau lungset hati ini gimana mau nyetrika ya. Makanya jaga hati supaya tidak lungset, tetap halus budi pekertinya, seperti itu ya. Ya deh pendengar, sekali lagi Anda ingin bergabung di Pro Dangdut hari ini. Selamat siang, siapa ya yang sudah masuk di WhatsApp? Ada Bu Susi di Jalan Mangga. Halo, selamat siang Bu Susi Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantap.
0: Bu Susi, kemarin lihat nggak Indonesia lawan Thailand?
1: Lihatnya dari TikTok ya, Mas.
0: Oh, dari TikTok. Sudah tahu belum kalau Indonesia juara?
1: Iya, menang, Mas.
0: Nah, menang ya. Sebagai warga negara Indonesia, bagaimana perasaan Bu Susi? Silakan memberikan apresiasi kepada tim Garuda, silakan.
1: Ya, senang banget lah, Mas. Mudah-mudahan semangat. Ya, mudah-mudahan tambah maju.
0: Siap.
1: Tambah semangat.
0: Iya.
1: Tambah maju gitu loh, Mas.
0: Siap. Mudah-mudahan ini awal untuk prestasi-prestasi berikutnya gitu ya, Bu Susi ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Susi minta lagu apa dari Pro Dangdut?
1: Aku mau minta Cinta Merah Jambu, Mas.
0: Judulnya bukan Cinta Merah Jambu itu, Cinta Lahir Batin. Oke, okay. Salam-salam ya, silakan.
1: Mama nggak dengar suaranya Mas Adi.
0: Iya, saya juga kangen sama panjenengan.
1: Ya, aku tak salam-salam Mas Adi ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Pak Rusdianto, Pak Dedono, Likmut, Mas Muhammad, Eyang Bonjol, Kedung Siang, Kakem Pak Fauzi, Bapak Songo-Songo, Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Suryo, Mas Niko, Pak Heri, Pak Hari Gobios, Pak Nurwan, Sugeng Siang, Pak Gemning Gayatri, Mas Rindra, Pak Gempung Edo, Sugeng Siang, Pak Agem Bunda Erni, Bu Mesila, Bu Mari, Bu Tika, Bu Sur, Bunda Deno, Bunda Sekartati, Sugeng Siang, Kakem Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Octavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang, spesialnya buat buleku yang ada di Putap, Mbak Buminten, selamat mendengarkan. Buat Mas Adi, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih waktunya Mas Adi.
0: Sami-sami Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi di Jalan Mangga sudah bergabung. Silakan pendengar, lo kok di 90 di 98 ya teleponnya ya. Ada yang ingin bergabung silakan di 0351459198, bukan di 90 ya yang belakangnya ya. Silakan luapkan perasaan Anda dengan juaranya Indonesia menjadi juara di FIFA Asian Cup 2026, serta sampaikan apresiasi Anda kepada tim Garuda Indonesia gitu ya. Iya, ada Pak Haryanto, Pak Herianto. Selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Pak Herianto.
2: Iya, betul.
0: Di mana? Dengan Adi Pak Herianto.
2: Oh, selamat. Salam jumpa perdana ini.
0: Ya. Oke, selamat kenal juga ya buat Pak Herianto. Di mana Pak Herianto?
2: Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Di Poli mana?
2: Polewali Mandar.
0: Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Iya. Jauh amat gitu ya, tapi enggak apa-apa ya. Bagaimana Pro 1 diterima di sana Pak Herianto di Polewali? Polewali.
2: Oh, alhamdulillah jernih
0: ya. Oke, semalam ngikuti bola Pak Herianto?
2: Cuman saya dengar-dengar di anu cerita orang karena enggak sempat tadi malam nonton.
0: Oke. Tapi sudah tahu kan kalau Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026?
2: Iya, betul-betul saya.
0: Nah, sebagai warga negara Indonesia, terlepas panjenengan cinta atau enggak sama bola, bagaimana perasaan panjenengan juga sampaikan apresiasi kepada tim Garuda Indonesia. Silakan.
2: Iya, semoga tim Garuda kita ini tetap berprestasi dan jangan berhenti sampai di situ. Pokoknya maju terus.
0: Siap.
2: Iya.
0: Oke, Pak Herianto, minta lagu apa dari Perundang Dus yang hari ini?
2: Lagunya Mansur F kalau ada.
0: Judulnya?
2: Judulnya Jangan Pura-Pura.
0: Jangan Pura-Pura ya. Oke, mudah-mudahan ada Pak ya. Oke. Salam-salam silakan Pak Herianto.
2: Salam buat yang baru lewat Pak. Mbak siapa tadi Pak?
0: Mbak Susi.
2: Mbak Susi, lagi Mbak Susi, ada Mbak Ulan, ada juga Bu Gayatri, ada juga Oktavia, ada juga Lilis, terus ada Bu Mari, ada juga Bu Erni di Ponorogo sana, ada juga Pak Dono Suworo, ada Mbak Bari. Terus ada Pak Rusdianto Kalimantan, ada juga di sana Pak Ari Kebos, apa kabar kita hari ini ya. Dan pokoknya semuanya yang diberi tempat di sana.
0: Pak Herianto, jangan pura-pura dari Mansur S tidak ada. Saya ganti sebagai tetap Mansur S, tapi yang lain ya.
2: Iya, tidak apa-apa.
0: Oke, Pak Herianto udah.
2: Iya udah dulu.
0: Oke.
2: Semuanya sudah kena punya nih.
0: Siap.
2: Buat Mas yang lagi tugas ini.
0: Oke. Oke. Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Herianto di Polewali Mandara, Sulawesi Barat. Spesial buat Bu Susi yang ada di Jalan Mangga. Sebuah lagu yang banyak orang mengatakan judulnya Cinta Berajam Bu. Padahal judulnya Cinta Lahir Batin. Ini dia Lavenia, hadir buat Anda semuanya di Pro Dangdut dari Pro Satria Madun di Selasa 6 Oktober 2026.

Info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar BGNRI mulai menguji coba penyajian program MBG dengan sistem prasmanan langsung di ruang kelas. Uji coba tersebut melibatkan lebih dari 60 dapur SPPG di sejumlah daerah sejak Senin kemarin 5 Oktober 2026. Merespon hal tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengatakan makanan diantar dari dapur menuju sekolah dalam kondisi hangat. Setelah tiba di sekolah, makanan langsung disajikan di ruang kelas sehingga waktu antara proses pengolahan dan konsumsi dapat dipersingkat. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, mendengar rencana Cambioni mengemas setelah timnas Indonesia akhirnya juara FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK setelah berkali-kali gagal, juara pun sukses diraih. Timnas Indonesia menang 4-2 lewat drama adu penalti final FIFA Asian Cup 2026 tadi malam Senin 5 Oktober 2026. Kedua tim, baik Indonesia maupun Thailand, bermain imbang 2-2 sampai babak tamat berakhir. Keberhasilan ini pendengar menjadi yang pertama bagi Timnas Indonesia dalam melakoni partai final di SUGBK. Sebelumnya Garuda dua kali gagal meraih gelar juara SEA Games 97 dan Piala AFF 2002 karena dikalahkan Thailand di SUGBK. Timnas Indonesia kalah adu penalti dari Thailand dalam final SEA Games 97. Kemudian Thailand juga mengalahkan Indonesia lagi di final Piala AFF 2002 lewat drama adu penalti juga. Bayang-bayang kegagalan di masa lalu ini menjadi momok bagi Indonesia ketika kembali adu penalti di final FIFA Asian Cup 2026. Kali ini Thailand yang akhirnya berhasil dikalahkan. Dua pemain Thailand gagal menjalankan tugasnya karena tendangannya mengenai tiang dan satu lagi di tepi kiper Emil Audero. Sedangkan empat algojo timnas Indonesia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Ya pendengar, silakan Anda yang ingin bergabung di Prodangdut siang hari ini masih terbuka kesempatan di 0351459198 atau di 0811366907. Ada Teteh aja tadi, mana ya Tetehnya ya, WA-nya ya, saya cari dulu ya. Oke. Teteh aja tadi mana ya? Oh ini nih. Selamat siang Mas Adi, sehat selalu pastinya. Garuda menang, bangga sekali jadi warga Indonesia. Request lagu Andaikan Tak Berpisah. Salam buat semuanya aja. Makasih juga buat Tete aja. Kemudian ada pendengar Nenggayatri. Assalamualaikum Mas. Aduh Mas Adi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Rusdianto, Bopo Dono Wilopo, Bapak Dono Suara, Pak Dono Wilopo, Pak De Songo-Songo, Pak Aryo Gopios, Bu Mari, Uti Susi, Bu Wulan, Uti Susi, Mbak Skartaji, yang aduh hai, aduh cantiknya. Minta lagu Cuma Kamu, Mas Adi salah ketik. Kalau aku bola gak begitu paham, tapi aku tetap selalu menyemangati Indonesia yang jadi juara. Aku bangga karena pemain Garuda betul semangat dan meyakinkan. Ya terima kasih buat Neng Gayatri, Cuma Kamu ditunggu ya. Karena coba deh kita lihat bulan separuh dari Lilis Karina yang akan hadir di Prodangdut edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 ya.

Ya, mendengar Pro Satu RRI Madiun dimanapun Anda berada. Keberhasilan Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momen spesial bagi Elkan Bagot, di mana ini menjadi balas dendam yang manis sang pemain kepada Thailand. Ya pendengar, Elkan Bagot membawa Garuda juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam, Senin 5 Oktober 2026. Satu gol Elkan Bagot membawa Garuda menyeimbangkan kedudukan 2-2 di babak tambahan waktu. Laga pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti di mana Elkan menjadi salah satu eksekutor yang sukses menjalankan tugasnya. Ini menjadi ajang balas dendam yang sukses setelah Elkan merasakan pahitnya dikalahkan Thailand di final Piala AFF 2020. Pengalaman kekalahan di Singapura di final Piala AFF 2020 menyakitkan, jadi ini menjadi motivasi ekstra Elkan untuk menang. Ini dikatakan Elkan seusai final FIFA ASEAN Cup 2026. Elkan merupakan salah satu generasi pertama pemain keturunan di dalam tim saat ini pendengar. Setelah 6 tahun memutuskan membela Indonesia, Elkan akhirnya berhasil meraih gelar juara di Indonesia. Setelah sempat diasingkan di era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, Elkan akhirnya dipanggil comeback oleh John Hartman. Kedatangannya kembali ke Indonesia kini berbuah hasil manis. Dia bilang, terima kasih atas dukungannya, saat ini sangat bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih juga kepada John Hartman, tanpanya tidak akan survive. Terima kasih kepada semua yang terlibat di balik layar. Bertanding setiap 3 hari sekali itu tidak mudah. Ada banyak persiapan dilakukan dan mereka harus siap setiap saat, dan ini kemenangan untuk semua tim. Silakan pendengar, Anda yang ingin bergabung memberikan apresiasi kepada tim Garuda, silakan di 0351459198 atau di 0811366997. Ya, kita masih punya waktu. Nanti di jam 14.30 kita akan kumandangkan adzan asar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya ya. Coba deh, ada yang lagi bertaruh rindu, diwakililah sama lagunya Siti KDI yang notabene adiknya Cici Faramida ya.

Iya, mendengar pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Madun kumandangkan adzan asar untuk wilayah Kota Madun dan sekitarnya.

Boom! أشهد أن لا

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, pendengar Adzan Ashar sudah berkumandang. Saya Ade Raswadi mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madun yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Ashar. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Kunci kedamaian hidup sebenarnya sederhana, dengan menjalaninya, menikmatinya, mensyukuri setiap perihal yang ada.
3: Mendut.

0: Ya, mendengar Indonesia keluar jadi juara FIFA Asian Cup 2026 usai mengalahkan Thailand di final. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada tadi malam, Senin 5 Oktober 2026, Garuda menang adu penalti 4-2 usai imbang 2-2 dalam 120 menit. Keberhasilan ini pendengar membuat Indonesia menuntaskan daga gelar di Asia Tenggara. Terakhir kali Merah Putih berjaya saat memenangkan emas 35 tahun yang lalu di SEA Games tahun 91. Tayal sukses di FIFA Asian Cup 2026 ini dirayakan banyak pihak termasuk klub-klub Eropa yang juga mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia. Di menit-menit terakhir ada yang mencoba bergabung, katanya gak suka dangdut. Selamat siang, halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut. Kok tumben siang?
0: Dangdutnya Riri Madiun.
1: Dangdutnya apa?
0: Dangdutnya Riri Madiun, mantap. Oke. Okay.
1: Baru pulang ini tadi di dalam itu dengar, oh kok tumben
0: siang. Iya, bener. Oke, Butika. Semalam ngikutin FIFA Asian Cup 2026 enggak?
1: Ya ngikutin.
0: Ngikutin. Spot jantung enggak?
1: Buat timnas Indonesia ya.
0: Spot jantung enggak kemarin tadi malam?
1: Apa?
0: Spot jantung enggak tadi malam? Setelah kebobolan 2-1 di babak tambahan pertama. Ya, akhirnya kan bisa dibalas di babak tambahan kedua.
1: Itu kan apa? Gol itu apa namanya? Gol penalti ya?
0: Gol penalti.
1: Apa itu loh yang terakhir itu?
0: Adu penalti.
1: Adu penalti.
0: Okay.
1: Itu kan akhirnya kan menang.
0: Okay, atas kemenangan Indonesia sebagai warga negara Indonesia, bagaimana perasaan Butika dan berikan apresiasi ya, kepada tim Garuda.
1: Kan, udah lama enggak pernah ini ya juara ASEAN gitu. Okay. Sekarang kan juara juara alhamdulillah gitu.
0: Okay.
1: Ikut senang juga sebagai warga negara Indonesia, ikut senang karena sudah menanti lama, long time kan.
0: Long time no winner, no win gitu ya.
1: Sekarang kan udah waktunya ini.
0: Udah waktunya. Semua udah diatur gitu ya.
1: Semua itu udah ada waktunya. Di dunia itu enggak ada yang mesti ada waktunya.
0: Oke. Okay. Ada waktunya sudah ditakar dan tidak mungkin adanya. Tertukar ya, kayak rezeki.
1: Saudara Adi.
0: Oke. Okay. Minta lagu apa ini?
1: Lagunya kan detik-detik terakhir ini kan mau mandi atau sholat asar ya. Ya ibu aja lagunya, ibu kan doa ke ibu gitu.
0: Judulnya apa judulnya ibu?
1: Judulnya Mutiara Kasih apa? Itu loh Eri Susan itu loh. Mutiara Kasih Bunda ya.
0: Oke.
1: Mutiara Kasih Bunda itu the best loh, itu lagu bagus banget.
0: Ya paham sih, taunya cuma itu aja sih. Lu enggak nge-nye saya gitu loh.
1: Iya memang benar, cuma beneran. Biasanya aku kan ini apa lu tadi kan di dalam ini ya. Lu kok enek adis siaran tumben siang-siang.
0: Munculnya malam-malam biasanya ya, sekarang muncul siang.
1: Aku kalau malam enggak pernah ini, enggak pernah ke radio aku, sorry ya.
0: Iya enggak apa-apa sih. Masih banyak yang lain kok, enggak ada sampean pun masih ada yang lain kan gitu.
1: Kalau malam-malam itu kalau udah jam 9 ya sudah mapan.
0: Ngandang gitu ya.
1: Ngandang.
0: Oke. Salam-salam silakan Butika.
1: Salamnya buat siapa, udah banyak tadi ya?
0: Ada Pak Herianto di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Iya,
0: oke. Ada Bu Susi. Pak Herianto. Kemudian ada Bu Susi di Jalan Mangga.
1: Ini aku asli Madiun deh.
0: Promosi.
1: Aku udah orang Madiun asli gitu loh.
0: Iya.
1: Ada apa? Bapak Donosoro ya yang ada di Ponorogo, terus Ibu Mari, Ibu Susi, terus ada teman lama di udara, Mbak Sora, lah Mbak Sora, aku tadi ke Gorang-Gareng, terus ada siapa lagi ya, semuanya aja, ada Muhammad, terus ada siapa, semuanya aja.
0: Okay.
1: Iya, ada ini, ada favoritku, penyiar radio RRI, Malik.
0: Oke.
1: Okay. Mama Malik dan keluarga ya. Muhammad Malik ya jenisnya, namanya Muhammad Malik.
0: Bukan
1: ya?
0: Muhammad, Imam Malik.
1: Oh iya Imam Malik.
0: Namanya pujaan kok nggak ngerti. Berarti KW ini, pujaan KW ini. Pemuja KW.
1: Apa taunya kan Malik gitu kan. Buat Imam Malik dan sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Semuanya gitu aja, semuanya buat semuanya aja, okay. Apa buat pendengar RRI di seluruh Nusantara, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Itu aja.
0: Siap.
1: Ya, Bapak Adi, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial buat Butika yang ada di Madiun, sebuah lagu yang didedikasikan untuk seorang ibu, perjuangannya gak bakal dilupakan. Muara Kasih Bunda dari Adi Susana.

Ya mendengar nandur kembang tukule wirang. Aduh, sayang banget ya. Menanam kebaikan menuainya keburukan. Tapi tidak selalu seperti itu ya. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah apa ya, menuainya juga kebaikan ya. Ya deh pendengar, sepertinya kita harus segera tuntaskan Pro Dangdut sekaligus mengakhiri Madun Siang ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini sama saya akan hadir buat Anda semuanya di Madun Sore ini. Sampai ketemu nanti ya.

Ya, pendengar, kali ini kita sudah ada di Madiun sore ini di hari Selasa 6 Oktober 2026. Nanti di dialog mitigasi bencana Kentongan, saya akan mengajak Anda semuanya berbincang dengan Kak Laksa, Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, tentang kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun hadapi puncak kemarau. Dan nanti Anda bisa bergabung dengan perbincangan kami di 0351459198 atau di 0811366907. Anda juga bisa sampaikan atau bisa tuliskan apa yang menjadi unek-unek Anda tentang kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun menghadapi puncak kemarau di live chat channel YouTube RRI Madiun. Karena nanti kami hadir multi platform di aplikasi RRI Digital dan di channel YouTube RRI Madiun.

Ya, pendengar Pro 1 Jawa Timur masih berada pada periode musim kemarau pada Oktober 2026. Meski telah melewati puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September, kondisi tersebut membuat cuaca di sejumlah wilayah, termasuk Surabaya, masih terasa terik dengan suhu udara yang cukup tinggi pada siang hari. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Taufik Sermawan mengatakan, Jawa Timur secara umum telah melewati puncak musim kemarau, namun sejumlah wilayah masih berada dalam periode kemarau dan belum seluruhnya memasuki musim penghujan. Kondisi tersebut sejalan dengan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, di mana dalam prediksi musim kemarau 2026, puncak musim kemarau di Jawa Timur secara dominan terjadi pada Agustus, mencakup 53 zona musim atau sekitar 70,9% wilayah Jawa Timur. Sementara itu, sifat hujan selama musim kemarau 2026 diprediksi berada di bawah normal pada 56 zona musim atau sekitar 75,5% wilayah Jawa Timur. Kondisi kering tersebut masih terlihat pada Oktober. Analisis dinamika atmosfer BMKG yang diperbarui 5 Oktober 2026 menunjukkan sebagian besar pulau Jawa berpeluang mengalami curah hujan kurang dari 50 mm per bulan pada Oktober 2026. Bahkan pada November, kondisi curah hujan kurang dari 50 mm per bulan masih berpeluang terjadi di sebagian wilayah Jawa Timur. Ya, mendengar, sekali lagi jangan kemana-mana. Setelah ini nanti akan kami ajak Anda menyimak perbincangan kami di Dialog Mitigasi Bencana Kentongan bersama Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, tentang kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun hadapi puncak kemarau. Jangan kemana-mana, pastikan di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro Satu RRI Madiun dimanapun Anda berada. Dialog mitigasi bencana Kentongan sore hari ini hadir. Kita akan berbincangkan tentang kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun hadapi puncak kemarau. Dan Anda bisa bergabung dengan perbincangan kami nanti di 0351 459 198, atau di WhatsApp 0811 366 9907. Kami juga hadir multiplatform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentar atau live chatnya ya. Baik pendengar, kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun hadapi puncak kemarau. Saat ini sudah hadir narasumber saya di sore hari ini, ada Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kota Madiun, Pak Dedi Purnomo Santoso. Selamat sore Pak Dedi.
2: Selamat sore Pak Adi.
1: Saya Adi Raswadi. Selamat bertemu di perbincangan kita sore ini Pak Dedi ya. Pak Dedi, kalau bicara puncak musim kemarau, bukankah sudah lewat Pak Dedi? Agustus September kemarin.
2: Untuk tahun musim hujan tahun 2026-2027 ini memang ada sedikit pergeseran karena terjadi El Nino juga. Awalnya itu harusnya musim hujan itu di bulan Agustus September, tapi berdasarkan rilis dari BMKG kemarin mundur di November.
1: Iya, meskipun puncaknya Agustus September, tapi Oktober masih panas ya Pak Dedi ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, dari yang dilakukan BPBD menghadapi mundurnya musim hujan dan majunya musim kemarau ini seperti apa?
2: Kaitan dengan persiapan musim penghujan, kami sudah melakukan beberapa upaya mitigasi, membersihkan aliran sungai di sekitar Kota Madiun, kemudian mengantisipasi dampak kekeringan yang ada di beberapa wilayah di kelurahan wilayah Kecamatan Kartoharjo. Kami sudah menyampaikan atau mengirimkan air bersih berupa yang kami tampung dalam tandon yang sudah dikirim di tempat masing-masing, yang sudah berlangsung sekitar hampir 3 minggu dari kemarin.
1: Iya. Tangki air bersih ini droppingnya setiap hari kapasitasnya berapa dari BPBD?
2: Ada 2 kelurahan yang terdampak kekeringan air bersih di wilayah Kota Madiun, utamanya di Kecamatan Kartoharjo, yaitu di Kelurahan Kelun dan Kelurahan Tawangrejo. Di situ ada sekitar 9 KK yang terdampak di Kelurahan Tawangrejo dan 14 KK yang terdampak di Kelurahan Kelun. Kami mengirimkan dropping air bersih di awal itu sudah dua hari sekali, masing-masing sekali mengirim itu 5.000 liter untuk satu kelurahan, untuk Kelurahan Kelun, kemudian di Kelurahan Tawangrejo itu sekitar 3.000 liter. Kami dibantu oleh teman-teman dari PDAM Kota Madiun secara bergiliran. Artinya pengiriman itu kita bergiliran dengan teman-teman PDAM. Kita jadwalkan harinya 1 minggu 2 hari sekali.
1: Gitu ya. Nah, dari dampak kekeringan ini disebabkan karena apa, Pak Dedi?
2: Kalau kami amati secara keseluruhan, yang pertama karena penggunaan air tanah di yang digunakan untuk apa namanya? Pengairan sawah, khususnya karena di lokasi tersebut berada di tengah-tengah area sawah, kemudian juga kekeringan yang lumayan panjang dibandingkan tahun lalu.
1: Seperti itu ya. Jadi ini bukan untuk konsumsi ya, tapi untuk pengairan sawah ya Pak Dedi.
2: Artinya gini, air yang biasanya digunakan untuk air tanah bisa digunakan untuk rumah tangga itu konsumsi, kalah ya. Sedot nih, kalah apa namanya ini, sebagian besar kalah. Digunakan kalau disedot digunakan untuk ini pengairan di sawah.
1: Seperti itu ya. Nah, dampak kekeringan tadi sudah meluas di Kelurahan Kelun, ada 14 KK yang terdampak, kemudian di Tawangrejo ada 9 KK yang terdampak. Gitu ya, Pak Dedi ya. Nah, dari upaya ini supaya tidak melebar ke ada potensi kelurahan lain mengalami hal yang sama, Pak Dedi?
2: Kalau kami amati belum ada laporan dari kecamatan lain, kecamatan Mangu sampun Kartoharjo. Dimungkinkan karena masa kemarau ini juga akan agak panjang di akhir atau di pertengahan bulan November nanti. Dimungkinkan nanti bertambah KK yang baru terdampak di wilayah Kelurahan Kelun maupun Kelurahan Tawarjo. Yang biasanya kami ngirim minta air itu 2 hari sekali, lah ini sudah 1 hari sekali dikirimkan.
1: Sejak kapan itu?
2: Sejak hari ini, sehari sekali ya.
1: Yeah. Di Tawangrejo 3.000 liter, di Kelun 5.000 liter. Bisa jadi ada peluang KK yang terdampak di dua kelurahan.
2: Iya, betul.
1: Belum lagi kelurahan yang lain. Seandainya nih Pak Dedi, kelurahan lain melaporkan minta bantuan, bagaimana kesiapan BPBD?
2: Kami siap manakala ada kelurahan lain, misalkan di wilayah Kecamatan Mangwarjo atau di wilayah Kecamatan Taman mungkin ke, yang membutuhkan bantuan penyediaan air bersih, kami siap. Karena sarana-prasarana yang sudah yang kami miliki cukup untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.
1: Iya, apakah dua kelurahan Kelun dan Tawangrejo ini langganan kekeringan setiap tahunnya?
2: Benar, artinya tahun lalu juga sama. Tahun 2025 kemarin tidak ada. Tahun 2024, 2023 ke belakang itu ada. Tapi tahun 2026 ini agak lebih panjang masanya.
1: Gitu ya. Jadi memang dua kelurahan ini langganan ya, meskipun 2025 sempat absen
2: gitu.
1: Tidak meminta bantuan BPBD gitu. Ya. Tapi 2026, 2024, 2023 terjadi
2: permohonan bantuan ya.
1: Nah, Pak Dedi, untuk kelurahan yang lain supaya tidak terdampak dalam kemarau panjang ini, tidak terdampak kekeringan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat?
2: Kami memberikan saran ke masyarakat untuk menggunakan air secara bijak ya, karena juga air itu sumber utama untuk kehidupan kita, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian juga yang kami khawatirkan itu ketika buang sampah sembarangan atau membakar sampah sembarangan ditinggal sehingga mengakibatkan pencemaran udara. Kami menerima laporan penanganan kebakaran lahan atau sampah ini sudah 59 laporan dan penanganan selama kurun waktu bulan Juli, Agustus, September ini.
1: Jadi ada karhut lah di Kota Madiun. 59 laporan yang masuk ke BPBD di Kota Madiun
2: sudah kami tangani
1: selama Juli sampai September ini.
2: Triwulan ketiga
1: ya. Nah, dari karhutla ini, apa penyebabnya sampah yang dibakar secara sembarangan atau seperti apa?
2: Rata-rata sampah yang dibakar sembarangan, kemudian semak yang dibakar sembarangan, kemudian juga penyebab lain itu kayaknya karena ini apa, ketidaktahuan masyarakat untuk apa namanya ini membuang puntung rokok sembarangan sehingga anginnya kencang, panas, sehingga gampang menyulut api yang membesar, apinya semakin membesar.
1: Iya, kalau boleh tahu Pak Dedi, 59 laporan tadi tersebar di mana saja?
2: Tersebar di beberapa kelurahan, cuman rata-rata yang paling banyak di wilayah Kecamatan Taman, khususnya di Kelurahan Demangan. Itu kemarin sudah 17 laporan. Triwulan ketiga bulan Agustus kemarin sampai dengan September itu di Kelurahan Demang ada 17 laporan.
1: Gitu ya. Dari 59 laporan, 17 dari Kelurahan Demangan, seperti itu ya.
2: Iya.
1: Intinya ya. Nah, ketika kemarau sudah bisa diantisipasi nih, kata kalah seperti itu. Berikutnya kan ada musim hujan yang sewaktu-waktu juga akan memberikan dampak bencana kepada masyarakat. Apa yang dilakukan BPBD?
2: Ya, kami mengantisipasi karena perubahan musim dari awal musim kemarau hujan, tentunya juga ada dimungkinkan ada angin puting beliung, kemudian juga nanti mengurangi risiko banjir. Khusus untuk yang dampak dimungkinkan terjadinya angin puting beliung ini, kami bekerjasama dengan Dinas Perumahan Permukiman Kota Madiun untuk merapikan pohon-pohon yang rawan tumbang.
1: Seperti itu ya. Sudah dilakukan untuk perapian pohon-pohon yang dikhawatirkan tumbang?
2: Ya, sebagian besar sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari Perkim.
1: Di Perkim ya. Itu tersebar di mana saja pohon-pohon yang dirapikan oleh di Perkim?
2: Ya, ini kebetulan juga yang berada di jalur protokol, utamanya di yang paling banyak itu di wilayah Ring Road Barat, Kota Madiun.
1: Selama ini apakah ada kejadian pohon tumbang?
2: Triwulan ketiga kemarin ini ya, sampai September ini kemarin hanya satu, Pak. Hanya satu yang tumbang di wilayah di Ring Road sana.
1: Kalau di wilayah lain, Pak Dedi, banyak orang bakar sampah di bawahnya pohon, sementara apinya merembet ke dalam batangnya sehingga pohonnya lapuk. Terjadi nggak di Madiun?
2: Ada.
1: Di mana itu, Pak?
2: Di wilayah ini di wilayah Barat Ring Road,
1: gitu ya. Nah, dari hal tersebut, apa upaya BPBD Kota Madiun untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi bakar sampah di bawahnya pohon, ke sementara ditinggal apinya masih menyala di dalamnya, di rongganya batang?
2: Kami melakukan sosialisasi ke masyarakat lewat kecamatan, kelurahan, kemudian juga menyampaikan melalui media sosial, larangan untuk membakar sampah di lahan, kemudian juga membakar menyalakan api di sekitar areal pohon yang menimbulkan dampak kerapuan pohon dan seterusnya itu.
1: Karena ditengarai pohonnya mati karena api tadi ya, Pak. Betul. Dedi ya, tidak menyebabkan kebakaran tapi menyebabkan pohon tumbang karena mati akibat nyalanya api yang masih membara ketika ditinggal. Seperti itu ya, Pak Dedi ya. Pak Dedi, dari apa yang sudah disiapkan BPBD, tanggapan masyarakat seperti apa nih?
2: Alhamdulillah antusias masyarakat juga sudah baik, Pak. Karena kami lihat dari partisipasi masyarakat, manakala kami melaksanakan kerja bakti massal di aliran sungai, khususnya di wilayah terdampak banjir di wilayah Bilang Bangu maupun Kelun. Jadi masyarakat antusias untuk ikut kerja bakti bareng-bareng. Artinya masyarakat punya upaya untuk menjaga lingkungan agar banjir tidak terjadi di wilayah tersebut.
1: Kerja bakti bersama warga di Tawang dan di Pilang Bangu dan Kelun ya. Itu dilaksanakan kapan, Pak Dedi?
2: Kami sebenarnya merencanakan kerja bakti massal itu di wilayah aliran sungai yang ada di Kota Madiun, khususnya mulai dari hulu sampai hilir. Sudah kami laksanakan 2 kali, rencananya ada 10 kali.
1: Rencana 10 kali, yang baru sudah terlaksana 2 kali.
2: Iya, betul. Yang dengan masyarakat ini baru, terutama juga dengan ini unsur dari 3 pilar, dari kepolisian maupun dari TNI, yang kemarin juga, yang tadi juga ikut bersama-sama kami, juga dari Balai Besar Wilayah Sungai Kota Madiun. Yang tadi pagi kami laksanakan, kira-kira hampir sekitar 100 orang yang terlibat di dalamnya.
1: Jadi melibatkan kepolisian, TNI, kemudian BBWS seperti itu ya, Pak.
2: BBWS.
1: Dari rencana target 10 kali baru terlaksana 2 kali. Sampai kapan itu?
2: Kami merencanakan sampai dengan tanggal 24 Oktober ini.
1: 24 Oktober. 10 kalinya udah terlewati.
2: 2 kali baru terlewati 2 kali.
1: Nah, target 10 kali itu sampai kapan, Pak Dedi?
2: Sampai nanti tanggal 24 Oktober.
1: 24 Oktober ya. Berarti bisa jadi 2 hari sekali berarti ya.
2: Setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu.
1: Selasa, Kamis, Sabtu. Melibatkan masyarakat juga ya.
2: Melibatkan masyarakat.
1: Pramuka enggak dilibatkan?
2: Kami sementara belum melibatkan pramuka, cuman kami melibatkan dari unsur Dinas Sosial Tagana.
1: Tagana ya. Oke. Ya, Pak Dedi, dari perbincangan sementara ada yang bergabung. Selama ini saya belum tahu kalau daerah Madiun ada kesulitan air bersih. Yang baru sepekan terakhir ini saya dengar, kalau tahun-tahun lalu seperti apa, Pak Dedi? Silakan.
2: Memang kondisi tersebut sudah artinya di wilayah dua wilayah kelurahan tersebut memang dari masyarakat sendiri tidak menggunakan PDAM, menggunakan air tanah. Sementara di wilayah di dua wilayah yang terdampak kekeringan ini adalah wilayah masyarakat penghasil pengrajin tempe, sehingga air tanah yang digunakan itu untuk kepentingan produksi tempe. Nah, sementara karena kekeringan ini, sehingga airnya yang air tanah yang digunakan lewat pompa ini tidak keluar, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses air bersih.
1: Sementara itu air tanah ya. Apakah tidak ada sosialisasi untuk menggunakan air PDAM?
2: Sebenarnya sudah dilaksanakan. Cuman karena memang untuk produksi tempe ya, sehingga kalau misalkan menggunakan air PDAM nanti mungkin meningkatkan harga beban produksinya.
1: Iya, gitu. Seperti itu ya. Tapi resikonya tadi ya, ketika
2: musim air kering,
1: tanah, iya, air tanahnya sudah mulai susah digunakan, iya, dicari atau didapatkan, iya, jatuhnya kekeringan seperti itu.
2: Iya,

0: di aliran sungai. Kemudian juga karena apa? Karena kalau sampah dibuang di aliran sungai nanti berpotensi menghambat aliran yang ada di sungai tersebut. Gunakan ikuti program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun dalam memulai milah sampah dari rumah, dari RT dan seterusnya, sehingga nanti sampah yang dibuang itu tidak, sampah yang dikelola ini bisa maksimal itu. Kemudian juga masyarakat apabila bepergian atau sedang batuk pilek, kemudian atau mungkin sedang tidak enak badan, mohon menggunakan masker karena ini dampak dari kekeringan ini menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan itu,
1: gangguan kesehatan,
0: ya, gangguan kesehatan di pernapasan.
1: Jadi seperti yang dihimbaukan oleh Pak Dedi Purnomo Santoso, Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, pendengar, bijak menggunakan air dari saat sekarang, tidak membuang sampah sembarangan karena sampah yang tertimbun di sungai ini akan menghambat aliran sungai, dan ketika nanti hujan turun berpotensi menimbulkan banjir, seperti itu ya Pak Dedi.
0: Yeah.
1: Pak Dedi, terima kasih sudah hadir di Dialog Mitigasi Bencana Kentongan sore hari ini. Selamat melanjutkan tugas-tugasnya di BPBD Kota Madiun. Mudah-mudahan Madiun tetap aman, Pak.
0: Amin.
1: Tidak
0: Amin.
1: Ada bencana seperti yang di daerah lain.
0: Amin. Terima
1: Saya
0: kasih,
1: ucapkan Pak. Selamat sore Pak Dedi.
0: Selamat sore.
1: Demikian tadi pendengar, Dialog Mitigasi Bencana Kentongan tentang kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun hadapi puncak kemarau bersama Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso. Saya Dedi Rosadi, selamat sore.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix Penanggulangan Bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.

0: Hasan, maaf sebelumnya ya, aku belum gajian nih, ntar bayarnya split bill ya.
1: Gak apa-apa Vi, biar aku aja yang bayar, kebetulan inisiatifku baru aja cair.
0: Duh, jadi gak enak di San.
1: Halo Vi, kayak sama siapa aja sih? Lagian yang ngajak makan kesini tadi kan aku. Split bill adalah istilah membagi tagihan bersama-sama secara adil, di mana setiap orang membayar sesuai porsi yang mereka makan. Split bill ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan yang lagi pacaran sekalipun, apalagi yang masih sekolah. Kan gak ada undang-undang yang mengatur cowok wajib bayar.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggul 58 inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinkes Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk hadapi risiko influenza A. Olah TKP ledakan di kawasan Sarantonius, Surabaya, polisi temukan tabung LPG 50 gram. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama sore ini, gratifikasi jadi fokus perhatian Universitas Brawijaya gelar survei indeks anti korupsi. Berikut laporan Hanum Oktavia.
2: Universitas Brawijaya UB melalui Satuan Reformasi Birokrasi kembali menggelar survei indeks persepsi anti korupsi atau IPAK 2026 guna memetakan praktik integritas di lingkungan kampus termasuk potensi gratifikasi, konflik kepentingan dan kualitas layanan dari perspektif anti korupsi. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB Ngesti Dwi Prasetyo mengatakan, survei tersebut merupakan bagian dari program integritas ekosistem perguruan tinggi yang didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan survei ini untuk mengetahui bagaimana aktivitas atau kegiatan berkaitan dengan integritas di Universitas Brawijaya, apakah masih ada atau tidak gratifikasi. Selain itu mengukur apakah masih ada benturan kepentingan dan bagaimana layanan dalam persepsi anti korupsi. Peluncuran survei tersebut dilakukan bersamaan dengan sosialisasi peraturan Menteri Pan-RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Menurut Ngesti, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi integritas di lingkungan UB sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki celah yang masih ditemukan. Survei ini melibatkan 3.600 responden dari seluruh fakultas dan unit di UB serta mitra eksternal yang menggunakan layanan Universitas Brawijaya.
3: Dari Satuan Reformasi Birokrasi, pertama kegiatan ini adalah launching survei persepsi anti korupsi untuk tahun 2026. Survei IPAK ini merupakan program dari PIE PTN KPK, yakni program integritas ekosistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita canangkan secara bersama-sama kemarin pada tanggal 17 September 2026.
2: Rektor UB Prof. Widodo menekankan pentingnya setiap informasi mengenai potensi pelanggaran integritas ditindaklanjuti sekecil apapun informasi tersebut. Menurutnya, sikap permisif terhadap pelanggaran kecil dapat membuat tindakan yang semestinya tidak dilakukan justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dia mengatakan, UB dalam sekitar 3 tahun terakhir telah melakukan pendampingan serta menyusun sejumlah regulasi untuk memperkuat budaya bersih dari gratifikasi dan korupsi.
4: Saya mengucapkan terima kasih Pak Ngesti, selaku Ketua Reformasi Birokrasi, Satuan Reformasi Birokrasi di Universitas Brawijaya. Yang mana kita sudah beberapa tahun terakhir, tiga tahun terakhir kita mencoba untuk melakukan pendampingan-pendampingan dan juga membuat regulasi-regulasi untuk melakukan budaya bersih.
2: Prof. Widodo mengakui perubahan pola pikir dan budaya organisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu menurutnya, penguatan integritas membutuhkan konsistensi dari seluruh unit di lingkungan universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan melaporkan Dinas Kesehatan Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS untuk hadapi resiko influenza A. Berikut informasi selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Richang Sarajin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
6: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel, lakukan dua hal. PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, cuaca dingin dan kering seperti ini, bisa memakai masker. Yang pertama, jangan lupa PHBS-nya, ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple, tapi ini sangat ampuh, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
5: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Icang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, Jejaring RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Adi.
7: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, DPRD Magetan telah menyepakati Raperda APBD Perubahan 2026 dengan sejumlah penyesuaian. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
8: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Magetan menyepakati rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat akhir Bupati Magetan di gedung DPRD Magetan. Setelah disetujui bersama, Raperda perubahan APBD 2026 belum langsung menjadi perda. Dokumen tersebut terlebih dahulu dikirim ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani evaluasi gubernur. Ketua DPRD Magetan Rehinur Asyah mengatakan, dalam pembahasan sejumlah pos belanja yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD tetap masuk dalam PAPBD 2026 dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya rencana pengadaan kendaraan dinas bagi 18 camat dengan nilai sekitar 8,5 miliar rupiah. Pengadaan diusulkan karena kendaraan yang selama ini digunakan camat telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Meski demikian, DPRD meminta pengadaan kendaraan dilakukan berdasarkan kebutuhan real. Spesifikasi kendaraan juga diminta disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tidak berlebihan. Penyesuaian anggaran juga dilakukan terhadap proyek Videotron. Nilai proyek yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD ditekan menjadi sekitar 2,4 miliar rupiah dan disesuaikan dengan standar satuan harga SSH. Sementara usulan pembangunan toilet sekolah yang semula mencapai sekitar 5 miliar rupiah juga dirasionalisasi. Anggarannya menjadi sekitar 1,1 miliar hingga 1,2 miliar rupiah dengan penentuan berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan toilet yang membutuhkan penanganan.
9: Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas banyaknya masukan, saran, informasi ke kita sehingga membuat pembahasan menjadi intens dan segala macam. Makanya Bu Rin tadi agak sedikit ada rasa yang sulit diceritakan karena maraton setiap rapat badan anggaran itu sampai 3 jam lebih. Tapi ternyata tetap tidak mencukupi waktu untuk kita bedah satu persatu. Makanya sorotannya ya memang belanja kita kan naik tinggi ya, tapi kan ya memang karena ada silpa yang lumayan, jadi biar nota keuangan itu kan balance.
8: Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Struktur pendapatan Magetan sendiri masih mendapat dukungan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persetujuan anggaran tidak menjadi akhir dari proses. Ketua DPRD menegaskan tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana anggaran yang telah disepakati, dilaksanakan, dan diawasi. Menurut Riyin, fungsi pengawasan DPRD diperlukan agar program yang dibiayai melalui PAPBD tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, pelaksanaan program juga harus diukur dari manfaatnya terhadap pelayanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak 1 Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
10: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
11: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekatnya.
10: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan, DLH Ponorogo terus menata wajah kota, terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum, ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian, karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
7: Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep, sudah ada Gita Ayu di sana. Silakan Gita.
12: Baik, terima kasih Adi. Petani di Kecamatan Sarongki, Sumenep mulai menguji sejumlah varietas jagung melalui lahan demplot. Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan petani dalam memilih varietas yang paling produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan. Rukai Zen melaporkan.
13: Petani di Desa Culuk, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep melakukan penanaman jagung melalui lahan demonstrasi plot atau demplot. Kegiatan tersebut melibatkan gabungan kelompok tani Kecamatan Sarongki, BPP Pertanian, Polsek Sarongki, serta pihak PT BC Internasional. Demplot yang ditanam di lahan milik petani seluas sekitar 2.500 meter persegi itu menjadi lokasi uji coba sejumlah varietas jagung. Di antaranya BC 234 Mascot dan BC 18 dengan varietas Petra sebagai pembanding. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Sarongki, Azaini, mengatakan hasil pertumbuhan dan produksi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan petani dalam menentukan varietas yang dinilai paling potensial.
14: Sengaja melakukan uji coba karena di sini ada dari PT BC, ya dari PT BC ada BC 18 sama Mascot. Kemudian juga kami ya dari PT BC ada BC 18 sama Mascot. Kemudian juga kami sengaja sebagai pembanding ada dari benih Betras. Ada Betra ada dari
15: ya dari Betras
14: benih kita Betras.
15: Tanam dalam satu
14: ada
15: lahan
14: Betras sebagai uji coba sebagai pembanding.
13: Kegiatan demplot ini juga mendapat pendampingan dari Polsek Sarongki sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kanit Binmas Polsek Sarongki, Aibtu Mianto, mengatakan pihaknya mengajak petani memanfaatkan lahan yang memiliki ketersediaan air, termasuk saat musim kemarau, dengan tetap memperhatikan hasil produksi masing-masing varietas.
16: Saya mengajak untuk rekan-rekan petani bagi yang punya air, meskipun musim kemarau kita bisa tanam. Nanti hasilnya dilihat sendiri, teman-teman petani juga bisa milih yang mana nanti.
13: Sementara itu, Koordinator Penyuluh Pertanian Sarongki, Bahtiar Yulianto, mengatakan demplot tersebut menjadi sarana untuk melihat secara langsung kualitas dan produktivitas berbagai varietas jagung. Menurutnya, hasil pengujian di lapangan diharapkan memberikan gambaran bagi petani sebelum memilih benih yang akan dikembangkan lebih luas.
15: kebetulan ada 7 varietas yang ditanam pada hari ini, yaitu dari Petras dan dari Bisu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya diklat ini akan membuktikan varietas mana yang paling produktif ya, dan yang disukai sama petani.
13: Penanaman demplot jagung tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, kepolisian, dan pihak swasta. Varietas yang menunjukkan hasil paling baik nantinya diharapkan dapat menjadi contoh dan dikembangkan oleh kelompok tani lainnya di Kecamatan Sarongki.
12: Baik, selanjutnya kita bersama Nova Novita dari RRI Jember. Silakan Nova.
17: Baik, terima kasih Gita. Reporter Anggi Widya melaporkan momen puncak HUT ke-81 TNI di Jember libatkan berbagai elemen masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
18: Mendengar peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kabupaten Jember digelar sederhana dan penuh suasana kekeluargaan. Upacara digelar di Kodim 0824 Jember pada Senin 5 Oktober 2026 dan dilanjutkan dengan ramatama bersama jajaran Forkopimda Plus serta sejumlah elemen masyarakat. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan, peringatan HUT TNI tidak hanya menjadi momentum internal, tapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
19: Kemudian di sini kami berbagi juga dengan masyarakat, ya kan rangkaiannya panjang kemarin, ada bakso, donor darah, dan lain-lain. Saat ini kami hanya melaksanakan hari H-nya, 5 Oktober, juga kami menjelaskan kepada masyarakat juga bahwa kami mendukung daripada apa yang di program-program asa cita dari Bapak Presiden.
18: Sementara itu Bupati Jember, Muhammad Fawaid menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI selama ini berjalan dengan baik. Salah satu bentuknya terlihat dalam dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Jember.
20: Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh elemen di Jember, Forkopimda Plus dan semua elemen yang lain, satu tujuan yaitu adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, menjaga kompakan, termasuk mendukung semua program-program pemerintah pusat oleh Presiden.
18: Dalam kegiatan ramatama tersebut, Kodim juga melibatkan sekitar 100 pengemudi ojek online atau ojol. Selain diajak makan bersama, sejumlah masyarakat termasuk ojol juga menerima bantuan sembako dari TNI. Salah satu penerima, Sunario, warga Kebonsari, mengaku bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan untuk keluarganya.
21: Harapan saya agar supaya TNI lebih maju lagi dan bersinergi sama rakyat.
18: Pendengar, rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jember sebelumnya juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial dan juga donor darah. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
22: Terima kasih Nova Novita. Pendengar, olah TKP ledakan di kawasan San Antonio. Polisi temukan tabung LPG 50 kg. Kita ikuti laporan Agustin Irliani berikut ini.
23: Tim gabungan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, Siidentit Reskrim Mumpolda Jatim, Uriden Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Bitlafor Polda Jatim telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan kawasan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan. Barang bukti itu ditemukan di ruko nomor N162, tepatnya pada bagian belakang yang merupakan area dapur. Kasiden Siiden Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Sukris Trihartono mengatakan, olah TKP dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk Damkar dan BBBD. Pemeriksaan juga mencakup sejumlah ruko serta rumah hunian yang terdampak ledakan. Barang bukti yang ditemukan sementara berupa satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas satu tungku serta sejumlah barang lainnya. Polisi juga menemukan selang instalasi LPG serta sebuah kipas angin dan kini masih diperiksa untuk mengetahui kaitannya dengan ledakan.
24: Berkaitan dengan olah TKP, baik dengan damkar, kemudian BBBD, dan kemudian kami lanjutkan dengan melaksanakan kegiatan olah TKP baik fokus di ruko nomor N162, maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini.
23: Sementara itu terkait penyebab pasti ledakan, polisi belum dapat menyimpulkan sumber api maupun pemicunya, termasuk dugaan api berasal dari kompor saat aktivitas memasak. Hal tersebut masih menunggu hasil analisis Bitlab 4 Polda Jatim. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk mengungkapkan penyebab ledakan di Ruko San Antonio tersebut. Polisi masih melakukan proses penyelidikan dan akan menyampaikan perkembangan setelah analisis selesai. Agustin Irdiani melaporkan.
22: Basnas Jawa Timur salurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota. Lamongan jadi daerah pertama penerima manfaat. Berikut laporan Farin Regi.
1: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Ahmad Afif Amrullah mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
2: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini sekaligus kami melakukan asesmen. Titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa dilakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tanggul atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa yang kering seperti ini.
1: Ketua Basnas Lamongan Bambang Eko mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
3: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
1: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan, di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
22: Bergeser ke Jombang, asap pekat kepung gudang Madrasah Denanyar Jombang, petugas terpaksa jebol jendela demi padamkan api. Kita ikuti laporan Chantianov berikut ini.
4: Kebakaran yang melanda sebuah gedung penyimpanan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah, Komplek Pesantren Mabaul Ma'arif Denanyar Jombang, sempat memicu kepanikan para santri yang tengah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa berhamburan keluar ruangan demi menghindari kepulan asap pekat. Petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sempat mengalami kendala serius saat hendak mencapai titik api. Minimnya ventilasi serta tertutupnya akses ruangan membuat asap pekat terjebak di dalam bangunan, sehingga petugas terpaksa menjebol paksa sejumlah jendela kaca dan membongkar ventilasi serta menggunakan alat pelindung diri lengkap termasuk bantuan oksigen. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Filipdian Quintas SSTP MSI menjelaskan bahwa lokasi yang terbakar diduga merupakan gedung penyimpanan kertas dan plastik. Ia juga menambahkan bahwa hambatan utama di lapangan adalah kondisi ruang yang minim ventilasi serta jarak pandang yang sangat terbatas akibat tebalnya asap.
6: Tertebal di Kepala Abau Denanyar. Setelah itu kita luncurkan personil untuk melihat ternyata memang di dalam ada potensi api dan teman-teman sedang melaksanakan pemadaman di dalam. Informasinya gudang penyimpanan, cuma kita masih belum bisa melihat secara keseluruhan karena diselimuti asap tebal dan teman-teman masuk juga menggunakan APD SCBA. Ini kurang ventilasi, terus asapnya cukup tebal, jarak pandang terbatas sehingga teman-teman masih berjibaku untuk melakukan penanganan di dalam.
4: Meskipun kobaran api tidak tampak secara kasat mata dari luar, asap pekat terus mengepul dari dalam gedung. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Chantianov melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo atau KISI 2026. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan inovasi diperlukan untuk menangani persoalan ekonomi, pengangguran, stunting hingga lingkungan, pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun lalu, dan kemiskinan 4,40% perlu diikuti perubahan pola kerja dan tata kelola pemerintahan, termasuk inovasi dalam pengembangan SDM dan menekan angka-angka tersebut.
5: Dengan adanya kompetisi hari ini, betul-betul kita harapkan ada sumbangsih yang permudahan-permudahan dalam bentuk pelayanan yang langsung boleh dirasakan. Bagaimana tadi kita sampaikan, ada kesehatan, ya, ada pendidikan, dan sama-sama kita singgung terkait ODL dan lain. Nah, tujuannya itu tadi, bahwa kegiatan ini gimana pemerintah daerah, ya, yang dimantar oleh Bapak Jaya. Harapan kita, dampak langsung ini dirasakan. Ya, bukan hanya sekedar inovasi. Kalau kita hanya inovasi dapatkan penghargaan, memang kalau kita itu dampak langsung.
0: Menurutnya inovasi harus dibangun secara kolaboratif, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa hingga pendidikan. Inovasi diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan atau penghargaan, tetapi berdampak pada pelayanan. Pemkab Sidoarjo juga memperkuat pengelolaan inovasi melalui SETIA atau Sistem Riset dan Inovasi Daerah untuk menjaring gagasan, uji coba, dan pengembangan inovasi lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
22: Reporter Oni Arianto mengabarkan Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
8: Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar. Dampak artificial intelligence diperkirakan menyentuh sektor bisnis, ekonomi, hingga berbagai aspek kehidupan manusia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata. Trianggoro Wiradinata, Selasa siang, mengatakan, Artificial Intelligence atau AI ibarat pisau bermata dua. Menurutnya, AI dapat memberikan manfaat besar apabila dipelajari dan digunakan dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab.
9: Kenapa memilih AI? Saya kira karena teknologi yang terakhir ini yang paling berkembang dan akan sangat berdampak kepada bisnis, ekonomi, dan kemanusiaannya adalah AI. Nah, AI ini seperti pisau bermata dua ya, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Ya itu bisa berguna, tapi kalau kita tidak pelajari cara menggunakannya, itu bisa melukai kita. Oleh karena itu sangat penting sekali kita sebagai negara yang sangat berkembang, populasi sangat besar, dan kita punya potensi ekonomi yang juga sangat baik sekali. Kita punya visi Indonesia Emas 2045, ini untuk mempersiapkan SDM-nya kita. Kalau SDM kita tidak diperlengkapi, tidak dipersiapkan, maka yang pertama terjadi, kita hanya akan jadi konsumen. Konsumen AI, kita nggak bisa bikin sendiri. Oleh karena itu kita perlu untuk membuat AI. Nah, membuat ini pun juga kita harus mikirkan juga. Jangan sampai kita menciptakan monster yang nantinya akan membuat kita jadi susah sendiri.
8: Trianggoro Wiradinata mengingatkan ketidaksiapan sumber daya manusia dapat membuat Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi AI. Karena itu, Trianggoro mendorong masyarakat dan generasi muda tidak hanya menggunakan AI, namun juga bisa mempelajari pengembangannya. Penggunaan data juga menjadi bagian penting dalam menciptakan AI yang bertanggung jawab dan tepat guna. Oni Arianto melaporkan.
22: Sementara Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menjadi salah satu peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Kita ikuti laporan Farida Kusnia berikut ini.
11: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menjadi salah satu peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Perwakilan Ormawa Epis Bidik Misi Organization EBIO PENS Denny Andriansyah mengatakan pengabdian kepada masyarakat Pengmas yang dilakukan kampus ini menjadikan PENS sebagai peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Denny Andriansyah mengungkapkan Pengmas tersebut berupa pemberdayaan petani bawang merah melalui implementasi light trap tenaga surya untuk pengendalian hama rama lingkungan di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto.
25: Kita lihat respon dari masyarakat, khususnya warga Desa Sajen, mereka amat sangat terbuka dengan energi kami. Mereka sangat istilahnya excited. Waktu itu kami sempat melaksanakan workshop instalasi alat dan mereka berbondong-bondong datang untuk melihat sebenarnya alat apa sih yang kita buat, bagaimana cara kerjanya dan apa dampaknya mereka. Mereka sangat istilahnya banyak pertanyaan yang muncul dari mereka yang mengindikasikan bahwa oh ternyata masyarakat Desa Sajen ini khususnya sangat terbuka terhadap apa yang kami lakukan di sini dan responnya juga alhamdulillah positif Bu, seperti itu.
7: Sementara itu dosen pembimbing dari program studi Prodi Teknik Elektro Industri PENS Muhammad Nizar Habibi mengatakan awalnya petani bawang merah menggunakan pestisida berbahan kimia untuk pengendalian hama.
10: Mereka lebih seringnya menggunakan pestisida yang berbahan kimia begitu, sehingga teman-teman itu coba yang mengurangi kimia-kimia tersebut, karena kan juga koordinasi dengan BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, dan ada solusi itu menggunakan elektrab ini.
7: Di samping itu, dosen Prodi Teknik Elektro Industri PENS, Muhammad Nizar Habibi, merasa bangga karena pertama kalinya kampus ini ikut dalam Anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Farida Usnia melaporkan.
13: Pendengar, berhasil juarai FIFA ASEAN Cup 2026, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa turut bangga dengan prestasi yang diraih Timnas Indonesia. Berikut Anik Hasanah melaporkan.
14: Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di babak final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga bergengsi ini berakhir imbang pada waktu normal 2-2. Sosok penjaga gawang Emil Audiro menjadi salah satu kunci di balik keberhasilan tim Garuda. Kemenangan timnas ini disambut gembira semua pihak tak terkecuali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di sela kesibukan kunjungan kerja di Blitar hingga Magetan, dalam rangka jelang hari jadi ke-81 Pemprov Jatim ini, Gubernur Khofifah tetap meluangkan waktu untuk menonton pertandingan timnas. Ia mengaku bangga dengan capaian para penggawa Garuda.
15: Tentu bahagia dan bangga kita semua ya. Ini kalau 4-2 ya sesuatu banget. Saya termasuk yang mengikuti pertandingan tadi malam ya.
14: Timnas Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 yang menjadi trofi pertama Indonesia di FIFA ASEAN Cup sekaligus mengakhiri penantian 35 tahun untuk meraih kemenangan di final level senior. Perjalanan skuad Garuda dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Singapura pada 25 September 2026. Indonesia kemudian bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada 28 September sebelum menghajar Bangladesh 9-2 pada 1

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, masih lanjut terus di Madiun sore ini di hari Selasa 6 Oktober 2026. Selamat sore aja, ada yang baru aja do exercise, olahraga di kawasan jogging track di Madiun yang saat ini sudah mulai banyak ya. Selamat olahraga saja, mudah-mudahan olahraga yang baru saja Anda jalani benar-benar bisa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh Anda semuanya.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya pendengar, meskipun lagu ini identik dengan 1 Desember yang merupakan peringatan hari AIDS, ini mengingatkan kita bahwa penderita HIV AIDS tidak sendiri. Masih ada teman-teman yang merangkul Anda semuanya ya. Mudah-mudahan juga kita terhindar dari HIV AIDS, tentu saja dengan menjaga pola hidup sehat dan bersih, juga gaya hidup yang sehat seperti itu ya. Ya deh pendengar, kita masih bersama-sama di Bandung sore ini di hari Selasa 6 Oktober 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, di sore hari ini saya mohon perhatian Anda semuanya dengan adanya 3 buah berita kehilangan, di mana terhilang 1 lembar STNK motor atas nama Daniel Arifin nomor polisi AE3432GI. Hilang pada hari Senin 28 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukannya, pendengar, mohon bisa menghubungi Ari Wahyuni, alamat di Desa Kedungan RT 5W1 Kecamatan Pilang Kencang Kabupaten Madiun, atau Anda bisa menghubungi nomor handphone 081-559-540-935. Atas perhatian dan budi baik Anda diucapkan terima kasih. Berikutnya, pendengar, telah hilang 1 lembar BPKB mobil atas nama Ayi Ahmad Asyari, nomor polisi AE1895GA. Hilang pada hari Selasa 7 Juli 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Jember sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukannya, pendengar, mohon bisa menghubungi Suyatno, alamat di Mukoh RT 6 RW2 Tembur Sari Kecamatan Lungu Kabupaten Madiun, atau Anda bisa menghubungi nomor handphone 082-330-53883. Atas perhatian dan budi baik Anda diucapkan terima kasih. Satu lagi, pendengar, telah hilang 1 lembar BPKB mobil atas nama Ayi Ahmad Asyari, nomor polisi AE1895. Nomor polisi AE1895GA hilang pada hari Selasa 7 Juli 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Jember pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukannya, mohon bisa menghubungi Suyatno, alamat di Mukoh RT 6 RW2 Tembur Sari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 082-330-53883. Atas perhatian dan budi baik Anda diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, kita masih bersama-sama di Madiun sore ini di hari Selasa, sekali lagi 6 Oktober 2026.

0: dan esensi buku.
1: Dunia lain dapat diartikan pada beberapa hal seperti dunia di luar dunia normal manusia atau dimensi lain. Salah satu novel asuhan karya Terry Lie yang pertama kali terbit pada tahun 2014, novel Bumi, bercerita tentang seorang gadis berusia 15 tahun bernama Raib. Sejak kecil ia sudah mempunyai rahasia, yaitu kekuatan untuk menghilang, dengan cara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan seketika ia pun menghilang. Awalnya Raib tidak mengerti kenapa dia bisa menghilang, hingga Tamus datang mencarinya. Tamus adalah orang dari dunia lain yang mengirim si putih dan si hitam ke rumah Raib. Si hitam ternyata adalah suruhan Tamus untuk mengawasi Raib sejak kecil. Dan si hitam pun juga tidak terlihat dengan orang lain kecuali Raib. Petualangan ini dimulai ketika Raib, Sally, dan Ali masuk ke aula sekolah. Di tempat itu, mereka dihadang oleh Tamus dan anak buahnya. Namun, mereka berhasil lolos dari Tamus karena bantuan dari guru mereka, yaitu Miss Helena. Novel ini menjelaskan bahwa di cerita ini ada 4 dunia berbeda, yaitu bumi, bulan, matahari, dan bintang. Mereka hidup di tempat yang sama, namun saling menyibukkan diri di dunia masing-masing sehingga mereka tidak bersentuhan sama sekali. Setelah lolos dari kejaran Tamus, Raib dan teman-temannya tiba di sebuah rumah di kota yang tidak mereka kenali, hingga mereka bertemu dengan pemilik rumah bernama Ilo. Ilo memiliki seorang istri bernama Faye dan 2 orang anak bernama Ili dan Ou. Keluarga ini banyak membantu Raib dan teman-temannya dalam menjalani petualangannya. Pesan moral yang dapat dipetik dari novel Bumi adalah 1. Sikap menghadapi masa sulit. Dalam novel ini mengajarkan ketika dalam kondisi terpaksa dan serba terdesak, disitulah kita akan menemukan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Di balik kondisi yang menghimpit, ada potensi yang siap melejit. 2. Hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Hubungan persahabatan Ali, Raib, dan Sally, serta kekeluargaan Ali dan kedua orang tuanya dalam berkomunikasi merupakan sebuah pesan yang baik bagi pembaca, terutama anak-anak. 3. Menggali bakat terpendam. Buku ini juga ingin mengajak pembaca untuk menemukan bakat-bakat terpendamnya dan mengasahnya melalui kerja keras. 4. Rela berkorban. Rela berkorban dalam novel Bumi dapat digambarkan dalam tokoh Miss Helena, sang guru matematika. Hal ini terlihat ketika Miss Helena turun tangan melawan dan melindungi ketiga muridnya. Dan yang terakhir, sikap tegas. Tegas adalah suatu pilihan sikap untuk melakukan sesuatu yang benar dan bimbang. Hal ini digambarkan oleh tokoh Miss Helena yang dimana terkenal akan ketegasannya dan tidak suka bertele-tele. Demikian esensi buku Bumi, karya Terry Lie.

Ya, mendengar pukul 17 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, mendengar adzan maghrib sudah berkumandang, saya Adi Rasodi mewakili segenap kerabat kerja Pro 1 RRI Madiun yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat Anda. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang nggak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku nggak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya nggak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu

sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup tak selamanya mulus. Perlu batu kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu semak berduri supaya kita waspada. Perlu persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Perlu masalah supaya kita tahu punya kekuatan. Perlu pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Perlu air mata supaya kita tahu cara merendahkan hati. Perlu dicela supaya kita tahu cara menghargai. Perlu senyum dan tawa supaya kita bisa bersyukur. Hidup itu perlu orang lain supaya kita tidak sendiri. Jika ada masalah, jangan menggerutu, marah dan mengeluh. Selesaikan dengan sabar, bersyukur dan tersenyum. Teruslah melangkah walau ada rintangan. Jangan takut berjalan di jalan yang benar. Saat tidak ada dinding untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang sempurna adalah yang tak kasat mata, namun dirasakan jauh di relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk keperluan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Dan tak selamanya kata-kata indah itu benar. Juga tak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Hidup ini terlalu singkat. Lepaskan mereka yang menyakiti. Sayangi mereka yang selalu peduli. Bertemanlah dengan semua. Bergaullah dengan orang yang berintegritas dan mempunyai nilai hidup yang benar. Karena pergaulan akan mempengaruhi cara hidup dan masa depan kita.

Info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kementerian Perindustrian memperkuat daya saing industri kecil dan menengah. Kerajinan melalui peningkatan kualitas produk dan inovasi desain. Upaya tersebut mencakup penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan, industri fashion dan kriya memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Potensi tersebut didukung kekayaan budaya, kreativitas, dan keragaman sumber daya lokal Indonesia. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id, atau di aplikasi RRI News.

0: Ya mendengar, dengan demikian tugas saya sudah selesai menemani Anda semuanya di hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Jangan kemana-mana, setelah ini ada teman saya Nindi Aprida yang akan menemani Anda semuanya sampai nanti di Madun malam ini. Sekaligus saya harus pamit mundur, terima kasih kebersamaannya. Selamat petang dan sampai jumpa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Selamat petang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Petang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia menemani Anda untuk edisi hari ini di Selasa tanggal 6 ya pendengar pada hari ini. Dan tentunya Madiun sore ini masih menemani ruang dengar Anda. Zona 90-an dengan lagu era 90-an hadir di petang hari ini sembari Anda mungkin beraktivitas ataupun rehat ya usai bekerja ya. Dan Nindi ucapkan selamat petang juga untuk Anda yang pada hari ini mendengarkan siaran kami di frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz atau juga di FM 105,5 MHz. Selamat petang juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di petang hari ini di rri.co.id dan juga RRI Digital. Nindi hari ini akan menemani Anda pendengar hingga tengah malam nanti jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini nanti pendengar kami juga akan menyiarkan secara langsung ya. Nanti ada akan ada ketoprak dengan judul ya pendengar Sri Aji Joyoboyo Mukso pendengar nanti akan dihadirkan menemani aktivitas malam Anda di jam 21.15 nanti ya pendengar. Nanti akan disiarkan juga di RRI Pro 1 Madiun. Dan tentunya zona 90-an hadir dengan lagu era 90-an dan juga sejumlah informasi yang akan dihadirkan di Pro 1 RRI Madiun. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

sebaiknya Anda tahu. 6 Oktober 1945, pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Perang Pasifik membawa dampak bagi kemerdekaan Indonesia, apalagi sejak dijatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Di beberapa daerah Indonesia, bahkan terjadi perebutan kekuasaan baik dengan cara kekerasan maupun dengan jalan perundingan. Pegawai Jepang dirumahkan dan mereka dilarang memasuki kantor-kantor. Selanjutnya, para pemuda berusaha merebut senjata dan gedung-gedung. Di Surabaya, selama bulan September, terjadi perebutan senjata di Arsenal, Gudang, Misiu, Don Bosco. Pemuda juga merebut Markas Pertahanan Jawa Timur, Pangkalan, Angkatan Laut Ujung, dan markas-markas tentara Jepang, serta pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota. Aksi peralihan kekuasaan tersebut juga melanda pemuda di Aceh yang memanfaatkan kelemahan pasukan Nippon sejak penyerangan Sekutu.

0: Indonesia atau API. Sukokan Jepang memanggil para pemimpin pemuda, sekalipun Jepang telah kalah, keamanan dan ketertiban masih menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang. Jepang meminta agar semua kegiatan mendirikan perkumpulan yang tanpa izin dihentikan. Sejak hari itu, dimulailah perebutan dan pengambil alihan kantor-kantor pemerintah dan pengibaran bendera merah putih.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Dikenal sebagai salah seorang pendolan Elva Singer sejak era 80-an, sosok Agus Wisman memang terbilang telat mengemuka sebagai penyanyi solo dibandingkan rekan-rekannya sesama Elva Singer saat itu seperti Yana Julio, Lita Zen, atau Verina Subir. Walaupun sebenarnya Agus sudah pernah mencoba bernyanyi solo dan tampil membawakan lagu unggulan dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1984, namanya belum bisa eksis sebagai solois. Begitupun saat mendukung album soundtrack catatan Sea Boy 3 dan berhasil melebihkan single Sheila. Agus tidak lantas didaulat membuat album solo sebagaimana Yana, Lita, atau Verina. Namun kesempatan itu baru datang di akhir 90-an saat Agus akhirnya merilis album solonya dengan judul Ingin Aku. Didukung musisi kondang semacam Dwiki Darmawan, Redi Nur, Kiwir Wirasto, serta dukungan Aji Sutama dan Sekar Ayu Asmara sebagai produser dan pencipta sebagian besar lagu di album ini, Agus mencoba tampil dan mengeksplorasi timbre suaranya yang empuk dan khas. Lagu andalan Ingin Aku tampil manis dengan melodi yang catchy garapan Aji Sutama dan lirik puitis tulisan Aks Arya Dipayana. Terdengar pas dibawakan Agus dan berhasil menjadi radio hits.

Ikuti festival bintang radio dan televisi, kemudian mengikut sertakan kemudian saat itu ia meraih juara 2 berkat lagu keroncong hasil didikan ayahnya, pendengar. Dan kemudian di tahun berikutnya ya pendengar, ia mengikuti lagi festival yang sama, dan bedanya pada tahun itu ia meraih juara 1. Kemudian Yuni juga mendapatkan tawaran rekaman di kala itu, pendengar. Ada album perdana yang mana albumnya berjudul Kasmaran di tahun 1990. Dan album pertama ini, pendengar, melejitkan lagu Jatuh Cinta Lagi kala itu, dan membuat Yuni Shara lumayan dikenal kala itu. Meski albumnya tidak terlalu meledak, namun lagu Jatuh Cinta Lagi ini mampu membawanya dikenal oleh masyarakat. Dan tak henti di tahun 90, di mana 1992 sampai periode 94-an, pendengar, Yuni Shara merilis lagi album mini perdananya, yang mana sekaligus juga album keduanya, dengan judul Hilang Permataku, yang berisikan lagu-lagu daur ulang. Album recycle pertama tersebut meledak di pasaran dan mampu membawa namanya makin melambung tinggi kala itu, pendengar. Di tahun 94 sampai 95, kemudian Yuni Shara juga muncul lagi dengan album Aku Percaya, yang masih menyajikan lagu-lagu baru. Dan kala itu juga, pendengar, di tahun satu tahun setelahnya ya, di tahun 95 sampai 96, ini karirnya mulai memuncak saat album Mengapa Tiada Maaf dirilis pada tahun 1996. Dan album ini dalam satu minggu pertama ini terjual 150.000 kopi serta mendapat 4 platinum. Dan di tahun yang sama Yuni juga mengeluarkan album soundtrack serial Silat Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali, pendengar. Kalau berbicara tentang Yuni Shara, ini tak henti-henti begitu ya, albumnya masih banyak sekali, pendengar. Ada juga yang mungkin belakangan ini masih sering didengar oleh masyarakat, yaitu di tahun 96 sampai 97-an. Ini Yuni Shara merilis album recycle terbaru, yaitu di tahun 97 dengan tajuk Desember Kelabu, pendengar, yang mana ini mengandalkan lagu-lagu lama bertajuk yang sebelumnya dipopulerkan oleh Maharani Kahar. Itu tadi, pendengar, informasi seputar Yuni Shara di petang hari ini menemani Anda.

Ya, pendengar, ada kasih dari Ismi Aziz menemani Anda di penghujung zona 90-an Pro 1 RRI Madiun petang hari ini, pendengar. Namun tetaplah bersama kami karena kami masih akan menemani Anda di mana mengawali Madiun malam ini. Nanti akan kami hadirkan Warta Berita, pendengar. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti sajian berita dalam Warta Berita. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, ya. Kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norkim menilai, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need.
18: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have.
20: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
21: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
22: With that, it is my great
18: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
23: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk menerima.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
5: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
4: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
19: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
19: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL
2: Kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Bahkan Begut menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we have to show the other teams of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we are the kings of South.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolly Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan lewat udara di mimbar Kristen RRI Madiun. Kesempatan malam hari ini kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, siap memberkati kami semuanya. Berkati acara ini dari awal hingga akhir, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya, pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Tema malam hari ini adalah ketika Tuhan terasa diam. Nah, apa itu ketika Tuhan terasa diam? Kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu sebagai dasar kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Nanti saudara bisa baca dalam Mazmur 13 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-13 ayat 2 sampai dengan ke-6. Tetapi saya akan membacakan di ayat yang kedua ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Saudara-saudaraku pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada, apa kabar malam ini? Mungkin ada di antara saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, saudara sambil beristirahat di rumah, ada yang sedang dalam perjalanan, mungkin ada yang masih sedang bekerja, dan mungkin ada juga yang malam ini sedang sendirian dengan pikirannya sendiri. Saudaraku, malam hari ini ketika kita sudah tiba di penghujung malam, sering menjadi waktu di mana kita lebih banyak berpikir, benar ya. Pada siang hari kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan keluarga dan aktivitas dan berbagai tanggung jawab. Nah, tetapi ketika malam datang, ketika suasana mulai tenang, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Tuhan, sampai kapan aku begini? Sampai kapan keluargaku begini? Tuhan, kapan masalah ini selesai? Tuhan, kapan doaku dijawab? Tuhan, mengapa Engkau seperti diam? Ada kalanya kita sudah berdoa berkali-kali. Kita sudah menangis di hadapan Tuhan. Kita sudah berusaha dengan maksimal, kita sudah melakukan apa yang kita bisa, tetapi terkadang keadaan sepertinya tidak berubah. Dan akhirnya kita bertanya, apakah Tuhan masih mendengar doa saya? Saudaraku, kalau malam ini saudara sedang berada dalam keadaan seperti ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran, bahwa Tuhan yang terasa diam bukan berarti Tuhan yang meninggalkan kita. Kadang-kadang Tuhan bekerja dalam keheningan. Kadang-kadang kita tidak melihat tangannya, tetapi tangannya tetap bekerja. Malam hari ini kita akan belajar dari Mazmur 13 ini dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama, ada hal yang menarik yang kita bisa bahas dalam ketika Tuhan terasa diam, jangan berhenti berdoa. Mazmur 13 dimulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat jujur pada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Saudaraku, Daud tidak sedang berpura-pura kuat. Ayat ini dikatakan Daud juga tidak sedang mengalami pergumulan yang ringan, enggak, tetapi Daud sedang mengalami pergumulan yang berat. Dia merasa Tuhan sepertinya jauh. Tetapi menariknya saudaraku, Daud tetap berbicara kepada Tuhan. Ini pelajaran penting yang pertama yang bagi kehidupan kita, jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum juga ada, belum juga dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang ketika doa belum dijawab, kita mulai malas berdoa. Benar ya, kita berkata, ah percuma berdoa, sudah terlalu lama berdoa tapi juga belum juga dijawab oleh Tuhan. Mungkin Tuhan tidak mendengar, mungkin pernah terpikir dalam kehidupan kita seperti itu. Tetapi justru belajar dari tokoh Daud, justru melakukan hal yang berbeda. Ketika Tuhan terasa diam, Daud tidak kemudian dia meninggalkan Tuhan, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap membawa setiap doa-doanya kepada Tuhan. Saudaraku, ini yang harus kita pahami, bahwa ketika kelihatan

Hanya Tuhan terasa diam, jangan pernah kita berhenti berdoa. Saudara, doa bukan hanya tentang mendapatkan jawaban. Doa adalah tentang mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Kita boleh datang pada Tuhan dengan air mata. Kita boleh berkata, Tuhan, saya bingung. Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya tidak mengerti. Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Seperti halnya kita datang kepada orang tua kita, kita datang kepada bapak kita, kita datang kepada ibu kita, ayah kita. Mungkin ya seperti halnya dengan orang tua kita sampaikan hal-hal yang menjadi unek-unek dalam kehidupan kita. Kita sampaikan seperti halnya juga kepada orang tua. Kita juga sampaikan kepada bapak kita yang di surga. Tuhan tidak takut dengan kejujuran kita. Ada satu ilustrasi singkat seperti ini. Kita bayangkan seorang anak kecil sedang berjalan bersama ayahnya di tempat yang ramai. Tiba-tiba anak itu tidak melihat ayahnya lagi. Ya panik. Ia mulai mencari dan berteriak, "Ayah, ayah." Apakah karena anak itu tidak melihat ayahnya berarti ayahnya sudah meninggalkan dia? Belum tentu. Mungkin ayahnya hanya berada beberapa langkah di belakang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada saat ketika kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi ketidakmampuan kita melihat Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada, bukan. Mungkin kita tidak melihat tangannya, tetapi dia tetap memegang kita. Mungkin kita tidak mendengar suaranya, tetapi dia tetap mendengar doa kita. Karena itu, tetaplah berdoa. Poin penting yang pertama, bahwa ketika Tuhan terasa diam, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Terus berdoa, terus berdoa, terus naikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana ketika rasanya Tuhan itu diam. Dalam keheningan, Tuhan sedang membentuk iman kita. Saudaraku, kita ingin Tuhan menjawab doa kita dengan cepat, benar ya? Rasanya kalau kita doa hari ini langsung besoknya langsung dijawab, atau juga malam hari ini langsung dijawab gitu ya. Tidak saudara, tetapi Tuhan seringkali lebih tertarik membentuk siapa kehidupan kita, membentuk siapa karakter kita, daripada sekedar mengubah keadaan kita. Ada doa yang Tuhan jawab dengan ya, ada juga doa yang Tuhan jawab dengan tidak, dan juga ada doa yang Tuhan jawab dengan tunggu. Saudara, jawaban tunggu yang sering menjadi jawaban yang paling sulit. Karena kita tidak tahu berapa lama harus menunggu jawaban ini. Seperti halnya tokoh Abraham. Abraham menerima janji Tuhan bahwa ia akan mempunyai keturunan. Tetapi Abraham harus menunggu tahun demi tahun. Sampai puluhan tahun. Secara manusia mungkin keadaan semakin tidak memungkinkan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa terhadap janjinya. Pada waktunya Tuhan menggenapi janji itu melalui kelahiran Ishak. Apa yang kita pelajari dari tokoh Abraham ini? Penundaan artinya bukan berarti penolakan, saudara. Kadang-kadang Tuhan menunda bukan karena dia tidak peduli, karena Tuhan tidak peduli dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita. Ada hal-hal yang hanya bisa kita pelajari ketika menunggu. Dalam masa menunggu kita belajar kesabaran. Dalam masa menunggu kita belajar ketekunan, kerendahan hati, penyerahan diri, dan terutama kepercayaan kepada Tuhan. Seperti halnya seorang petani menanam benih, saudara. Ya, saudara perhatikan, ada petani sedang menanam benih ke dalam tanah. Ia tidak langsung melihat hasilnya. Hari pertama belum terlihat apa-apa. Hari kedua mungkin juga belum ada perubahan. Hari ketiga belum tentu ada tanda-tanda. Tetapi apakah berarti tidak terjadi apa-apa? Tidak, saudara. Di bawah tanah itu sesuatu sedang berlangsung. Benih sedang bertumbuh. Mungkin akarnya sedang berkembang terlebih dahulu. Hanya saja proses itu tidak terlihat oleh mata kita. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Ketika kita tidak melihat Tuhan bekerja, Tuhan berarti
bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi di tempat yang tidak bisa kita lihat. Karena itu, jangan menyerah hanya karena belum melihat hasil. Tetap percaya saja. Jadi, ketika dalam posisi seperti ini, mungkin saudara sedang menunggu jawaban doa. Ingat, tetap percaya saja bahwa sesemuanya Tuhan atur, semuanya Tuhan kerjakan bagiannya, dan kita mengerjakan bagian kita. Dan poin yang ketiga, ketika Tuhan terasa diam, tetaplah percaya. Mari kita kembali lihat dalam Alkitab kita, dalam Mazmur pasal yang ke-13 tadi, dikatakan, berapa lama lagi Tuhan? Menarik saudaraku, Mazmur ini dimulai dengan keluhan berapa lama lagi Tuhan. Tapi pada bagian akhirnya, Daud berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Perhatikan perubahan itu. Keadaannya mungkin belum berubah, tetapi hati Daud berubah. Di awal ia bertanya di mana Tuhan. Di akhir ia berkata, aku percaya kepada kasih setiamu. Inilah yang dinamakan iman. Iman bukan berarti kita selalu mengerti, enggak. Iman berarti bahwa kita tetap percaya meskipun kita belum mengerti. Ada contoh Alkitab lagi, yaitu Ayub. Kalau kita berbicara tentang seorang mengalami masa ketika Tuhan terasa diam ini, kita tidak bisa melupakan yang namanya tokoh ini, yaitu Ayub. Ayub kehilangan banyak hal. Dia kehilangan harta bendanya ludes. Semuanya tidak bersisa. Bahkan dia juga kehilangan anak-anak yang menjadi kebanggaannya. Semuanya mati. Bahkan dia juga mengalami penderitaan. Dia menerima penyakit gatal sampai parah gitu ya. Bahkan sampai istrinya pun takut mendekatinya. Bahkan juga orang-orang di sekitarnya, temannya juga tidak memahami keadaan Ayub. Padahal Ayub ini sangat saleh. Dia sangat baik. Dia orang dikatakan firman Tuhan, dia adalah orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Tetapi Ayub bertanya dan bergumul, tetapi di tengah semuanya itu Ayub tetap memiliki iman kepada Tuhan. Ayub berkata, karena aku tahu penebusku hidup. Ayub tidak memiliki semua jawaban, tetapi Ayub memiliki satu kepastian bahwa Tuhan yang dia sembah tetap hidup. Ini yang menjadi kekuatan dari seorang Ayub. Dia tidak kemudian setelah menghadapi hal yang buruk kemudian meninggalkan Tuhan, tidak, tetapi dia tetap percaya bahwa penebusnya hidup, yang dia sembah, Allah yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Saudara, mungkin malam ini kita juga tidak memiliki semua jawaban, tetapi kita tidak harus memiliki semua jawaban untuk tetap percaya, enggak. Kita hanya perlu mengetahui bahwa Tuhan masih ada, bahwa Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih memegang hidup kita. Saudara, bayangkan kalau kita sedang naik pesawat, ya. Ketika pesawat terbang menembus awan tebal dari jendela, kita tidak bisa melihat apa-apa ketika masuk awan gitu ya. Hanya putih. Tidak terlihat kota, tidak terlihat jalan, tidak terlihat tujuan bahkan. Kalau kita hanya mengandalkan mata jasmani kita, kita mungkin merasa takut. Tetapi sang pilot tetap menerbangkan pesawat. Mengapa? Karena pilot memiliki instrumen yang tidak kita lihat. Kita sebagai penumpang mungkin tidak mengetahui seluruh jalurnya, tetapi kita percaya kepada sang pilot. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Kadang-kadang kita berada dalam awan. Kita tidak bisa melihat masa depan. Kita tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Tetapi Tuhan melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Kita hanya melihat hari ini. Tuhan melihat seluruh perjalanan kehidupan kita. Karena itu, ketika Tuhan terasa diam, jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Mungkin kita hanya sedang berada dalam sebuah bagian perjalanan yang belum kita pahami.
Nah, saudaraku di penghujung mimbar Kristen malam hari ini, ada sebuah pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan terasa diam? Saudara, kalau malam ini ada yang sedang mengalami masa seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tetap datang kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, justru datang lebih dekat dengan Tuhan. Ceritakan semuanya kepada Tuhan, seperti tadi saya sampaikan, seperti cerita seorang anak kepada bapaknya. Permintaan apapun, sampaikan itu kepada Tuhan. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang rumit. Katakan saja, Tuhan, saya lelah, Tuhan, saya takut, atau Tuhan, saya juga nggak ngerti, tetapi saya tetap percaya kepada-Mu. Sampaikan saja apa yang menjadi isi hati kita. Yang kedua, tetap pegang firman Tuhan. Ketika perasaan berubah-ubah, firman Tuhan tetap. Perasaan kita mengatakan mungkin Tuhan jauh sepertinya, tetapi firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu saudaraku, jangan membangun iman berdasarkan perasaan ya. Mari kita bangun iman berdasarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, apa sikap kita di saat kita mengalami masa-masa yang sedang menunggu ini? Tetap lakukan yang benar. Jangan karena doa belum dijawab kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena hidup sedang sulit kita berhenti berbuat baik. Jangan karena belum melihat hasilnya kita berhenti melayani. Jangan. Tetapi saudaraku, mari kita tetap setia, karena kesetiaan kita tidak boleh bergantung pada situasi. Dan biarlah juga saudaraku yang kasih, ketika kita berada pada posisi seperti ini, mungkin malam ini ada yang sedang bertanya, Tuhan kapan gitu ya. Saya tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab doa kita, saudara. Saya juga tidak tahu bagaimana Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita. Tetapi saya tahu satu hal, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Saudaraku, kalau malam ini Tuhan terasa diam, jangan berhenti untuk tetap percaya. Kalaupun jawaban belum datang, jangan berhenti untuk berdoa. Kalaupun jalan belum terlihat, jangan berhenti untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bahkan kalau air mata masih mengalir, percayalah bahwa Tuhan melihat setiap tetesan air mata kita. Mazmur 13 tadi dimulai dengan berapa lama lagi Tuhan, tetapi berakhir dengan aku percaya kepada kasih setia-Mu. Kiranya saudaraku, malam ini kita juga bisa sampai pada titik itu. Bukan Tuhan saya harus mengerti semuanya, tetapi Tuhan sekalipun saya belum mengerti, saya tetap percaya. Haleluya. Kiranya renungan yang singkat ini memberkati kehidupan kita semuanya. Biarlah iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Tetap yakini, tetap percaya bahwa Tuhan bersama dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, malam ini kami datang kepada-Mu. Engkau mengetahui setiap hati kami. Engkau yang mendengar setiap seruan doa kami. Bahkan Engkau tahu kadang kami menangis, kadang kami kecewa, kadang kami menunggu jawaban yang doa yang belum pasti. Tuhan, biarlah mungkin ada di antara kami yang merasa Engkau diam. Kami sudah berdoa tetapi jawaban belum datang. Kami sudah menunggu tetapi keadaan belum berubah. Malam ini kami mau belajar percaya Tuhan. Kami mau belajar tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau baik, bahwa Engkau senantiasa setia dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan malam ini kami mau berkata, Tuhan, sekalipun Engkau terasa diam, saya tetap percaya kepada-Mu. Bahkan ketenangan, biarlah Engkau berikan ketenangan kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat mengalir untuk setiap kehidupan kami mendengarkan firman malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, biarlah kiranya mimbar Kristen kesempatan malam hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Saya Agus Slamet undur diri. Sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan Shalom.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, Kompol Riz Andrian, menghimbau masyarakat memastikan keamanan tabung dan instalasi gas. Penggunaan perlengkapan sesuai standar diperlukan untuk mengurangi resiko yang dapat membahayakan keselamatan. Riz meminta masyarakat tidak melakukan modifikasi sembarangan terhadap instalasi gas yang digunakan setiap hari. Himbauan tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan LPG. Menurut Riz, sebagian pengguna mengganti bagian instalasi menggunakan perlengkapan yang tidak memenuhi standar. Pertimbangan harga lebih murah tidak boleh mengesampingkan keselamatan penggunaan maupun orang di sekitarnya. Riz mengingatkan keamanan instalasi gas berkaitan dengan keselamatan pengguna dan lingkungan sekitar. Perhatian tersebut juga mencakup keselamatan anggota keluarga maupun karyawan yang ada di tempat usaha. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RR News.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Madiun malam ini akan menemani Anda, masih akan bersama saya, Nindi, pendengar. Dan nanti sesaat lagi akan kami hadirkan teman cerita untuk edisi hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026, di mana nanti akan bersama narasumber kami ada Ibu Robiq Anwardani, MPSI, psikolog, founder psikologianak.id, dan juga dosen psikolog UKWMS, pendengar, di mana teman cerita pada kali ini nanti akan membahas tema curhat kok malah tambah capek, pendengar. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Sebelum kami hadirkan teman cerita di malam hari ini, kita simak terlebih dahulu drama radio untuk edisi malam hari ini di 6 Oktober 2026, pendengar, dengan tema Cinta di Balik Pintu, persembahan dari RRI Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan.
2: Cinta di Balik Pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dikhianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya?
3: Bu Sari, sini.
4: Ada apa, Bu Joni?
3: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
4: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
3: Iya, yang pakai daster itu.
4: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
3: Kalau cantik bisa bahaya.
4: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
3: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
4: Nah itu dia.
3: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
4: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
3: Iya, silakan.
5: Abang pulang jam berapa hari ini?
6: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
5: Yang jemput anak-anak siapa, dong?
6: Kan ada Putri nanti yang jemput.
5: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
6: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
5: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri. Iya, Bu. Sudah kewajiban saya. Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
6: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
5: Pagi, Bu Dian. Eh, Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
4: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
5: Oh ya, selamat ya,
4: Bu Dian.
5: Iya, kenapa, Bu Sari?
4: Di rumah ada siapa saja?
5: Aku sama suami, ada juga anak-anak.
4: Lah, kemarin saya lihat siapa, dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
5: Oh, maksud kamu yang kerja?
4: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
5: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
4: Apa? Gak bahaya itu?
5: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
4: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
5: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan.
4: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
5: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
4: Benar juga itu. Yang penting Budian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti aku juga maulah enak kayak kamu.
2: Siap Bu Sari, makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
4: Dengan senang hati, aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
2: Selamat ya.
4: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
2: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah Pak. Saya ke belakang dulu ya Pak.
1: Oke.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini?
1: Maaf, Bu. Tadi Mira merengek untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
0: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
1: Iya, Bu.
0: Malu sama suami saya.
1: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
2: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak 5 dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih. Kalau hal ini tidak aku sadari, mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

0: kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda inspirasi untuk semua.
2: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar Teman Cerita kembali hadir menemani Anda, di mana pembahasan pada malam hari ini adalah curhat kok malah tambah capek. Dan tentunya Anda bisa bergabung dengan kami melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198, atau Anda juga bisa bergabung tentunya dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami, yang mana nanti akan Nindi hubungkan langsung kepada narasumber kami di malam hari ini. Dan juga sudah hadir melalui Zoom meeting ada narasumber kami, ada Bu Robi Anwar Dani, MPSI, psikolog, founder psikologianak.id dan juga dosen psikolog UKWMS. Selamat malam Bu Robi.
3: Halo, selamat malam Mbak Nindi.
2: Anje. Ibu gimana kabarnya? Sehat malam hari ini ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Bu, di malam hari ini dari tema kita ya, mungkin beberapa kasus saya juga pernah begitu ya, menemukan beberapa orang yang memang ketika kita cerita ini justru malah menceritakan juga atau membandingkan ceritanya dengan pengalamannya sendiri begitu ya. Nah, ini apakah ada kaitannya juga dengan pembahasan kita malam hari ini Bu, yang curhat kok malah bikin tambah capek? Bagaimana? Silakan.
3: Iya, betul sekali sih. Jadi kadang-kadang kita itu ketika kita cerita, terus habis itu malah akhirnya jadi adu nasib begitu kan ya.
2: Nah,
3: ketika terus akhirnya kita jadi adu nasib, kita diaduin nasib sama yang kita ceritain gitu. Jadi itu yang terus akhirnya membuat kita, aku kan kepinginnya curhat. Namanya curhat itu kan mencurahkan isi perasaan atau isi hati begitu. Tetapi ketika tujuannya kita curhat itu kan supaya kita lega gitu. Tetapi kadang-kadang ada beberapa orang yang ketika mereka curhat kepada orang yang mungkin kurang tepat, itu terus malah jadinya jadi tambah capek gitu. Jadi terus akhirnya rasanya mungkin kita sebagai individu itu perlu sih untuk mengenali respon yang kadang-kadang malah justru nggak membantu saat kita merasakan ketidakstabilan emosi semacam itu. Jadi mungkin sama yang tadi dibilang Mbak Nindi tadi, ketika kita curhat kepada orang malah justru, alah kamu masa kamu lo masih biasa aja itu masalahmu, nggak usah dipikirin lah, kamu lo cuma terlalu overthinking aja semacam itu. Dan ada yang kadang-kadang rasanya kamu kurang bersyukur deh. Nah, hal-hal yang semacam itu yang membuat kita, yang padahal tujuannya kita untuk curhat itu kan kita bisa melegakan perasaannya kita kan, tetapi itu yang terus akhirnya membuat kita menjadi tambah capek, karena kadang-kadang malah kita ini itu sebenarnya ketika kita curhat kadang-kadang itu kita tidak butuh terus akhirnya langsung diberikan justifikasi itu enggak, atau malah kadang-kadang ada yang memberikan sekian banyak nasihat semacam itu. Nah, padahal kita ketika kita curhat ini, maksudnya curhat ini enggak cuma maksud curhat kepada seorang profesional kesehatan mental ya gitu ya. Tapi ketika kita curhat itu kan, kalau profesional kesehatan mental entah itu psikolog atau psikiater itu kan lebih ke konseling ya. Tapi kalau curhat itu ke sesama teman semacam itu. Jadi sesama teman, terus habis itu mungkin ke orang sahabat dekat, ke orang yang terus akhirnya kita cukup dekat secara emosional semacam itu. Nah, padahal ketika kita mau curhat itu kan kita lagi nyari support system nih sebelum terus akhirnya kita kalau misalnya memang kita benar-benar butuh penanganan profesional, kita memang pergi ke profesional kesehatan mental gitu. Tapi kan biasanya kita curhat dulu tuh sama significant others atau orang yang kita anggap deket dan punya kedekatan emosi dengan kita gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendapatkan dukungan sosial atau support system. Tetapi kadang-kadang ketika sama yang seperti Mbak Nindi bilang tadi itu terus akhirnya malah bikin tambah capek karena mereka terus tidak merasa terbantu, merasa aman, malah justru dijustifikasi, malah justru di judgment, malah justru mendapatkan banyak nasihat semacam itu.
2: Oke, nah Bu Robi, selain itu tadi ada nggak alasan-alasan lain yang membuat seseorang ini setelah melakukan curhat malah justru merasa capek begitu Bu Robi?
3: Iya sih, benar sih. Karena kan yang tadi ya, tujuannya kita mau curhat itu kan kadang-kadang untuk mencurahkan isi hati atau isi perasaan. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang kita pengen curhat itu bukan untuk mendapatkan solusi, karena biasanya orang curhat itu malah justru solusinya itu sudah ada di kepala, cuma pengen apa ya, mengekspresikan emosi aja, terus habis itu pengen ngerasa aku ya pengen dipahami sama support sistemku, misalnya sama sahabat lah, sama teman lah, sama pasangan lah, atau sama keluarga lah gitu. Jadi ada beberapa alasan kenapa kok terus akhirnya curhat ini itu menjadi semakin capek, karena mereka tidak mendapatkan yang mereka butuhkan. Padahal mereka itu ingin curhat itu mereka butuh tempat untuk mengekspresikan emosi, tempat untuk merasa mereka itu dipahami sebagai seorang individu secara utuh, tempat untuk bisa memahami dan mengurutkan pikirannya, atau cuma sekedar ingin tidak sendirian aja gitu. Nah, curhat yang terus akhirnya ketika kita curhat malah menjadi semakin capek adalah ketika kita itu sedang mencari dukungan sosial atau sedang mencari support system tetapi tidak mendapatkan hal itu tadi gitu. Malah kadang-kadang terus kita mendapatkan yang judgmental. Terus habis itu malah kadang-kadang diadu nasib seperti yang tadi Kak Nini bilang gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita sebenarnya posisinya harus bagaimana sih gitu? Kalau misalnya kita posisinya adalah sebagai orang yang memang ingin curhat, atau ingin yang mungkin kita ingin didengar, atau mungkin kita ingin mengekspresikan emosi, atau mungkin kita ingin ngerasa dipahami semacam itu. Nah, di awal-awal kita bisa bilang dulu sih, aku kepingin cerita, nggak perlu terus akhirnya kamu kasih solusi dan apa, tapi aku kepingin cerita aja. Nah, kita ngomong secara asertif begitu, kalau misalnya posisi kita berada di yang ingin curhat gitu. Tetapi kalau misalnya posisinya kita adalah di orang yang dicurhati sama temen itu, nah kita mungkin bisa menanyakan supaya apa? Supaya temen yang cerita kepada kita itu nggak terus akhirnya kepinginnya itu mendapatkan kelegaan ketika mereka curhat sama kita, malah nanti dapatnya malah semakin capek. Nah, kita biasanya mungkin kalau kita sebagai yang pendengar nih, kita bisa bilang atau kita bisa tanyakan bahwa sebenarnya kamu ingin didengerin dulu atau kita coba cari solusinya bareng-bareng. Nah, hal semacam itu akan sangat membantu supaya tidak terjadi miskomunikasi juga kayak gitu.
2: Baik, berarti memang harus ditanyai terlebih dahulu ya, mau didengarkan atau mau cari solusinya begitu Bu Robi.
3: Iya, kalau misalnya kita kalau misalnya kita sedang berada di posisinya orang yang menjadi pendengar nih ya, gitu kan. Karena kan kadang-kadang gini, dalam bersosialisasi atau hubungan bermasyarakat itu kadang-kadang kita bisa menempati keduanya. Kita yang mungkin mau curhat kepada teman kita atau kita yang dicurhati teman kita terkait dengan permasalahan yang dialami semacam itu. Nah, dua-duanya ini rasanya mungkin Seringkali dialami sama kita bersama sih gitu. Jadi kalau misalnya kita berada di dalam posisi kita yang ingin curhat kepada teman kita, berarti kita bisa loh ngomong secara asertif kepada teman kita supaya kita juga merasa lega tuh gitu. Contoh misalnya sebelum menceritakan, mencurahkan isi hati dan segala macam, bisa terus akhirnya dibilang, aku kepingin cerita, kamu dengerin dulu ceritaku sampai selesai, habis itu kamu komen atau kamu dengerin aja, aku cuma kepingin mengekspresikan emosiku, semacam itu. Nah, terserah dengan bahasa circle-nya mereka masing-masing, kan kadang-kadang beda-beda ya,
2: Betul.
3: gitu. Nah, tapi, kalau misalnya kita menjadi teman atau yang menjadi pendengar dari orang atau teman yang curhat kepada kita, kita juga bisa tanya secara asertif juga. Setelah kamu cerita, kamu pengennya itu cuma didengerin aja atau kamu mau kita cari solusinya bareng-bareng nih, semacam itu.
2: Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita memposisikan sebagai pendengarnya Bu Ropik, ini bagaimana? Misalkan kadang kalau mereka curhat begitu ya, ada yang sampai nangis-nangis dan lain sebagainya. Ini bagaimana respon kita? Apakah kita harus memvalidasi perasaan mereka bahwa oh iya, orang yang dicurhatin ini memang benar salah dan dia yang posisinya benar begitu? Atau bagaimana Bu Ropik?
3: Kalau memvalidasi sebenarnya iya sih, tapi kadang-kadang yang terus akhirnya membuat kita atau membuat orang yang curhat sama kita itu menjadi semakin capek adalah kita selalu membenarkan apa yang dirasakan orang tersebut gitu. Jadi kita itu harusnya tidak selalu membenarkan. Jadi beda ya, membenarkan, selalu membenarkan perasaan sama memvalidasi perasaan itu berbeda gitu. Jadi ketika kita posisinya adalah sebagai orang yang dicurhati, sebagai pendengar berarti ya. Nah, kadang-kadang kita memang perlu, bukan kadang-kadang, memang kita harus perlu memvalidasi apa yang dirasakan sama orang tersebut. Tetapi, validasi perasaan atau validasi emosi itu tidak sama dengan membenarkan apa yang dirasakan orang itu, gitu. Jadi, salah satu contohnya misalnya gini, oh ada pasangan yang mereka itu suami istri, terus si istri itu bertengkar sama suaminya, semacam itu. Nah, terus habis itu kan curhat sama teman ceweknya. Nah, kadang-kadang teman ceweknya ini bukan memberikan validasi emosi, tapi membenarkan perasaan, oh ya pantas kamu gini, malah jadinya kompor begitu. Jadi kita perlu, kalau misalnya kita menjadi pendengar, kita itu perlu membedakan mana sih yang harusnya kita lakukan atau mana sih yang harusnya kita berikan. Apakah memang kita apa namanya, yang harusnya benar itu adalah memberikan validasi terkait dengan emosinya. Nah, gitu. Jadi contoh yang mungkin nanti yang bisa kita lakukan adalah gini, validasi emosi ya. Jadi validasi emosi itu berarti aku paham sih kenapa kok kamu sebel sama suamimu, tetapi kan sikap marahmu yang terus akhirnya kamu pergi dari rumah ini tidak bisa dibenarkan begitu. Jadi bukan terus akhirnya, oh ya pantas tinggal aja. Nah, itu membenarkan perasaan semacam itu. Jadi yang perlu dibedakan adalah hindari melakukan pembenaran perasaan terhadap orang yang curhat sama kita, tetapi yang perlu dilakukan adalah memvalidasi emosi negatif yang memang dirasakan. Tetapi validasi emosi negatif itu adalah, ya sih, aku paham kenapa kok kamu bisa se apa namanya, semarah itu sama pasanganmu, tetapi solusinya ketika kamu terus akhirnya pergi dari rumah itu bukan solusi yang terus akhirnya bisa diiyain sama semuanya, semacam itu. Jadi mengadres emosi negatif yang dirasakan tetapi tidak membenarkan perilaku tersebut begitu. Nah, kadang-kadang yang seringkali secara tidak sadar kita lakukan ketika kita ada teman curhat itu adalah membenarkan apapun yang dirasakan dan dikatakan sama orang lain. Dan terus akhirnya kan memang tujuannya orang curhat itu kan mencari dukungan sosial ya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin tuh akan menjerumuskan teman kita kalau misalnya kita memang benar-benar temannya dia dan benar-benar teman sejatinya loh ya gitu. Kan nggak mungkin tuh kita terus akhirnya menjerumuskan teman kita supaya hubungan relationship antara suami sama istri itu menjadi berantakan, kan nggak mungkin juga, semacam itu.
2: Oke, baik. Nah, sebelum berlanjut ya, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198 dan juga bisa bergabung di YouTube kami RRI Madiun. Nah, Bu Robik, berkaitan dengan mungkin ada teman-teman yang cerita ataupun curhat kepada kita, begitu ya. Kadang sebagai pendengar ini kita merasa bahwa kita harus memberikan nasihat begitu, padahal memang si orang yang sedang curhat ini belum menuntaskan ceritanya. Nah, ini gimana caranya untuk menahan untuk segera tidak segera memberikan nasihat begitu, Bu Robik?
3: Iya, saya setuju banget sih sama Kak Nindi gitu. Soalnya kadang-kadang kita itu sebagai pendengar itu apa ya?
2: Gemes ya.
3: Banget ingin memberikan nasihat, wes ojo ngono, ojo gini. Terus habis itu ngapain kamu harus begitu? Kamu harusnya begini aja. Ini yang harusnya kamu lakukan, semacam itu. Nah, kalau misalnya kita terus akhirnya terlalu cepat memberikan nasihat, kadang-kadang malah justru nggak membantu loh. Nah, kenapa kok nggak membantu? Kadang-kadang teman yang curhat sama kita itu, kalau misalnya emosinya masih tingkatannya itu levelnya masih level 9, diberi nasihat apapun ya nggak akan masuk gitu. Karena apa? Karena malah terus akhirnya membuat mereka itu malah bertindak impulsif semacam itu gitu sih. Jadi kenapa kok terus akhirnya terlalu cepat memberikan nasihat malah justru tidak membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sama teman kita? Karena satu, itu tadi emosinya masih tinggi, terus habis itu kita kasihin nasihat ya pasti nggak akan masuk lah. Contoh misalnya, kalaupun misalnya kita marah, kita nggak akan bisa terus akhirnya bisa berpikir dengan jernih juga kan, semacam itu. Nah, sama teman kita pun yang curhat sama kita pun juga sama-sama manusianya. Nah, kalaupun misalnya dia masih dalam kondisi yang emosinya tinggi, terus habis itu mereka masih marah, diberikan pertimbangan-pertimbangan apapun ya nggak akan terus akhirnya bisa diproses dengan baik sama otaknya mereka gitu. Jadi mereka di cooling down dulu emosinya, baru nanti diajak ngomong gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita nggak akan mengajarkan atau kita nggak akan membuat teman kita itu menjadi lebih mandiri dan bisa menyelesaikan permasalahannya itu secara sendiri gitu. Karena mau nggak mau, setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing dan setiap orang punya responsibility untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita terlalu cepat memberikan nasihat kepada teman kita, kita nggak akan mengajarkan kepada teman kita supaya teman kita itu bisa memiliki responsibility akan permasalahan yang dia hadapi gitu. Itu yang terus akhirnya kadang-kadang mungkin kita perlu ngerem dulu nih. Oke, ini kayaknya, atau yang paling awal yang biasanya kita lakukan adalah mau didengerin dulu apa langsung dikasih solusi. Nah, itu yang kadang-kadang kalau misalnya kita sama teman kita yang ini ya, yang sudah beneran bestie, akrab banget kayak gitu, maunya didengerin dulu, aku jadi tempat sampahmu atau kamu mau solusi semacam itu.
2: Oke, ini cukup menarik ya Bu Robik pembahasannya di malam hari ini. Terkadang kalau misalkan lagi curhat ini cukup kadang ada yang berlarut-larut begitu ya. Ada yang misal di hari pertama sudah dikasih solusi begitu ya atas permasalahannya, kemudian beberapa hari setelahnya diulangi lagi dengan permasalahan yang sama. Ini bagaimana Bu Robi cara menyingkapinya atau menanggapinya begitu?
3: Iya, sering kali itu terjadi gitu. Karena sudah dibilangi, sudah ini, karena apa? Karena di hari pertama langsung dikasih solusi Jadi ketika dia terus akhirnya emosinya masih tinggi-tingginya, terus habis itu di hari pertama, sudahlah kamu ini aja, atau misalnya aku lagi ini sama pacarku, terus sudahlah putus aja, tapi terus akhirnya kan gandengan lagi, semacam itu kan. Nah, itu yang terus akhirnya kita perlu biarkan mereka itu emosinya cooling down dulu. Setelah mereka emosinya cooling down, diajak ngomongnya itu hal positif sama hal negatif, supaya mereka itu bisa menimbang mana sih yang sebenarnya yang terbaik untuk aku gitu. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya kita sebagai support system menjadi seorang pendengar yang dicurhati, hal yang bisa kita lakukan adalah bukan terus akhirnya langsung memberikan keputusan kepada mereka, oh ini aja atau itu aja, tetapi kalau misalnya kamu ini, kamu nanti bakal ini loh, itu positifnya. Kalau misalnya kamu ini, kamu bakal ini loh, ini negatifnya gitu. Contoh misalnya, sudahlah, ada teman yang terus akhirnya itu curhat terkait dengan hubungan yang toksik semacam itu, pacarannya toksik banget gitu lah. Terus habis itu teman ini si cewek nih terus curhat nih sama kita. Nah, otomatis kan kita sebagai bestinya banget, ya putus aja kenapa nggak sih semacam itu kan gitu kan. Nah, itu yang terus akhirnya membuat membuat si teman kita nggak bisa memutuskan, malah terus akhirnya menyerahkan responsibility tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kepada kita yang menjadi pendengar gitu. Nah, itu yang harus yang membuat mereka menjadi tidak mandiri. Nah, bagaimana terus akhirnya sikapnya kita sebagai seorang pendengar? Gini, kalau misalnya hal itu terjadi, kita bisa berikan dua opsi gitu. Kalau misalnya kamu masih tetap stay sama dia, kamu masih tetap menjalin hubungan ini sama dia, padahal menurutmu pacarmu itu sudah toksik, selingkuh berkali-kali, positifnya adalah kamu nggak akan kehilangan dia dan kamu statusnya masih oke nih, masih pacaran sama dia gitu. Tapi negatifnya, kamu sakit hati terus, kamu dibohongi terus, kamu ini terus gitu. Itu positifnya. Tapi kalau misalnya kamu sekarang nge-cut off dia, terus habis itu sudahlah break dulu semacam itu, nah otomatis kamu akan ngerasa sakit karena ngerasa sendiri, karena terus akhirnya status yang awalnya punya pacar tapi terus akhirnya nggak punya pacar, tetapi pelan-pelan lu kamu sembuh gitu. Jadi dikasih beberapa opsi dan masing-masing opsinya itu ada pros sama consnya semacam itu. Jadi ada positifnya, kemudian ada negatifnya, itu yang terus akhirnya membuat mereka bisa berpikir, oh aku harusnya seperti apa ya, apakah aku memilih opsi satu atau opsi dua, karena yang paling tahu sekuat apa dirinya itu ya si orang tersebut gitu.
2: Oke, baik itu ya berarti ya. Bu Ropik, di malam hari ini ada beberapa penanya yang sudah masuk di YouTube kami. Nanti kita baca satu persatu ya Bu Ropik. Nanti setelah ini kita jeda terlebih dahulu sebentar. Habis itu baru kita akan menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita program 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
5: Ya, pendengar Anda masih mengikuti teman cerita Pro 1 RRI Madiun di malam hari ini dengan pembahasan curhat kok malah tambah capek. Dan masih bersama kami, narasumber kami di malam hari ini ada Bu Ropi. Masih bersama kami, Ibu.
6: Iya.
5: Iya, baik. Di malam hari ini ada beberapa penanya yang sudah masuk. Ada Bu Yayu di Madiun ini ya, saya bacakan. Selamat malam yang terhormat Mbak Robi dan juga Mbak Nindi, semoga sehat selalu, amin. Jika saya, kalau ada teman yang sudah berkeluarga curhat, maka saya akan minta maaf dulu. Kalau dia benar, aku katakan benar. Kalau salah, aku katakan salah. Dan aku katakan sabar, tetap berdoa. Dan jangan setiap teman harus dicurhati, nanti malah buka aib. Dan apakah pendapat saya itu benar, Mbak? Dan orang yang kamu curhati itu juga beban, apakah itu juga benar, Mbak? Terima kasih, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun. Silakan, Ibu.
6: Bu Yayu, terima kasih atas ceritanya sama sharingnya. Nah, gini sih, apalagi kalau misalnya berumah tangga ya, yang sudah berumah tangga ini yang kadang-kadang memang perlu berhati-hati juga, karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu. Contoh misalnya kalau

0: Bu Yayo tadi, ada yang curhat. Nah, perlu dilihat dulu yang curhat ini apakah si kakongnya atau si nyonyahnya atau tuannya gitulah. Kalau misalnya bercurhat yang sudah sama-sama berumah tangga, terus curhatnya itu lawan jenis, itu yang rasanya harus beneran di set barrier atau dihindari gitu. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Demikian halnya ketika kita juga di dalam praktek psikologi juga ya gitu. Jadi ketika menangani klien dewasa juga, biasanya kita juga berikan opsi apakah memang berkenan untuk psikolognya itu sesama jenis, jadi perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, supaya juga tidak terjadi konflik of interest dan juga transferensi itu gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya nanti Bu Yayu terus habis itu dicurhati sama nyonyahnya, nggak apa-apa, itu yang dilakukan, didengarkan, terus habis itu dibilangi semampunya Bu Yayu. Kalau misalnya memang menghadapi masalah, ya sama tadi, semua orang menghadapi masalah dan kita harus berusaha ikhtiar dan sabar juga gitu. Tetapi kalau misalnya Bu Yayu terus dicurhati sama tuannya atau yang kakung, nah ini yang rasanya perlu kita ini kita coba atur batas juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu. Terus habis itu apakah terus akhirnya yang dilakukan sudah benar? Nah, selama kalau misalnya memang yang dicurhati itu tidak merasa terbebani, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya yang dicurhati ini terus akhirnya malah memikirkan hal itu terus, nah itu yang benar, terus akhirnya membebani orang lain, padahal kan orang lain kan juga punya beban hidupnya sendiri juga kan,
1: Betul.
0: gitu.
1: Oke. Jangan sampai dari curhatannya ini malah jadi beban untuk Bu Yayu sendiri begitu ya, Bu Robik ya. Oke.
0: Betul.
1: Sudah terjawab untuk Bu Yayu di Madiun, kemudian kita bergeser ke YouTube. Ada dari Nathan bertanya, sebagai orang yang mendengarkan cerita teman yang cukup rumit dan kita tidak bisa memberikan solusi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Begitu Ibu, silakan.
0: Ya, kita bukan pegadaian yang terus akhirnya memberikan solusi dari
1: Betul
0: semua
1: sekali.
0: masalah. Gitu. Jadi ketika kita terus akhirnya dicurhati teman, nggak harus kok kita terus akhirnya bisa memberikan semua solusi semacam itu gitu. Karena apa? Karena kita curhat itu kan mencurahkan isi hati atau mencurah. Sama kayak ini di teman cerita, ketika kita membuat program teman cerita ini kan supaya teman-teman itu punya teman cerita dan nggak ngerasa sendiri gitu. Sama kayak tadi Bu Yayu sudah sharing berbagi ceritanya gitu. Nah, kadang-kadang kita cuma sekedar sharing apa yang kita lakukan, terus akhirnya orang tersebut mungkin bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi nggak harus sih Mas Nathan, kita nggak harus terus akhirnya selalu memberikan solusi kepada semua orang yang curhat kepada kita gitu. Malah justru kadang-kadang kita perlu kok cuma sekedar menjadi kuping aja, terus habis itu menjadi kuping yang terus akhirnya beneran terbuka dan memang mendengarkan, itu rasanya memang sudah cukup bagi teman-teman yang memang ketika curhat itu hanya butuh didengarkan aja gitu. Jadi nggak harus apa langsung diberikan solusi, malah kadang-kadang justru kalau misalnya kita langsung memberikan solusi, itu malah justru membuat orang yang curhat ini tambah capek. Kenapa? Salah satu contohnya gini, misalnya ada ya temannya Mas Nathan curhat. Curhatnya itu cuma kepingin didengar mengekspresikan emosi aja gitu tau. Nah, tapi terus akhirnya sama Mas Nathan diberikan solusi gitu kan. Harusnya kamu gini, gini, gini, gini. Nah, si temannya Mas Nathan yang curhat ini malah justru pulang-pulang habis curhat sama Mas Nathan malah mikir lagi, waduh aku kudu ini lagi ya. Nah, itu yang terus akhirnya bikin curhatnya menjadi tambah capek macam itu. Jadi kita nggak harus memberikan solusi, kita mungkin bisa tanya dulu mau didengerin apa, kita cari solusinya bareng-bareng. Jadi bukan solusinya itu juga bukan dari kita, tetapi kita sama teman kita itu nyari solusi bareng-bareng atas permasalahannya mereka. Karena mau tidak mau permasalahan itu tetap menjadi responsibility atau tanggung jawab dari temannya tersebut begitu.
1: Oke, sudah terjawab ya untuk Nathan di malam hari ini. Ada Cece Bu bertanya, bagaimana caranya menyikapi orang-orang yang kalau curhat nggak ada habisnya? sampai yang dengerin ini merasa capek. Ini bagaimana? Yeah. Silahkan Bu Robik.
0: Betul sekali. Kadang-kadang juga aja. Ini mungkin bisa tadi dari hasil sharingnya Bu Yayu tadi ya. Gitu. Sama-sama kita menyadari bahwa setiap individu manusia itu memiliki permasalahannya masing-masing. Nah, mungkin kita juga harus aware juga nih, orang yang kita curhati itu juga punya masalah kok gitu. Nah, tapi bagaimana jika kalau misalnya kita ini berada di posisinya Cece yang terus akhirnya ada temannya yang curhat tapi A sampai Z itu sudah selesai, habis itu dikembalikan lagi A sampai Z lagi, nggak ada, habisnya ada, terus yang dicurhatkan, semacam itu. Nah, kita kadang-kadang perlu juga nge-set barrier gitu. Jadi kalau misalnya memang kita berada di posisinya Cece yang memang dicurhati sama teman, tapi temannya itu curhat nggak ada habisnya
1: Betul.
0: terus, kita perlu set barrier sih gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita yang namanya tempat sampah atau tempat untuk mencurahkan perasaan itu kan bisa penuh juga ya gitu. Dan ketika penuh kan perlu dibuang nih gitu kan. Nah, kita juga perlu ngomong kepada orang atau kepada teman yang kita curhati, sorry ya, aku rasanya ada hal lain yang harus aku pikirkan atau ada hal lain yang harus aku lakukan selain mendengarkan kamu. Kalau misalnya nanti kamu kepingin curhat lagi, kita bisa atur waktu lagi ketika aku longgar dan kamu juga longgar gitu. Itu yang rasanya perlu kita bilang kepada ada teman-teman yang kadang-kadang kalau misalnya cerita itu apa namanya sudah berjilid-jilid gitu. Mungkin kalau dulu di film itu ada salah satu film yang tersanjung itu sampai jilid 6 semacam itu. Nah, hal itu yang rasanya kita perlu bilang semacam
1: Betul
0: itu.
1: sekali.
0: Sorry ya, kayaknya kita mau aku ada kepentingan lain yang memang aku harus lakukan. Nanti kalau misalnya kamu kepingin curhat lagi, nggak apa-apa, kita atur waktu lagi, waktu aku longgar dan waktu kamu longgar supaya kita sama itu.
1: Oke, baik. Ini ada Darinda juga bertanya, buat batasan saat mendengarkan curhatan orang, jangan larut dalam emosi mereka tetapi tetap empati biar nggak capek. Ini ada masukan ini ya, tanggapan dari
0: Ya,
1: Indah ini ya
0: banget.
1: malam hari ini. Ada dari Mados juga, perkara sulit ini rata-rata wanita inginnya selalu benar. Bagaimana Bu Robik?
0: Ada sih, ada statement semacam itu ya gitu. Wanita selalu benar. Pokoknya kalau cowok-cowok itu siap salah gitu. Tapi gini sih, ada kita juga perlu kita sebagai wanita, apalagi Mbak Nini cewek, saya pun juga cewek semacam itu. Nah, manusia yang laki-laki pun mereka pun juga memiliki emosi juga kok gitu. Jadi mari ketika ada Mas Majos bilang perkara sulit ini wanita rata-ratanya ingin selalu benar. Nah, mungkin ini adalah self reminder bagi kita semua ya para cewek ya gitu ya. Walaupun mungkin pasal pertama adalah istri atau wanita selalu benar dan pasal kedua adalah semacam itu, rasanya kita sebagai cewek juga perlu nge-reminder juga bahwa laki-laki pun juga punya emosi yang perlu divalidasi juga, dan mereka bukan robot yang terus akhirnya mereka nggak punya perasaan, tapi mereka juga punya emosi juga. Nah, kalau misalnya kita selfish terus ingin selalu benar terus, itu yang rasanya kita perlu jadikan refleksi bareng-bareng gitu. Dan ini juga self reminder juga nih bagi kita, jangan terus akhirnya walaupun kita meskipun kita wanita terus akhirnya kita pokoknya aku yang benar terus. Waduh, itu yang rasanya perlu jadi reminder kita bareng-bareng para wanita pendengar RRI Pro 1 Madiun yang malam ini dengerin ya.
1: Oke. Jadi sebagai wanita ini juga harus jadi reminder begitu ya, Bu Ropik ya. Biar
0: Betul
1: tidak
0: sekali.
1: Selalu merasa benar begitu ya. Ada kalanya juga introspeksi diri dan kalau salah juga mengakui salah begitu ya. Ada Feni monitor di malam hari ini, juga ada Mirza bertanya, jika sedang tidak mau mendengarkan curhatan orang karena kita juga merasa tidak baik-baik saja, bagaimana cara merespon mereka agar tidak memperburuk suasana, Bu? Silakan.
0: Iya, betul. Betul sih, Mirza. Karena mau nggak mau kan emosi kita itu kan kadang-kadang juga up and down juga ya, ketika kita sebagai seorang manusia pun juga gitu. Nah, salah satu caranya yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba belajar bersikap asertif gitu. Dan sikap asertif itu bisa dimulai dengan kita mengatakan, sorry, aku belum bisa gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi challenge bagi para orang yang people pleaser gitu. Jadi mereka yang
1: betul.
0: terus akhirnya kesulitan mengatakan tidak semacam itu. Nah, tapi kalau misalnya kita pun kadang-kadang kan sadar ya, kondisi kita lagi nggak baik-baik saja, tetapi ada teman kita yang curhat semacam itu. Nah, padahal kita lagi nggak kepingin dengerin masalahnya orang nih, karena masalah kita aja masih perlu diselesaikan juga. juga gitu. Nah, bersikap asertif mengatakan bahwa sorry, aku masih belum bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahanmu karena aku pun masih punya struggle dengan diriku sendiri juga. Kalau misalnya nanti aku sudah selesai dengan struggle dengan diriku sendiri, aku akan coba mendengarkan kamu juga gitu. Ataupun kalau misalnya si orang tersebut merasa lagi tidak baik-baik saja, tetapi si yang ingin curhat ini memang butuh teman curhat yang urgent banget, atau kalau misalnya kamu memang merasa sangat tidak baik-baik saja, kamu nggak apa-apa kok untuk kamu konsultasi ke profesional, melakukan konseling, itu akan jauh lebih bisa memberikan solusi dari supaya mereka itu juga kondisinya tidak memperburuk suasana juga gitu. Jadi kita tetap menunjukkan kepedulian kita terhadap teman kita tersebut yang memang lagi curhat, yang lagi ingin curhat, tetapi kita juga ngeset barrier kepada diri kita sendiri bahwa aku sedang tidak baik-baik saja dan aku masih punya struggle dengan diriku sendiri loh gitu. Dan aku ingin menyelesaikan struggle dengan diriku sendiri. Tapi kalaupun memang kamu memang ingin curhat pada saat ini juga, kamu bisa kok kontak profesional kesehatan mental untuk melakukan konseling supaya kamu juga mendapatkan apa ya, penanganan yang tepat juga semacam itu. Jadi kita bisa set barrier, tetapi kita tetap menunjukkan kepedulian kita kepada teman kita tersebut semacam itu. Semoga membantu ya Mas Mirza ya.
1: Oke, terjawab ya untuk Mas Mirza di malam hari ini. Dan Bu Ropik, ini waktunya sayang sekali sudah sebentar lagi sudah hampir usai begitu ya. Jadi mungkin sebagai penutup dan juga kesimpulan, silahkan.
0: Iya, mungkin gini sih, ketika kita terus akhirnya mau nggak mau kan seperti yang kita katakan tadi di awal ya, setiap orang pasti punya isi hati yang ingin dicurhatkan kepada masing-masing orang gitu. Nah, ketika seseorang bercerita, kadang-kadang kita sebagai pendengar itu harus ngasih solusi, harus ngasih jawaban, harus ngasih ini. Nah, kadang-kadang ketika kita bersikap sebagai pendengar itu kita perlu memilah dan memilih loh, orang itu nggak cuma butuh solusi aja, kadang-kadang orang itu cuma butuh didengar supaya curhatannya mereka itu nggak berujung menjadi curhatan yang terus akhirnya membuat mereka menjadi tambah capek. Tetapi curhatan mereka ketika kita mereka dengarkan dengan baik, dengarkan dengan seksama, itu malah membuat mereka merasa diterima dan mereka merasa divalidasi emosinya semacam itu. Jadi selamat berlatihan mendengarkan kalau misalnya kita menjadi pendengar dari teman-teman yang curhat sama kita.
1: Oke, menjadi pendengar yang baik ya, begitu ya Bu Ropik ya, berarti ya. Baik, terima kasih Bu Ropik sudah bergabung di malam hari ini. Nanti kita bertemu kembali begitu ya, minggu depan mungkin ya Bu Ropik ya.
0: Iya, sampai ketemu lagi.
1: Baik, terima kasih Bu Ropik sudah bergabung dengan kami di malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan selamat beristirahat untuk Bu Ropik.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti teman cerita untuk edisi malam hari ini dengan pembahasan tadi curhat kok malah tambah capek. Bersama narasumber kami ada Bu Ropik Anwara Dani, MPSI, psikolog, founder psikologianak.id dan juga dosen psikolog UKWMS. Dan bagi Anda yang ketinggalan bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun, pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita bahasa Jawa. Saya Nindya Aprilia, selamat malam.
2: Anda telah mengikuti Teman Cerita Programa 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun, ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Nindi Aprilia. Pemerintah Kabupaten Madiun ngawontenaken evaluasi kegiatan pembelajaran ing sekolah rakyat kangge mesthekake proses belajar lan mengajar melampah tertib efektif lan selaras kalian aturan. Bupati Madiun Hari Wuryanto ngandharaken evaluasi dipun laksanakaken dateng sedaya kegiatan wiwit pembelajaran pengasuhan pengesangan wonten asrama ngantos koordinasi antar petugas. Evaluasi ugi ngrembak gegayutan pembagian tugas lan tanggung jawab saben unsur pelaksana sarta kangge respon dateng maneka perkawis ingkang dipun adepi selami ngelaksanaaken program menika. Dipun aturaken Hari Wuryanto wonten kegiatan evaluasi pelaksanaan pembelajaran sekolah rakyat ing gedung serbaguna sekolah rakyat Kelurahan Ngelames Kabupaten Madiun. Miturut Bupati, evaluasi koordinasi lan komunikasi antar unsur pelaksana sekolah rakyat penting dipun laksanakaken supados siswa saged maksimal nuntut ilmu. Kangge nyengkuyung perkawis kasebat, sedaya kegiatan ugi dipun dokumentasiaken lan dipun laporaken kanthi tertib ingkang mujudake perangan saking upaya mesthekake pelaksanaan program lampah selaras kalian tujuan. Sekolah rakyat ing Kabupaten Madiun mlampah wiwit Agustus, September lan Oktober, lajeng wulan Oktober dipun wontenake evaluasi kangge mangertosi perkawis ingkang dipun adepi saengga enggal saged dipun padosaken solusinipun.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan lan Kawasan Permukiman DPUPKP Kabupaten Ponorogo nyiapake anggaran antawis 12 miliar lumantar perubahan APBD PAPBD 2016 kangge dandosi sejumlah ruas jalan prioritas. Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo ngandaraken pakarian proyek badhe dipunlaksanakaken kanthi seleksi ngati wekdal ingkang sumadyo ngantos pungkasan tahun kapenting. Sekawan ruas jalan ingkang dados prioritas dipun dandosi inggih menika Jalan Ahmad Yani, Jalan Urip Sumoharjo, ruas Ponorogo Kota Lama utawi Pasar Pon Jeruk Sing serta Jalan Batoro Katong. Kangge Jalan Ahmad Yani pakaryan dipun arahake saking kawasan Janes tumuju sisih wetan ngantos nyambung dateng arah ngaler. Sawetawis Jalan Urip Sumoharjo angsal pengaspalan malih utawi overlay saking kawasan Tambak Bayan ngantos prosekawan Pasar Legi. Wadene pakaryan ing Jalan Batoro Katong taun menika dipun kinteraken tasih sisa antawis 200 nganti 300 meter jalaran wedalipun ingkang mepet. Jamus ngandharake PAPBD 2016 sakmenika tasih dipun evaluasi dening pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jamus ngacap pengesahan perda PAPBD saged enggal kalaksanaaken saengga pendalaman fisik saged dipun wiwiti selaras kalian wekdal ingkang wonten. RSUD Dr. Sudono Kabupaten Trenggalek nambah kapasitas layanan hemodialisis HD utawi cuci darah saking 14 dados 31 mesin kangge nambah wiyar akses pelayanan sarto ngirangi daftar tunggu pasien. Penambahan kapasitas kala wau dipun tengeri kanthi peresmian pengembangan gedung layanan dialisis enggal dening pejabat sekretaris daerah Sekda Trenggalek ST Triadi Atmono. PC Sekda mratelokaken pengembangan layanan kala wau mujudake perangan saking upaya pemerintah daerah ningkatake akses lan mutu pelayanan kesehatan tumrap masyarakat. Miturut data sakmenika pelayanan dialisis ngelayani 78 pasien HD reguler aktif, lajeng 1045 pasien wonten daftar tunggu. Data kala wau nedahake bilih kabetahan masyarakat datang layanan HD tasih inggil. Miturut Triadi, penambahan kapasitas dipun ajab saged miyarake akses masyarakat ngirangi wekdal tunggu sarto ningkatake keselamatan lan kenyamanan pasien ingkang betahake terapi kanthi rutin. Direktur RSUD Dr. Sudomo Trenggalek Dr. Saironi ngandaraken panembahan mesin boten namung kangge tumuju ningkatake jumlah pasien nanging kangge ngoptimalake pelayanan selaras kabetahan masyarakat. Dipun jlentrehake pengembangan gedung lan penambahan mesin dipun laksanakaken adhedhasar analisis kabetahan sarto kekirangan kapasitas ruang layanan sak derengipun ingkang nyebabake antrian pasien. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo ngajak masyarakat kangge tetep waspada dampak kekeringan sanaosa wejawah wiwit mangdap ing sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun ngandaraken jawah ingkang kedadosan ing saperangan wilayah kados ing Kecamatan Ngebel, Bandengan, lan Slahung tasih mujutake fenomena biasa wonten mangsa pancaroba
saengga dereng saged dados pratandha pungkasan mangsa ketiga. Miturut masun masyarakat kedah tetap ngantisipasi menawi wonten kekirangan toya resik utaminipun ing wilayah ingkang selami pinten wulan pungkasan kenging dampak kekeringan. BPBD Ponorogo ngantos sak menika tasih nampi penyuwunan lan ngintun toyo resik wonten sejumlah wilayah. Maksud nyebat adhedhasar penginternan Badan Meteorologi, Klimatologi lan Geofisika BMKG saperangan ageng wilayah Ponorogo dipun kinten nembe mlebet mangsa jawah wonten tengahan ngantos pungkasan November 2016. Sawetawis menika saperangan wilayah dipun kinten radi telat mlebet mangsa jawah antawisipun Kecamatan Pudak, Pulung, Soko lan Ngrayun. Saperangan Kecamatan Kolowau dipun inten nembe mlebet mangsa jawah ing wulan Desember 2016. Jumlah penumpang kereta api ingkang bidal saking wilayah operasional PT KAI Daerah Operasi Daop 7 Madiun wulan September 2016 dumugi 1,006,000 tiang utawi midha antawis 0% kebandingaken wekdal ingkang sami tahun kapengker. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari ngandharaken jumlah kolowau mindak 1,003 penumpang kebandingaken September 2016 ingkang kecatet wonten 1,044,191 tiang. Midhaipun jumlah penumpang kolowau nedahake bilih kinerja angkutan penumpang Daop 7 Madiun September 2016 tansaya sae. Kejawi menika nedahake bilih moda transportasi KA tasih dados pilihan masyarakat kangge kesahan. Miturut Tohari, indak-indakan jumlah penumpang wulan September ugi dipun pengaruhi maneka kegiatan lan program layanan ingkang dipun lampahake kangge mengeti HUT kaping 81 KAI. Salah satunggalipun arupi program potongan regi tiket antawi 19% ingkang tumbas ing tanggal 28 September kanthi rencana bidal ngantos 45 dinten saklajengipun. KAI Daop 7 ugi ngawontenake program layanan-pelayanan arupi ngendum maneka cendramata sarta 300 pecel pincuk kas Madiun kangge pengetan HUT KAI. Tohari negesake KAI Daop 7 Madiun badhe terus ngrambokake layanan lan fasilitas pelanggan selaras midhaipun masyarakat ingkang ginakake transportasi kereta api. Cengkap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun wasana sugeng dalu nuwun.

Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Ragam budaya dan hiburan malam hari ini menemani Anda pendengar, di mana akan kami hadirkan siaran langsung ketoprak dengan lakon Sri Aji Joyoboyo Mukso di malam hari ini pendengar, bersama Ketoprak Puro Kencono Pandean Taman Kota Madiun untuk edisi malam hari ini Selasa 6 Oktober 2026 yang disiarkan secara langsung dari Studio Wahana Budaya RRI Madiun. Sudah ada rekan saya Dwiat Moko yang ada di Studio Wahana Budaya RRI Madiun. Silakan, Dwi.

Nuwun. Kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ing dalu menika Ketoprak Pura Kencana sesarengan Radio Republik Indonesia Madiun kepareng badhe hanglar lampahan Angkling Dharma serial Sri Aji Jaya Baya Moksa Pembina Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Madiun Dewan Kesenian Kota Madiun Penasehat Kepala Kelurahan Pandean Taman Kota Madiun Ibu Rina Wintarsih Esos MAP Pengarah Yayasan Sasono Purwokencana Pimpinan Ibu Mai Endah Raswati Sutradara Bayu Sanjoyo ST Keparanging dalu menika Anganturi pirsa paraga-paraga ingkang badhe angayahi jejibahan Resi Mayangkara Bapa Bayu Tetuka Mudin Pandean Sri Aji Jaya Baya Hadyan Baswara Prabu Purusangkara Adik kita Habib Apriala Pangeran Dharma Sarono Bopo Aris Joyo Kirono Mas Habib Prabu Nirando Kawoco Kaparagan Dining Roko Mas Dewa Kusumo Patih Kolowerko Dipun Ayai Bapak Dwi Sutikno Ketua RT 21 Kelurahan Pandean Meru Supatmo Roko Mas Nino Dewi Pramesti Ibu Mariani Dewi Pramuni Nimas Ani Dewi Sesanti Nimas Sulastri Gagelan Tawilawa Prokomas Glimbung Lan Glimbang Kalau mengatakan Pandapuk Poro Parogo Ingkang ngayai jejibahan ing dalu menika Nuwun kalon nuwun Salam budaya

0: ning wujud wanara seta. Sinten panjenengan menika?
1: Nggih, sinuwun. Dipun tepungaken kula Resi Mayangkara saking partapan Kendali Sodo.
0: Inggih, Sang Resi. Dipun tepangaken kula Prabu Purusangkara saking Praja Yuwastina ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk.
2: Kula Pangeran Darma Sarana rayinipun Kangmas Prabu Purusangkara ngaturaken pangabekti.
3: Semanten ugi kula Pangeran Jaya Kirana ngaturaken pangabekti.
1: Ya. Inggih, Pangeran. Pangabekti kula tampi. Nanging pangestu kula tambah hamba nyumili dumateng Pangeran. Kenging dika tapa tapaning mriki menapa wonten ingkang badhe kinarya menawi keparenga saged kawedharaken mbok menawi kula saged caosap biantu.
0: Nuwun inggih Resi Mayangkara. Kula kepingin kedamen plan projo mamenang menawi terus saged Resi Mayangkara paring pitulung dumateng kula.
1: Inggih, sinuwun Prabu Purusangkara.
0: Nuwun inggih.
1: Kula saged amendamanaken kalian projo mamenang hananging sabiyantu panjenengan kersa mbantu kula hambresta wontenipun Prabu Miranda Kawaca saking Gunung Arko.
0: Inggih, menawi Resi Mayangkara saged sabiyantu marang kula tartamtu kula ugi badhe sabiyantu dhateng Eyang Resi Mayangkara.
1: Matur nuwun, matur gunging panuwun. Menawi to Prabu Purusangkara kersa sambiyantu dumateng kula.
0: Marang sira Yayi Jaya Kirana.
3: Nggih.
0: Mbok menawa krungu apa kang didhawuhake Resi Mayangkara saiki tindakno.
3: Ngestakaken dawuh.
0: Siagakno para prajurit ing Praja Yuwastina.

0: Ditian wang kololotro dewaku. Yo pandaku yo tonyaku anakku meru sepat mo wong jelonet. Kepiye pawartamu ngger?
1: Aduh Rama Prabu dewaku. Kula ngaturake sembah bekti konco Rama Prabu dene warata kula tansah kenayungan dening dewa Ditian Kololodra dewaku.
0: Iya meru sepat mo tak tompo bektimu. Pangestuku tampa nono yong ger.
1: Ingge Rama Prabu mugia dados jimat paripe kula.
0: Marang sira teh kala werka teh.
2: Tangga jauh.
3: Marang sira.
0: Wartaning Gunung Arkopo kabeh padha becik teh.
3: Nun inggih sinuwun ngaturaken sembah bekti konjuk pawarta kawula ing Gunung Arko sami sae. Wiwit saking raksasa-raseksi lan para bangsa jin banaspati tansah nyengkuyung sinuwun Prabu.
0: Iya teh kalawarga tak tompo pangestu kuwe tanpa nono teh.
3: Kula nak nono ninjih sinuwun Prabu.
0: Kalawarga mangerti yo. Wiwit biyen kuno makuno aku lan kowe tansah mungsuh bebuyutan antaraning Gunung Arko lan wong-wong ing Mamenang. Tansah perang durung ana sing menang. Mula kuwi teh, apa wis mbok siagake prajurit ing Gunung Arko ben bisa antuk kamenangan teh?
3: Kula nok-non sinuwun Prabu. Para prajurit Gunung Arko sampun siaga ngejak perang ing Mamenang kantun ngerantu dawuh paduka
0: iya kaya ngono sing tak karepake
2: kula ingkang sowan nuwun

0: ti pacci.
1: Resi Mayang Koro, opo Prabu Jayabaya wis ngakoni kalah wedi paprangan karo Gunung Arko. Yen tenan kaya mangkono, mamenang kudu asok londong pengareng-areng marang Gunung Arko.
2: Weh, lah. Yen kaya ngono Gunung Arko ora bisa diajak rembuk becik. Aku minangka duta pamungkas. Siaga no prajuritmu. Metu ana njaba aku bakal
1: Matuan jopo aku dewe sing gak lak malang marang kowe. Deh, kalau warga deh.
3: Timotir etuat mojono.
1: Kowe lan prajuritmu, siokolan totonen parismu. Aku dewe sing dadi bakal dadi senopatine deh.
4: Ngisah gendamu.
1: Ayo. Senowan, pisuan dibebarake deh.

0: Ora werko.
1: Kados pundi yang mayang koro, wusono rembuk kalian Prabu Nirondo Kawoco.
2: Prabu Purusangkara.
1: Nuninggi.
2: Tiang-tiang Gunung Arko mboten saged diajak rembak Saronaris. Milo sumangga sedaya prajurit mapakaken prajurit saking Gunung Arko.
1: Ngestakan dawuh. Hei, jurit.
3: Ladala. Ora lito mbok nikaplok wani songaring pendopo. Pranyoto wis yoko ing prajurit kowe.
2: Pranyoto. Sepisan maneh rembuk Saronaris.
3: Gunung Arko bakal nungkul yen wis bisa nglangkai bangkene Nirondo Kawoco. Jurit, ayo kecak perang mamenah. Hayang

0: Mayang koro kedek putih maju tak kaklak malang dadi seni-sening waduk kue mati dening aku kue. Oh sedo eh.
1: Ayo
0: tanpa nono ki
1: maju
0: mati we es wolo endo eh.
1: Mati dengan aku.
0: Waduh, mati aku.

Kidney Life.

0: dalah. Sajak wis wayahe aku sowan Gusti murbeng dumadi. Kae Prabu Aji Jayabaya wis lepasake panah Arjo Dedali. Kuwi margining patiku tak tampanane nganggo dodoku.
1: Eyang Prabu.

0: Kakang Patih Arya Sudarmo. Kahanan Praja Yuastina sawise kabeh padha andarbeni garwa ingsun lan para kadang lan sira Kakang Patih.
1: Inggih sinuwun Praja Yuastina, kados-kados nampi kanugrahan sumrambah gesanging kawilo tansah ayom ayem tentrem. Amargi sampun gadah ibu-ibu ning Praja sinuwun.
0: Apa kaya mangkono Yayi Darma Sarana?
2: Tuhu leres Kang Mas Prabu. Sausipun kathah kawula ingkang gadah bojo saking Praja Mawenang.
0: Sliramu Joko Kirana.
3: Malah keporo. Kepala kebutuhan kelenggan punika kulolan kadang raos panggingah awit bujo kulo sampun garbeni.
0: Iyo Yayi, aku yo melu bunga, nanging aku prihatin awit pramesti durung garbeni. Yayi pramesti macam
4: kula nyuwun pangapunten sinuwun. Awet kula mboten kirang anggen kula mbudidaya supados sang saged anggarbini.
0: Wis-wis Yayi, sliramu ora luput pancen durung winanci. Mula marang sira kabeh kadangku. Aku arep mbudidaya sarana tapa ing alas Rajek Wesi. Nyuwun marang Gusti supaya enggal diparingi momongan.
1: Sinuwun, kula nyadong duka. Awit anda dosaken pengalih panjenengan.
0: Wis kakang, mula kalungguhan aku mios. Titip Yuastina lan marang sira adiku kabeh. Aku titip mbak Yumu yo.
5: Nggih, ngestaken dawuh.

0: RRI dengan esensi buku. Laut Bercerita, karya Leila S. Kudori. Novel Laut Bercerita merupakan karya sastra yang menggugah hati dan menyentuh sisi kemanusiaan pembacanya. Kisah ini mengikuti perjalanan seorang mahasiswa bernama Biru Laut Wibisana yang menjadi bagian dari gerakan pro-demokrasi pada akhir masa Orde Baru. Dalam perjuangannya, ia harus menghadapi penangkapan, penyiksaan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Leila S. Kudori menyampaikan cerita ini dengan riset mendalam dan sensitivitas tinggi terhadap luka sejarah yang masih membekas. Ia tidak hanya menceritakan penderitaan sang aktivis, namun juga menggambarkan kesedihan dan harapan dari keluarga yang ditinggalkan. Laut Bercerita, karya Leila S. Kudori.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Ya pendengar dari Pro Soto Madiun, tidak terasa sudah tengah malam, jelang tengah malam ya pendengar. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran kami untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan tentunya pendengar, di esok hari kami masih akan menemani Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Nindya Prilia, berterima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Selamat beristirahat. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Akan menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026 Anda senantiasa diliputi kebaikan dan kebahagiaan, dan pastinya mengawali aktivitas Anda di hari Rabu pagi ini. Saya Prita Udia akan menemani Anda hingga nanti jelang siang pendengar, dan mengawali pagi ini kami hadirkan program Mutiara Pagi nanti bersama dengan Ustadz Kusnan pendengar. Dan untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini saya Prita Audia menemani Anda mengawali aktivitas pagi dengan menghadirkan kajian pagi dalam Mutiara Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026 pendengar. Dan pastinya sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom pagi hari ini. Narasumber kami ada Ustadz Haji Kusnan MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Kusnan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Prita.
1: Oke, lama tidak berjumpa Ustadz, dan pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Kusnan terkait jangan mudah menghakimi orang, yang mana seringkali kita sadar atau tidak sadari begitu dalam kehidupan sehari-hari kita pasti melakukannya. Saya sendiri pun juga sering melakukannya begitu ya. Nah, kita nanti ingin tahu seperti apa juga dalam Islam, kemudian maksudnya arti dari menghakimi orang itu juga seperti apa begitu, dan apa kiat-kiat yang memang bisa kita lakukan agar hal itu tidak menjadi sebuah kebiasaan begitu. Kita ingin mendengarkan jawabannya, dan pastinya saya juga mengundang Anda pendengar dan juga pemirsa pagi hari ini untuk bisa berinteraksi, baik itu di line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 459198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun pagi hari ini, Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat pendengar. Baik, Ustadz Kusnan, sebelum ke Islam sendiri memandang terkait dengan menghakimi orang lain begitu ya, sebenarnya makna dari menghakimi orang itu sendiri seperti apa Ustadz Kusnan? Kemudian juga bagaimana Islam memandangnya, dan apa yang memang sebagai manusia yang bisa kita lakukan begitu ya agar hal itu juga tidak bisa menjadi kebiasaan begitu. Silakan, mungkin juga sekaligus menjadi mukadimah kita pagi hari ini. Monggo Ustadz Kusnan.
2: Baik Marita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada kajian pagi hari ini, jangan mudah untuk menghakimi orang, itu sungguhnya adalah fenomena yang barangkali tadi Mbak Prita sampaikan di awal, mungkin juga sering ya menghinggapi orang atau saat ini gitu ya, karena di tengah derasnya informasi, kemudian juga perkembangan media sosial dan sebagainya, itu memang kemudian orang kadang-kadang juga mudah untuk terbawa arus, terbawa informasi yang kadang-kadang juga belum jelas seperti apa. Nah, ini tentu yang harus kita sikapi. Barangkali kita pernah melihat seseorang melakukan kesalahan, lalu dalam hati kita berkata, wah memang dia orangnya begitu ya, mungkin begitu. Atau ketika melihat seorang berpakaian, berbicara, bergaul, mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan hati kita atau ekspektasi kita, kemudian kita berkata, saya sudah tahu pasti orang itu begini atau seperti itu. Nah, ini yang mungkin sering terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu Mbak Prita tadi menyampaikan bahwa sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud dengan menghakimi orang itu begitu. Sebenarnya ini terkait dengan bagaimana kita ini mensikapi sesuatu, dan kemudian kita ini lebih dekat dengan berprasangka gitu ya. Kita menganggap atau bahkan membuat sesuatu ini seakan-akan pasti. Nah, ini namanya menghakimi, padahal kita hanya melihat satu potongan cerita mungkin dari kehidupan seorang, tetapi kita sudah merasa mengetahui seluruh kehidupannya. Nah, ini yang kemudian tidak boleh begitu. Nah, kita melihat satu kesalahan lalu menganggap seluruh dirinya buruk, itu kan juga tidak adil. Kita melihat satu kekurangan lalu melupakan 1000 kebaikannya, ini kan juga tidak sportif. Kita mendengar satu cerita ya lalu kemudian langsung menjatuhkan vonis, ini kan juga tidak fair. Jadi ini yang kemudian pagi ini menjadi renungan kita bersama. Kita jangan mudah menghakimi orang, karena memang manusia ini memiliki dua sisi. Yang pertama adalah sisi yang terlihat oleh mata, yang kasat mata yang bisa kita lihat, bisa kita apa namanya ya tampak begitu, dan kemudian sisi lain yang kemudian kita tidak ketahui, yang tentu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian mendasari bagaimana kita ini seharusnya bersikap. Karena itu tentu kita jangan berburu-buru untuk menilai seseorang, karena memang kita harus memastikan bahwa seperti apa. Yang sekilas, yang spontan, yang hanya sedikit itu, apakah itu kemudian sikap yang sungguhnya. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita agar tidak mudah untuk berprasangka, dan kemudian tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau menghakimi tentang orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jadanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, ini tentu pengingat kepada kita semuanya bahwa kalimat ijtanibu katsiran minadh-dhan, jauhilah banyak prasangka, itu artinya kita tidak boleh berbanyak prasangka atau banyak su'udzon, gitu ya bahasa lainnya. Mengapa? Karena prasangka itu seringkali membuat kita menghukum atau menghakimi seorang berdasarkan sesuatu yang mungkin belum tentu benar. Nah, ini yang awal ya, dari kemudian orang salah untuk mensikapi, salah orang untuk apa nama lihat itu di situ. Jadi lebih dari berangkat dari prasangka. Nah, karena itu tentu kita manusia ini yang kita lihat mungkin hanya bicaranya yang tampak, kemudian cara berpakaiannya, kemudian pekerjaannya, mungkin juga apa yang kita lihat sekarang barangkali yang sangat tren ini adalah apa yang diunggahnya, bagaimana media sosialnya, dan seterusnya. Nah, ini tentu kita juga harus lebih mendalami atau kita tahu lebih jauh gitu. Kira-kira seperti apa ya dia perjuangannya, masalah keluarganya seperti apa, tekanan hidupnya, atau bahkan ya kita sisi lainnya tidak kita tahu. Atau kita barangkali dia punya niat baik apa. Nah, karena itu kemudian jangan menilai seseorang itu dari satu segi, satu sisi saja, bagian yang terlihat saja, tetapi memang juga yang tidak terlihat ini kadang-kadang juga masih banyak. Kita tidak tahu seperti apa yang sesungguhnya. Bahkan Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa kemudian disebut prasangka itu perbuatan yang paling dusta? Nah, ini karena memang prasangka itu saling sering membuat kita ini berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ketahui, kita ketahui ya, kita hanya menduga, kita hanya apa namanya melihat yang tampak begitu. Nah, misalnya seseorang yang contoh ke share kita barangkali Mbak Brita apa namanya di kantor tidak disapa temannya gitu ya gitu. Ya. Apa kemudian kita menyimpulkan atau kita langsung berkata, wah dia sombong gitu. Padahal kan mungkin dia sedang memikirkan sesuatu, atau dia sedang tidak mendengar, atau sedang berburu-buru, atau kemudian ya apa pikirannya mungkin sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi kita tidak tahu yang sebenarnya yang ditahu Mbak Bita itu, oh, dia kok tidak menyapa saya, kenapa ya gitu. Tetapi kita memang kadang-kadang juga mudah untuk memberikan label itu. Nah, ini yang kemudian sering terjadi. Contoh juga dalam kehidupan keluarga kita, barangkali juga seorang anak yang pulang sekolah kemudian masuk kamar dan diam. Orang tua kemudian berkata, kamu sekarang berubah ya, tidak mau bicara dengan orang tua, misalkan gitu. Padahal belum tentu gitu kan. Mungkin anak ini sedang mengalami masalah dengan temannya di sekolah, mungkin mendapat tekanan di sekolah, mungkin sering atau sedang kecewa dengan temannya, mungkin sedang bingung atau hanya sedang lelah saja, jangan begitu. Ini yang kemudian harus kita berpikir lebih general, lebih umum begitu, lebih komprehensif ya, sehingga kita tidak salah untuk memberikan vonis yang kepada seorang atau bahkan kepada keluarga. Tetapi pertanyaannya adalah mestinya, nah kamu baik-baik saja kan? Kalau ada masalah, saya ibu siap mendengarkan loh, misalkan gitu. Betapa berbeda dampaknya satu kalimat yang menghakimi ini bisa membuat anak semakin menutup diri. Tetapi satu kalimat yang memahami bisa membuat anak mungkin bisa kembali percaya diri. Ini contoh yang kemudian kita salah menghakimi atau mensikapi sesuatu yang kemudian akan berdampak. Nah, karena itu mungkin kita tidak pernah tahu perjuangan orang lain. Ya, ada sebuah prinsip penting yang kemudian bisa kita jadikan sebagai apa namanya motivasi kita. Jangan menilai perjalanan seorang tuh hanya dari satu titik saja yang kita lihat. Ya, ini yang mungkin bisa kita renungkan. Kita sering melihat hasil, tetapi kita tidak melihat proses. Wah, enak ya orang itu sukses begini-begini. Tapi kita tidak pernah melihat proses seperti apa. Kita melihat seseorang sukses, kita berkata, enak ya hidupnya sudah mapan. Tetapi kita tidak tahu berapa malam dia harus bekerja misalnya. Nah, ini tentu menjadi bahan renungan kita, dan kita juga ketika melihat seorang gagal, kemudian kita berkata, memang dia tidak mampu, ya gitu. Padahal kita juga nggak tahu berapa kali dia sudah mencoba dan gagal misalnya begitu. Nah, kita kadang juga melihat seorang melakukan kesalahan ya, orang ini kemudian disebut buruk gitu ya, memang buruk gitu ya, padahal bisa jadi itu adalah kesalahan yang sedang dia perjuangkan untuk diperbaiki misalnya. Karena itu kita menjadi lebih berhati-hati dalam mencikapi ini, sehingga apa, kita tidak terjebak kepada sesuatu yang salah begitu. Tapi beda kalau kemudian sesuatu sudah jelas-jelas salah, ya kita mungkin tidak perlu apa menduga atau kemudian kita berhusnudzon yang gitu. Misalnya kita melihat orang yang mengambil barang orang lain atau mencuri misalnya. Sudah jelas kita tentu tidak berprasangka ya mungkin dia apa namanya ya kepepet atau apa ya. Tetapi perbuatan kan jelas perbuatan yang salah misalnya gitu. Nah, karena itu Rasulullah juga mengajarkan kepada kita agar tidak tergesa-gesa untuk menghukum seorang hanya berdasarkan pada apa yang tampak saja. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan tentang seorang laki-laki yang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Karena kasih sayangnya kepada makhluknya Allah itu, Allah memberikan ampunan kepadanya. Lalu bersabda, "Fi kulli kabidin radubatin ajirun." Pada setiap makhluk hidup yang membutuhkan terhadap pahala. Jadi termasuk memberikan itu, kalau kemudian orang awam bisa, loh kok memberikan minum kepada suatu yang apa anjing termasuk najis kata itu ya. Tetapi ada sebuah motivasi gitu, pelajaran yang sangat dalam. Tentu kebaikan yang mungkin dianggap kecil itu oleh manusia bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita tidak tahu. Karena itu kita jangan mudah meremehkan seseorang, jangan mudah untuk apa memvonis seorang. Boleh jadi kita melihat kekurangannya, tetapi Allah mungkin sedang melihat kebaikan yang tidak kita ketahui. Nah, ini juga harus kita waspadai hal-hal yang demikian. Yang kemudian ada sebuah kisah dari seorang ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah, menjelaskan pentingnya bagaimana memberikan ruang bagi kemungkinan adanya alasan dan kebaikan yang tidak kita ketahui ini dalam diri seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, prinsipnya mungkin sederhana. Carilah alasan yang baik selama masih mungkin untuk ditemukan. Dan jangan untuk memilih kesimpulan yang buruk. Jadi ini mungkin bukan berarti kita membenarkan yang salah tadi, tentu tidak. Islam tetap mengajarkan amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Kalau jelas-jelas sudah salah, ya jelas itu salah begitu. Tidak apa namanya remang-remang menilai perbuatannya salah dan salah. Menghakimi seluruh perbedaannya sebagai orang jahat tentu juga belum tentu pada waktu itu dia melakukan kesalahan apa yang menjadi motifnya dan seterusnya. Maka perbuatan itu kalau salah kita perbaiki. Nanti ada bagaimana kita ini kita bersikap ya ketika kemudian kita melihat sesuatu itu. Jadi sebelum menghakimi coba kita lihat diri kita atau kita tempatkan persoalan seperti apa ya. Jadi ada sebuah latihan sederhana mungkin barangkali untuk bagaimana kita bersikap yang bijak sebelum menilai seorang, kemudian tanyakan kepada diri kita sendiri, kalau saya berada di posisi itu, misalnya posisi dia, apakah saya kemudian melakukan hal yang sama? Nah, ini tentu pertanyaan yang membuat kita menjadi lebih empati, ya, lebih mungkin kita berintrospeksi begitu. Nah, di era media sosial ini juga perlu kita antisipasi, ya. Ini sangat relevan juga dengan kehidupan kita sekarang. Kita melihat status WhatsApp seseorang misalnya, kita juga sering melihat unggahan Facebook seseorang, teman, kita melihat video pendek, kita membaca satu komentar, ya, kemudian kita langsung membuat kesimpulan tentang orang tersebut. Padahal media sosial hanya menunjukkan potongan kecil barangkali dari kehidupan seseorang. Nah, ini yang tentu sering kita jumpai. Karena itu, jangan sampai satu postingan ini menjadi dasar untuk menghukum seluruh kepribadian seseorang, apalagi kemudian kita menyebarkannya yang belum jelas kedudukannya, kepastiannya. Maka Allah mengingatkan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Nah, ini juga akan berdampak, karena kalau kemudian kita salah untuk nge-share, salah untuk ngunggah, bisa jadi kemudian menjadi fitnah. Ini yang kemudian bahaya. Karena itu Allah memberikan perumpamaan yang sangat kuat, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Ini kan sangat menjijikkan begitu. Ya, ini menunjukkan bahwa kehormatan manusia sangat serius dalam Islam, dijaga, tidak kemudian mudah untuk divonis, dihakimi, dan seterusnya. Bahkan Rasulullah pada waktu itu ada seorang sahabat, kisah ya, sahabat yang kemudian pernah membunuh seorang yang orang ini pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi anggapan salah seorang sahabat ini, dia hanya pura-pura begitu. Okay. Sehingga dia kemudian membunuhnya. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Nah, apa kemudian sikap Rasulullah? Sikap Rasulullah tegas. Kemudian ditanya kepada sahabat ini, apakah engkau tahu isi hatinya? Apakah dia berpura-pura atau memang benar-benar yakin mengucapkan la ilaha illallah? Itu pesan pentingnya bahwa kita harus berhati-hati dalam mensikapi sesuatu yang kemudian kita hanya tahu tampak luarnya saja, ya, tampak yang kasat mata saja. Nah, ini Mbak, berita yang kemudian harus kita antisipasi bagaimana kita agar tidak mudah untuk menghakimi itu. Diantaranya adalah yang pertama, kita menahan diri. Jangan langsung beraksi. Ya, ketika mendengar berita tentang seseorang, ya, tahan komentarnya dulu. Ini seperti apa ya? Ini harus ditahan dulu. Yang kedua adalah tabayun. Ya, kita meng-cross-check, ya, periksa kebenarannya. Ya, Allah dawuh fatabayyanu, bertabayyunlah, apa namanya, berkomunikasikan atau dicari seperti apa sesungguhnya, gitu. Namanya tabayyun, atau diverifikasi dulu, ya, divalidasi dulu. Ini bahasa agamanya adalah tabayyun. Karena itu kita teliti, kita klarifikasi yang sebenarnya seperti apa. Jangan percaya, ya, berita hanya karena dikirim oleh seseorang yang kita kenal misalnya. Nah, ini perlu sikap bijak kita di situ. Nah, setelah kemudian kita menahan diri, kita bertabayun, kita bisa pahami, cari teksnya apa, tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ini cara kita untuk bagaimana kita ini agar kemudian tidak terjebak pada sikap untuk menghakimi tadi. Dan seterusnya tentu adalah jika memang salah, maka sampaikan dengan cara yang baik, ya. Jadi kalau kemudian kita sudah tahu orang ini temannya itu salah, ya jangan kemudian menegur di depan umum. Ya, kita boleh menasehatinya, tetapi bukan gitu ya. Bukan baik. Juga menyebarkan, bukan menjatuhkan. Ini ini tentu harus kita sikapi, Mbak.
1: Oke, baik. Nanti soal menasehati, saya juga ada pertanyaan sebenarnya dengan kata menasehati, tapi kita angkat terlebih dahulu di lain telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, Mbak, yang baik hati, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ustaz, yang baik hati.
1: Dengan siapa? Di mana ini?
3: Siapa Ustaz, ya?
1: Dengan siapa, di mana?
3: Ya, pertanyaan saya begini, Ustaz.
1: Oke.
3: Di era global ini, di zaman now ini, ya, semuanya ini, di mana ini? Ya, yang benar aku salah, yang salah aku benar. Ya, jadi tarut marut lah keadaan ini, ya. Tapi bukan dunianya yang, tapi oknum manusianya yang begitu menata kehidupannya kurang mapan gitu, ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita membentuk pribadi Islam yang sejati supaya cocok di dunia dan cocok di alam akhirat? Itu Bastad. Paham, Bastad?
1: Oke, okay, berarti ya, tadi pertanyaannya
3: Mohon maaf, salam sehat semuanya, dan salam kilau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi seperti ini Pak Ahmad Abdullah, insya Allah ya, semoga tidak salah saya. Di era global ini semuanya tadi ada yang merasa benar tapi ngaku salah, dan begitu sebaliknya yang salah ngaku benar, begitu. Lantas bagaimana cara kita membentuk pribadi Islam yang sejati, baik itu di dunia dan juga di akhirat, Ustadz Kusnan, silahkan.
2: Baik, Pak Abdullah, Mbak, ya. Jadi memang ini tujuan kita gitu, bagaimana menjadi pribadi yang baik, pribadi yang benar sesuai dengan ajaran agama kita, dan harapan kita begitu memang. Jadi perintah Allah itu ku anfusakum, jagalah dirimu, ya. Menjaga diri itu sungguhnya adalah bagaimana kita menjaga diri agar tidak tersesat, agar kita berada di jalan yang benar, agar kita ini sesuai dengan misi kehidupan kita, ya, selamat dunia dan akhirat. Bagaimana? Ya, perintahnya adalah kita hidupin untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dikaitkan dengan kondisi saat ini, Pak Abdullah, ya, tentu kita harus pandai untuk memfilter diri, pandai untuk memilah dan memilih mana ini jalan yang benar, mana jalan yang salah. Saya kira tegas jelas sebagai Islam mengajak itu, ya. Jadi mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, yang tidak boleh, ini memang sudah jelas dalam agama kita, dalam agama Islam. Semuanya diatur bagaimana kita ini menyiapkan diri sebagai hamba kepada Allah, bagaimana kita ini sebagai makhluk yang harus bersosial, bagaimana kita ini sebagai makhluk yang kemudian memang kita ini juga tidak lepas dari salah dan dosa. Karena itu, cara agar kita kemudian berada di jalan yang hak, jalan yang benar, yang baik sebagai orang Islam itu adalah pertama taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita sering menyebut namanya, ya kita berzikir, ya ingat kepada Allah, kita beristighfar, bertasbih, bertahmid. Ini akan membuat hati kita kemudian ingat kepada jalan yang hak, jalan yang benar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW.
1: Okay.
2: Yang ketiga tentu kita berinteraksi atau berkomunikasi, atau kita berada dalam komunitas yang baik lah. Insya Allah ini juga akan bisa menjaga diri kita, terutama di memang era-era saat ini yang kemudian tadi Pak Tulus sampaikan, sudah mana yang benar, mana yang salah, campur aduk, yang benar kadang disalahkan, yang salah dibenarkan. Seperti itu, makanya kita perlu membuat komunitas yang memang baik, baik yang di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia maya, kalau kemudian komunitas kita, ada komunitas yang grup, yang sekarang yang biasa kan begitu Mbak Bita ya, kemudian tidak menguntungkan, tidak mengarahkan kepada kita ke jalan yang benar, atau cenderung malah ke kemaksiatan, ya harus kita hindari. Kita bisa keluar atau kita bisa tidak komen, kita pasif, bisa seperti itu ya. Untuk saat-saat ini saya kira seperti itu ikhtiar kita untuk kita tetap kuat ya dalam menghadapi berbagai macam tantangan ini. Bahkan Rasulullah menggambarkan hidup di zaman yang serba banyak kemaksiatan itu memang seperti menggenggam api begitu ya. Yang ini ya tentu sangat-sangat tidak mudah begitu. Karena itu dibutuhkan saat ini Abdullah orang yang kemudian memiliki pendirian yang kokoh, yang kuat, kembali kepada jalannya Allah. Ini saya kira yang bisa menguatkan, yang bisa menyelamatkan diri ya, dengan tetap melakukan introspeksi. Mungkin gitu Mbak Prita.
1: Ya, karena tentunya ini juga cara kita menjaga lisan dan ketikan di era sekarang ini juga Ustadz Kusnan ya.
2: Ya.
1: Oke, kita jeda sejenak, nanti juga akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk, dan tadi juga ada pertanyaan dari saya yang belum saya bacakan juga. Tetaplah bersama kami, pendengar juga pemirsa di Mutiara Pagi.
4: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081 234 08 570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, Ustadz Kusnan, tadi sempat disebutkan terkait dengan menasehati begitu ya, sebagai cara yang dilakukan daripada kita menghakimi. Yeah. Cuman seringkali bisa jadi ketika kita menasehati itu ada rasa yang membuat kita merasa lebih benar begitu ya, daripada orang yang kita nasehati begitu. Kemudian juga terkadang di situ sadar atau tidak disadari seringkali mungkin juga tetap ada prasangka, kemudian juga menjudge juga begitu di nasehat tersebut. Lantas, bagaimana cara menasehati yang bijak itu dalam Islam begitu, tanpa akhirnya juga ini bukan penghakiman yang di apa namanya istilahnya dibalut dalam sebuah nasehat begitu, tapi cara kita menyampaikannya itu juga tidak menyakiti juga, tapi tentunya sama-sama untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ini seperti apa, Ustadz Kusnan? Karena kadang agak tipis ya bedanya begitu. Ini seperti apa?
5: Iya. Ini yang memang juga harus kita pilih, Mbak Brita ya. Jadi kadang orang ini dengan niat baik ya menasihati gitu ya. Saya kan juga apa namanya perlu berbuat baik kepada teman saya begitu. Tetapi bisa jadi sebaliknya, ketika kita menasihati justru responnya malah negatif. Ini kan juga kita temui ya, mungkin karena kita juga pernah rasakan gitu. Nah, bagaimana kemudian agar kita ini bisa menasihati secara bijak? Maka Islam mengajarkan kita ini kan diajarkan untuk menutup aib orang lain begitu ya. Kalau ada orang lain yang salah kemudian kita ingin menasihati atau ingin mengingatkan, maka jangan diingatkan, jangan dinasihati di tempat umum. Contoh, dalam sebuah rapat misalnya, kita tahu dia salah begitu ya. Dia argumennya tidak benar dan seterusnya. Atau dia punya melakukan apa ya. Tetapi caranya kemudian tidak harus ditegur di forum yang kemudian banyak dilihat orang gitu. Misalnya seorang tokoh gitu ya, melakukan kesalahan, setelah kemudian nanti dibuka atau diingatkan di tempat umum kan, bagaimana harga dirinya dan seterusnya ya. Ini justru tidak menjadi nasihat, tapi justru malah menjadi mungkin malah menjadi sebaliknya, orang malah tidak simpati kepada kita dan seterusnya. Karena itu, kalau kita ingin menasihati teman, seorang atau siapapun, lakukan dengan cara yang bijaksana. Dawahnya Allah itu utamanya sabirobiwa bil hikmah wal mawudil hasanah. Jalan ke jalan kamu sekarang mengajak kepada Allah dengan cara yang nasihat yang baik dan dengan cara yang bil hikmah, dengan cara yang bijak. Bagaimana yang bijak? Yang bijak tentu bisa bicara dari hati ke hati. Misal Mbak Brita, ada temannya melakukan kesalahan, nggak usah dinasihati secara langsung, tidak. Tidak, sekarang ternyata kan apa yang ngopi itu ya, tidak mojok dulu, ngopi dulu lah, ngobrol-ngobrol begitu, kemudian diselipkan sebuah apa ya, satu mungkin nasihat sharing begitulah, yang mungkin yang agak lunak begitu ya, bla bla bla, bisa dari hati begitu ya, itu mungkin lebih mengenal, lebih bijak. Jadi jangan di forum yang umum atau di tempat publik begitu. Ini cara kita untuk menjaga ya aib saudara kita, ya teman kita atau orang lain sekalipun, caranya begitu. Jadi ini yang barangkali juga tidak mudah begitu ya. Yang kedua adalah yang bijak itu bisa juga menggunakan tangan orang lain misalnya gitu. Kalau kita misalkan ingin menasihati temannya kok Wong saya itu juga masih banyak salam dan gitu ya. Dia juga melalui orang lain yang kemudian orang ya katakan ustadz, kiai atau siapa yang dipandang bisa dipercaya begitu ya. Orang lebih apa namanya mendengar, orang lebih care, lebih simpatik gitu, itu juga bisa seperti itu. Ya, jadi memang niat baik kita untuk menasihati itu tidak harus apa ya langsung, tapi juga bisa secara tidak langsung. Yang penting apa namanya misinya nyampe begitu. Nah, ini saat ini yang kemudian tidak apa namanya banyak tidak banyak diperhatikan gitu ya, orang menafikan etika barangkali itu. Ya, karena itu ada sebuah ungkapan bahwa akhlak itu di atas ilmu gitu ya. Ilmunya banyak tapi kemudian ketika tidak berakhlak, ketika kemudian tidak beretika, ini kan juga kemudian tidak terhormat atau juga justru malah merendahkan dirinya gitu. Jadi Islam mengajarkan seperti itu, walaupun kita berniat baik tapi harus beretika. Kita harus menggunakan akhlak-akhlak yang baik karena kita ingin kebaikan ya dengan cara yang baik juga. Itu seperti itu kita tahu, Mbak.
4: Baik, kita langsung bergeser dulu di line WhatsApp. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita.
4: Jee, Bu Tika, monggo silakan pertanyaannya.
6: Selamat.

0: ten, misalnya ketemu face to face gitu, wah kowe dulu jelek gitu. Itu apa juga ini jelek gitu. Yang batin itu juga apa termasuk jelek juga gitu. Mohon pencerahan Bapak Ustadz, senang. Itu aja Pak. Terima kasih Pak.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga kadangkala tidaknya di grup mungkin ya, siapa tahu di melalui status WhatsApp biasanya seringkali share begitu seperti itu. Nah ini bagaimana juga sikap kita kalau kadangkala kita tidak bisa jauh-jauh dari membatin gitu ya, kalau pas lagi apa papasan gitu Ustaz Kusnan. Nah ini seperti apa?
2: Iya Bu Tika, jadi seperti ayat di awal tadi ya, yuhla tindak amani tindak kati raminat tonni ba'dathani ismun. Jadi janganlah kamu berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa gitu ya. Tadi yang kasih disampaikan oleh Bu Tika terkait dengan orang yang sering menzalimi kepada kita, tiba-tiba kemudian dia berubah sikapnya ya baik begitu ya. Jadi orang yang kemudian melakukan kesalahan itu kan sebenarnya ini juga sikap manusia juga kan sebenarnya. Artinya ketika Rasulullah dawuh itu kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang kemudian tobat. Nah, khusnudzon kita Bu ketika orang yang zalimi tadi barangkali sudah bertaubat gitu ya. Khusnudzon kita begitu ya, dan mudah-mudahan begitu gitu. Kalau kemudian sudah bertaubat, dia kemudian sudah kembali kepada jalan yang benar, tidak lagi suka untuk menzalimi orang, tidak lagi untuk mencaci maki, membenci orang, memfitnah orang dan seterusnya. Khusnudzonnya seperti itu. Karena itu kalau kemudian kita ini tadi larangannya bahwa kita tidak boleh kemudian menghakimi atau menjudge, memvonis kesalahan seorang itu secara general keseluruhan.
1: Okay.
2: Ya, yang tampak ketika barangkali orang ini memang mendzalimi ya, atau tidak baik kepada kita lah, mungkin begitu ya. Dan seterusnya, dan atau kalau ketika pernah apa namanya fakta-fakta banyak ya okelah, mungkin begitu. Tapi ingat bahwa Allah itu juga maha tahu, maha memberikan petunjuk, ma'unah, pertolongan, maha memberikan hidayah, memberikan petunjuk ya. Siapa tahu kemudian di tengah malam ketika kemudian dia merenung, dia kemudian bertaubat, Allah memberikan hidayah, dia sekarang sudah menjadi baik. Ini juga kemungkinan terjadi yang kita tidak tahu secara kasat matanya, mungkin juga bisa terjadi. Nah, mungkin ketika yang kemudian tampak itu kan, wong dia itu nge-share baik-baik juga perbuatannya masih seperti itu, misalnya begitu ya. Ini yang kemudian sering juga menghinggapi perasaan kita kan begitu ya, mungkin baru kita itu rasa-rasa
1: mungkin sampai ini yang, hari ini ya rasa-rasanya seperti itu. Nah ini bagaimana juga sikap kita harusnya Ustaz?
2: Iya, nah inilah yang kemudian dalam tema kita kali ini, jangan pelihara sikap-sikap yang kemudian mengarah kepada prasangka buruk itu. Jangan dipelihara, karena kalau dipelihara nanti setan akan masuk gitu. Oh iya teruskan itu, iya dibisiki begitu terus. Ya karena itu ya kita fokus yang lain lah. Kita ya Islam mengajarkan kalau kemudian kita ini kan sesama Muslim misalnya itu diingatkan kalau apa bisa gitu ya. Jadi kalau kamu membuat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, dengan sebisamu gitu. Dengan ucapanmu, kalau tidak ya dengan hatimu gitu kan. Jadi ini cara-cara Islam kita untuk bagaimana mengingatkan seorang atau bagaimana kita bersikap ya, mensikapi seorang yang kemudian bahasanya ketika mendolimi kita. Nah ini jangan pelihara sikap prasangka buruk itu terus menerus. Nah

0: Ini yang kemudian tipnya barangkali begitu,
1: Oke.
0: Budika, dan di samping kita juga terus memperbaiki diri, kita beristighfar, kita ya mohon perlindungan kepada Allah, agar diselamatkan dari sikap-sikap kezaliman orang dan seterusnya. Itu tentu yang kita lakukan terus. Mungkin gitu, Mbak.
1: Nah, iya, ini mungkin menyambung juga, tapi terkadang orang tidak memikirkan dampak yang diucapkan ketika menjudge orang lain, Pak Ustadz. Apakah ketika hal itu terjadi, kita merasa dihakimi itu tadi, begitu ya, diam adalah salah satu pilihan sikap yang bisa kita lakukan, atau sebaiknya seperti apa, Ustadz Kusnan? Ini dari Eka Wulan yang bertanya di YouTube.
0: Oh ya, yeah. Bagaimana sebaiknya kalau kita kemudian apa mungkin dihakimi, dijudge, barangnya juga dizalimi, begitu ya bahasa ekstrimnya. Iya, kita tetap memiliki kewajiban untuk satu, karena saya mengajarkan tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Jadi kita ini saling menasihati dalam dalam kebenaran. Itu satu, harus memang seperti itu, kita ada kewajiban untuk saling gitu ya, saling menasihati itu dengan cara cara yang bijaksana tadi itu, cara yang elegan, cara yang kemudian tidak seterusnya itu. Nah, diam apakah kemudian itu bisa diambil? Bisa juga tentu, ya kalau kemudian diam. Tapi kemudian diamnya tidak berarti saya jahat kepada orang ini, tidak ya. Jadi diamnya ini dalam rangka untuk menetralisir situasi kondisi agar kemudian ya saya tidak terjerumus kepada
1: Atau menjaga
0: apa
1: jarak
0: prasangka
1: dulu
0: buruk.
1: begitu ya.
0: Ya misalnya menjaga jarak juga gitu ya, menjaga komunikasi dulu. Dan ini tipis-tipis, Pak. Jadi apakah ini ingin memutus silaturahmi dan kan begitu ya. Tapi kita pastikan bahwa niat kita adalah menjaga jarak dalam rangka untuk menetralisir gitu ya, misalkan ya. Bukan untuk memutus silaturahmi, bukan untuk kejahatan dan seterusnya dan gitu. Nah, ini juga memang yang harus kita ambil, kita pilih diam salah satu memang gitu ya. Sambil kemudian di tengah diam kita inilah berdoa kan begitu ya. Hati kita yang bisa lebih mencerahkan begitu, lebih menetralisir begitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita ini larangan berprasangka itu adalah berakibat dosa, dan sebaiknya maka kita ini yang diajarkan oleh oleh agama kita ini kan memang berhusnudzon ya, kita ini berprasangka baik gitu kan kepada saudara kita terutama begitu. Nah, ini yang juga tidak tidak mudah, apalagi sekarang ini sudah banyak fenomena terjadi di share, di infokan di medsos itu.
1: Betul.
0: Wadah kita sudah bingung mana ini yang ini benar enggak itu ya, itu hak enggak itu, kita bedakan mana yang hak mana yang benar, itu sudah bingung kan begitu ya.
1: Kemudian pertanyaan di YouTube lagi, ini menanyakan, Ustadz, di zaman sekarang media sosial sangat mudah orang memvonis seseorang itu salah, dosa, atau bahkan ahli neraka hanya dari satu potongan video saja, begitu ya. Bagaimana cara kita melatih agar diri kita menjadi husnuzon daripada suuzon tadi ya, Ustadz? Mungkin singkat saja, Ustadz, di kesempatan kali ini, silakan.
0: Ya, baik. Kita agar kemudian lebih banyak khusnudzonnya dan khusnudzonnya, pertama jangan menilai seorang hanya dari apa yang terlihat, karena kita hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Yang kedua, bedakan antara mengoreksi kesalahan dan menghakimi seseorang. Perbuatan yang salah boleh dikoreksi, tapi jangan buru-buru menghancurkan harga diri pelakunya. Yang ketiga adalah sebelum menghakimi orang, ingat bahwa kita pun membutuhkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, boleh jadi orang yang hari ini kita nilai buruk justru lebih dekat kepada Allah setelah bertaubat, dan boleh jadi orang yang hari ini kita anggap baik justru sedang diuji dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin itu, Mbak, berita dan terakhir bahwa kita tidak tahu apa yang berada di hati seseorang, yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gitu, Mbak.
1: Baik, mungkin juga bisa memberikan doa penutup untuk kita semuanya pagi hari ini, baik itu pendengar dan juga pemirsa, Ustadz Kusnan. Monggo silakan.
0: Baik, pendengar RI dan Bapak Muslim rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat prasangka yang buruk, kita dijauhkan dari sifat kezaliman, kemungkaran, dan kita berubah menjadi hal yang lebih baik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tahhir qulubana ya Allah min adh-dhanni as-sayyi ya Allah, wa tahhir sinatana ya Allah min al-ibati, wa amalana min ar-riya. Allahumma ja'alna mimman ya tamisuna al-udhra lin-nasi wa yamsahuna bil-husna. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizqna tibar, wa arina al-batila batila wa rizqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih banyak Ustadz Kusnan untuk kajiannya pagi hari ini. Kita berjumpa di lain kesempatan. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam kajian pagi Mutiara Pagi kali ini. Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Saya Prita Udia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita mengirimkan mobil pemadam kebakaran. Kebetulan Kodim memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran. Kita kerahkan untuk membantu penyediaan air bersih ke masyarakat. Kemarin di desa Karangpatihan, ya memang kekeringan yang melanda di tahun ini sangat panjang.
2: Kita sudah berjalan mulai Agustus, September, ini Oktober kita evaluasi. Supaya secepat mungkin segera mengetahui permasalahan yang dihadapi, kendala yang dihadapi, sehingga kita akan berikan satu solusi. Dan ini program strategis nasional, ini harus sukses.
3: Ada 31 cabang olahraga yang dipertandingkan. Kemudian karena Ngawi tidak semuanya venue tersedia, yang di Ngawi tersedia 21 venue.

0: Selamat pagi, Saudara Warta Pagi RRI Madiun edisi Rabu 7 Oktober 2026 kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendistribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi memastikan 21 venue cabur Popda bertempat di Ngawi. Selain ketiga topik tersebut, pendengar, kami hadirkan juga informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya. Informasi pertama kami hadirkan dari Kabupaten Pacitan, Saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan mencatat sebanyak 73 desa mengajukan bantuan air bersih. Jumlah ini bertambah dibandingkan bulan sebelumnya. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Reiska.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah desa yang mengajukan bantuan dropping air bersih. Hingga Oktober 2026, terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan. BPBD Pacitan juga mencatat lebih dari 20.000 KK yang tersebar di 246 dusun berada dalam kondisi darurat air bersih. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriat Moko mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.
2: Kalau kondisi yang terkini itu desa yang masuk itu sudah ada 73 desa. Jadi kita mulai Oktober ini kita sudah bertambah dibanding bulan kemarin. Jadi desa yang belum kita dropping itu ada 73 desa, walaupun dalam satu desa itu tidak semua lah ya. Asal ada berapa dusun dan seperti itu. Dan itu kita sudah berhitung secara teknis, jadi dengan jumlah jiwa yang ada dikalikan jumlah literisasi nanti ketemu pengirimannya nanti berapa hari sekali, satu hari sekali atau dua hari sekali.
1: Saat ini BPBD Pacitan juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi sasaran distribusi air bersih. Data tersebut dilengkapi dengan titik koordinat hingga tingkat RT/RW untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Berdasarkan kondisi saat ini, status tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Pacitan juga diperpanjang. Jika sebelumnya masa tanggap darurat ditetapkan hingga Oktober 2026, kini diperpanjang hingga November 2026. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan kita bergeser ke Ponorogo, pendengar dan juga pemirsa. Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendistribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Distribusi air bersih ditujukan bagi masyarakat di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung. Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arhanud Faruk Saputra mengatakan, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Kodim membantu masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
4: Jadi beberapa hari yang lalu kita mengirimkan mobil pemadam kebakaran. Kebetulan Kodim memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran. Kita kerahkan untuk membantu penyediaan air bersih ke masyarakat. Kemarin di Desa Karangpatihan yang memang kekeringan yang melanda di tahun ini sangat panjang musim kemaraunya, sehingga kita bantu maksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Kodim.
3: Sementara itu, warga Dungus Ismawati berterima kasih kepada jajaran TNI di Kodim Ponorogo yang telah mendistribusikan air bersih sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
5: Kondisinya sangat kekurangan untuk saat ini, Mas. Soalnya kemarau ini udah lama sekali ini. Jadi, dua bulan ini sangat
6: membutuhkan air.
3: Seperti diketahui, Kodim 0802 Ponorogo memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran yang juga berfungsi untuk menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut akan terus dilakukan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dua unit mobil pemadam kebakaran didatangkan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan pinus di Sine Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
7: 2 unit armada pemadam kebakaran dari Damkar dan BPBD bersama petugas gabungan TNI, Polri, Forum Perhutani, dan relawan dikerahkan untuk mencegah kebakaran hutan pinus di Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi meluas ke pemukiman warga. Kebakaran yang sudah berlangsung selama sekitar 1 pekan ini kembali membesar dan memicu kepanikan warga karena lokasi titik api yang kembali muncul berada dekat dengan permukiman. Selain memadamkan api, petugas gabungan juga mengevakuasi sejumlah pohon pinus yang tumbang dan menutup akses jalan penghubung antara desa, yakni Desa Sumbersari dan Desa Sini. Camat Sini Agus Dwinarimo menjelaskan proses pemadaman di lokasi membutuhkan penanganan ekstra karena karakteristik pohon pinus yang mengeluarkan getah sehingga api sulit dipadamkan.
8: Muncul titik api lagi sehingga timbul kepanikan warga dan kita mendatangkan 2 pemadam kebakaran dari Damkar dan BPBD sehingga untuk mencegah api menjalar ke permukiman warga.
7: Agus menambahkan, sejauh ini petugas gabungan masih terus bersiaga guna memadamkan titik api serta memelihara keamanan akses jalan warga. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Ulfa Larasati. Saudara, pemerintah Kabupaten Madiun melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun sebagai upaya menyatukan persepsi seluruh tenaga pendidik dan mengidentifikasi kendala selama proses belajar serta kehidupan asrama.
9: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial atau Dinsos menggelar evaluasi pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Madiun, Kelurahan Nglames. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan seluruh tenaga pendidik agar memiliki pemahaman yang sama terkait penyelenggaraan sekolah rakyat.
10: Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi forum untuk menyatukan pemahaman dan persepsi seluruh tenaga pendidikan mengenai standar sikap perilaku dan pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik.
9: Supriyadi menyebutkan evaluasi ini diikuti oleh beberapa unsur di SRT 1 Kabupaten Madiun, mulai dari wali asuh, wali asrama, guru, hingga tenaga keamanan, kebersihan, dan juru masak. Melalui kegiatan ini, seluruh tenaga pendidik diharapkan dapat memahami bahwa keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di dalam kelas. Kualitas pengasuhan, kedisiplinan, serta lingkungan sekolah yang dibangun secara bersama-sama juga menjadi faktor penting. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan kegiatan ini menjadi wadah diskusi agar penyelenggaraan sekolah rakyat di Kabupaten Madiun berjalan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen yang ada di SRT 1 Kabupaten Madiun untuk mengidentifikasi berbagai kendala, baik dalam kehidupan asrama maupun proses belajar-mengajar. Menurut Hari, dengan mengetahui kendala sejak dini, solusi dapat segera dirumuskan secara tepat.
11: Ya, kita mengevaluasi. Ya, jadi, karena kita sudah berjalan mulai Agustus, September, ini Oktober kita evaluasi. Karena kita supaya secepat mungkin segera mengetahui permasalahan yang dihadapi, kendala yang dihadapi, sehingga kita akan berikan satu solusi. Karena kita punya keyakinan setiap masalah pasti ada solusinya. Sehingga sejak dini, jadi kita tidak nunggu nanti semester berikutnya, tidak. Secepatnya akan kita evaluasi. Nah, karena kita masih baru, program baru, dan ini program strategis nasional, ini harus sukses. Untuk kesuksesan itu butuh upaya yang luar biasa, salah satunya adalah evaluasi ini, komitmen pemerintah daerah untuk sekolah.
9: Sebagai bentuk dukungan terhadap sekolah rakyat, Pemkab Madiun turut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Dinas Komunikasi dan Informatika diminta secepatnya memasang jaringan Wi-Fi di area SRT. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga akan memberikan pendampingan kepada guru untuk menerjemahkan kurikulum sekolah rakyat agar sesuai dengan kondisi siswa setempat. Hari menekankan agar para siswa dan seluruh jajaran SRT 1 Kabupaten Madiun mematuhi regulasi dan SOP yang ada dengan disiplin. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk memastikan sekolah rakyat tidak sekedar menjadi tempat belajar, melainkan juga wadah anak-anak untuk tumbuh, berkembang, serta membangun masa depan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, kuota siswa SD di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun belum terpenuhi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan penjangkauan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kuota tersebut. Kembali, Ulfa Larasati melaporkan untuk Anda.
9: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Madiun. Pasalnya, hingga saat ini kapasitas penerimaan siswa di sekolah berbasis asrama tersebut masih belum terpenuhi secara maksimal, terutama pada jenjang sekolah dasar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan penyebab belum terpenuhinya kuota jenjang SD adalah karena banyak anak yang belum terbiasa berpisah dengan orang tua untuk menjalani pendidikan berasrama. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Madiun terus membenahi sarana dan layanan sekolah rakyat agar memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak maupun orang tua.
11: Khususnya kita masih ada kekurangan khususnya siswa yang di tingkat SD karena memang merubah budaya yang dia harus pisah dengan keluarga. Agak masih perlu penanganan yang luar biasa. Jadi insya Allah, tapi dengan kondisi yang saat ini, nanti kita akan selalu sosialisasikan ke masyarakat dan masyarakat akan kita ajak dengan melihat kondisi yang ada di sekolah rakyat ini. Makanya kita harus perbaiki betul ya sekolah rakyat ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri anak-anak dan masyarakat yang akan menyekolahkan di sana.
9: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni menjelaskan, dari kapasitas 360 siswa, SRT 1 Kabupaten Madiun memiliki kuota sebanyak 270 siswa untuk wilayah Kabupaten Madiun. Jumlah siswa terbanyak berada di jenjang SMP dengan 150 anak, sedangkan jumlah siswa SD masih paling rendah.
12: Yang paling banyak jumlah siswa kami SMP, yang paling kurang itu SD. Ya, soalnya ya kan anak masih kecil, orang tua nggak tega untuk melepas gitu. Sementara kami ada sekitar 84 untuk siswa SD. Kuotanya kan 90 ya.
9: Ya. Agustin mengungkapkan saat ini masih tersedia sekitar 29 kuota yang bisa diisi siswa. Guna memenuhi kuota tersebut, Dinas Sosial atau Dinsos bersama pilar-pilar sosial terus melakukan langkah penjangkauan langsung. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menerangkan penjangkauan ini dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung ke rumah dan desa masing-masing. Langkah edukasi dan motivasi diberikan agar anak-anak yang sempat terkendala biaya tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat.
13: Memang sekolah ini sifatnya penjangkauan. Artinya apa? Harapannya kalau penjangkauan itu masyarakat yang tidak mampu itu saat ini kan dia mau unjuk diri aja nggak berani. Maka harus kita lakukan penjangkauan ke rumahnya, ke desanya, dan lain sebagainya. Kita datang ke sana, kita motivasi anaknya untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat.
9: Supriyadi menambahkan, upaya tersebut juga melibatkan camat serta kepala desa dan lurah. Bupati Madiun, ungkap Supriyadi, juga telah meminta para camat dan kepala desa untuk aktif menyisir wilayah mereka. Jika mengetahui ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, pihak desa diminta segera berkoordinasi dan mengarahkan mereka ke pihak sekolah rakyat terintegrasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Warta Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026. Informasi berikutnya, pendengar, meski belum memiliki gerai permanen sebanyak 27 koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun, mencatatkan omset 2,3 miliar rupiah selama periode Januari hingga Agustus. Berikut laporan Aris Deka.
14: Aktivitas koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun mulai menunjukkan geliat positif. Meski belum satu pun gerai permanen yang rampung 100%, nilai transaksi dari 27 KKMP tercatat sekitar 2,3 miliar rupiah hingga Agustus 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyu Nur Cahyo mengatakan, capaian tersebut merupakan akumulasi transaksi dari seluruh KKMP yang telah beroperasi di wilayah Kota Madiun. Menurut Angga, operasional KKMP selama ini tetap berjalan meski pembangunan gerai permanen belum tuntas. Angga menerangkan sejak didirikan pada 2025, pihaknya memang mendorong KKMP agar segera menjalankan kegiatan operasional. Salah satunya dengan memperbanyak keanggotaan sehingga koperasi memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal kegiatan usaha. Untuk jenis usaha, mayoritas KKMP di Kota Madiun bergerak di sektor perdagangan kebutuhan pokok. Meski demikian, tidak seluruh KKMP hanya mengandalkan perdagangan sembako. Sejumlah koperasi mulai mengembangkan usaha lain sesuai potensi wilayah masing-masing. Salah satunya KKMP Kelurahan Kanigoro. Koperasi tersebut mengembangkan usaha budidaya ikan nila setelah mendapatkan bantuan berupa 2 unit bioflok dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Potensi lain dikembangkan KKMP Kelurahan Winongo. Koperasi tersebut mengembangkan usaha jasa, salah satunya les bahasa Inggris yang berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata Kampung Inggris di wilayah setempat.
15: Karena semenjak berdiri, sudah kita dorong untuk mereka langsung operasional. Jadi mulai merekrut anggota sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ada simpanan pokok dan wajib ini nanti supaya untuk bisa beroperasional, khususnya di sembako. Jadi mereka untuk KKMP ini menggunakan aset-aset yang ada di kelurahan. Contohnya di kantor kelurahan biasanya beberapa itu dikasih tempat sama lurah untuk dia berjualan di situ. Di samping itu ada beberapa juga KKMP yang jualannya di lapak-lapak. Ada juga yang pakai rumahnya pribadi, salah satu pengurus juga ada. Jadi gitu, kenapa kok sudah beromset? Karena walaupun belum ada gerai operasional ini sudah jalan dan sudah banyak yang anggota yang transaksi di koperasinya masing-masing.
14: Dengan demikian, keberadaan gerai permanen bukan menjadi satu-satunya penentu berjalannya kegiatan KKMP. Selama ini, koperasi tetap didorong aktif menjalankan usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, sembari menunggu pembangunan gerai permanen selesai. Untuk pembangunan gerai permanen, saat ini terdapat 4 kelurahan yang masih dalam proses pengerjaan. Di antaranya adalah Kelurahan Demangan, Kuncen, Nambangan Lor, dan Kartoharjo. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita menuju ke Ponorogo, saudara. Penahanan terhadap 2 tersangka kasus dugaan penyelewengan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo diperpanjang. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
3: Penahanan terhadap 2 tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo diperpanjang. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari untuk masing-masing tersangka. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo Ikomang Ugrajo Giwirata mengatakan perpanjangan penahanan kali ini merupakan kali ketiga. Perpanjangan diperlukan sembari menunggu hasil resmi perhitungan kerugian keuangan negara. Ugra menyebut perpanjangan kali ini merupakan perpanjangan penahanan yang menjadi kewenangan pengadilan negeri setelah sebelumnya masa penahanan masih berada dalam kewenangan jaksa.
16: Untuk kedua tersangka itu dilakukan perpanjangan tahanan selama 30 hari. Yang kemarin kan masih kewenangan daripada jaksa. Dan yang untuk perpanjangan yang ketiga ini adalah perpanjangan dari PM kan itu. Kita yang memohon untuk minta tambahan waktu. Karena kan untuk menunggu perhitungan KN-nya itu.
3: Ugra menjelaskan masa penahanan tersangka FS, Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, diperpanjang mulai 3 Oktober hingga 1 November 2026. Sementara untuk tersangka S, mantan Ketua DPRD Ponorogo, periode 2019-2024 dan anggota DPRD Ponorogo, periode 2024-2029, penahanannya diperpanjang mulai 5 Oktober hingga 3 November 2026. Selain menunggu hasil resmi perhitungan kerugian negara, penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut. Secara keseluruhan, sebanyak 79 orang telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyelewengan tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo. Ugra berharap perpanjangan penahanan kali ini menjadi yang terakhir, sehingga setelah hasil perhitungan kerugian negara diterbitkan dan berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara dapat segera dilimpahkan ke tahap berikutnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Seiring meningkatnya kasus influenza, apoteker Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Darsono Pacitan, Eka Yuliana menghimbau masyarakat tidak sembarangan membeli antibiotik tanpa resep dokter. Berikut laporan Angela Rizka.
17: Kasus influenza mulai meningkat. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Darsono Pacitan mencatat jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat IGD meningkat sebesar 20-30% dari rata-rata kunjungan 50-60 pasien per hari. Apoteker RSUD Dr. Darsono Pacitan, Eka Yuliana, menghimbau masyarakat untuk tidak sembarangan dalam membeli antibiotik saat mengalami gejala flu. Ia menegaskan penggunaan antibiotik harus disesuaikan dengan penyebab dari penyakit yang dialami.
18: Jadi antibiotik itu mungkin sudah sering ya bagi masyarakat, apalagi sekarang flu, kalau misalnya batuk, beli antibiotik. Mm-hmm. Padahal perlu kita tahu ya, ini sama-sama ini pendidikan buatnya saya sendiri dan masyarakat ya, dan juga semua civitas, ketika kemudian kita sakit, penyebab sakitnya apa? Mm-hmm. Jadi kalau misalnya sakitnya karena bakteri, betul, pakainya antibiotik. Mm-hmm. Tapi kalau kemudian virus, ya antivirus, bukan antibiotik.
1: Eka menambahkan, penyakit yang disebabkan oleh virus pada dasarnya dapat sembuh dengan sendirinya. Namun setiap pasien harus memiliki kekebalan tubuh yang baik. Fenomena masyarakat membeli antibiotik secara bebas di apotek saat batuk atau pilek cukup memprihatinkan. Eka mengingatkan masyarakat agar berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosa dan resep obat yang tepat. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan kita kembali ke Madiun, Saudara SMP Negeri 13 Madiun sukses memperingati HUT ke-34 dengan mengusung tema Satu Hati Dalam Karya, Menyatu Dalam Karsa, Menuju Kejayaan Bersama. Berikut laporan Sabrina.
19: SMP Negeri 13 Madiun menggelar acara peringatan hari ulang tahun HUT ke-34 dengan mengusung tema Satu Hati Dalam Karya, Menyatu Dalam Karsa, Menuju Kejayaan Bersama. Kemeriahan perayaan ini diisi berbagai perlombaan antar kelas yang dimulai sejak 1 Oktober hingga puncaknya berupa pergelaran pentas seni wadah kreativitas siswa. Kepala SMPN 13 Madiun Anik Suyatni SPD MPD menyampaikan bahwa rangkaian acara ini diikuti oleh seluruh murid dari kelas 7 hingga kelas 9 sesuai minat dan bakat mereka.
20: Kegiatan hari ulang tahun SMP Negeri 13 Madiun ini sudah dimulai dari tanggal 1 Oktober yang dimulai dari kegiatan lomba-lomba antar kelas, diantaranya ada lomba kebersihan, kemudian ada lomba paduan suara, ada lomba olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian hari ini puncaknya kita melaksanakan pentas seni, di mana ajang kreativitas anak-anak di bidang seni dan olahraga kita wadahi di sini. Jadi semua anak-anak dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 semuanya menampilkan kreativitas masing-masing.
19: Kegiatan ini diharapkan dapat terus memotivasi para siswa untuk mengekspresikan diri sekaligus mempererat rasa kebersamaan di lingkungan sekolah. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar dan juga pemirsa. SMP Negeri 13 Madiun akan menggelar kejuaraan kota Kejurkot Sepak Bola Galas Cup ke-16 pada 15 hingga 22 Oktober 2026 mendatang. Berikut laporan Sabrina.
19: Merayakan ulang tahunnya yang ke-34, SMP Negeri 13 Madiun kembali menggelar kejuaraan kota Kejurkot Sepak Bola Galas Cup yang ke-16. Turnamen tahunan bergengsi ini rencananya akan diselenggarakan pada 15 hingga 22 Oktober mendatang di Stadion Wilis, Kota Madiun. Kepala SMPN 13 Madiun Anik Suyatni SPD MPD mengonfirmasi bahwa ajang ini terbuka untuk seluruh sekolah tingkat pertama se-Kota Madiun serta menggandeng organisasi resmi sepak bola.
20: Untuk peserta Galas Cup ini kami mengundang seluruh SMP negeri dan swasta se-Kota Madiun, sehingga laga ini, turnamen ini kami beri nama Kejurkot. Kami juga bekerja sama dengan PSSI sehingga semuanya kami laksanakan sesuai dengan aturan, dan insya Allah sertifikat bagi para juara bisa bermanfaat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
19: Melalui kompetisi ini, sekolah berkomitmen untuk mencetak atlet muda berbakat sekaligus mendukung jenjang karir akademis siswa di masa depan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi memastikan 21 venue cabur Popda bertempat di Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
21: Kabupaten Ngawi menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur tahun 2026. Kepala Dinas Pariwisata Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwanisih, menyampaikan pemerintah daerah telah menggelar serangkaian rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memantapkan seluruh tahapan pelaksanaan Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat terpenuhi dengan baik dan lancar. Wewin menjelaskan, ada puluhan cabang olahraga yang bakal dipertandingkan dalam ajang Popda 2026. Dari total 31 cabang olahraga, sebanyak 21 lokasi pertandingan atau venue disiapkan di wilayah Kabupaten Ngawi.
2: Ada 31 cabang olahraga yang dipertandingkan. Kemudian karena Ngawi tidak semuanya venue tersedia, yang di Ngawi tersedia 21 venue. Kemudian yang 10 nanti venue-nya berlokasi di Kota Surabaya dan satu cabang olahraga berbeda dilaksanakan di Kediri.
21: Wiwin menambahkan seluruh tempat pertandingan di Kabupaten Ngawi telah ditinjau langsung oleh tim verifikasi dari Pemprov Jawa Timur bersama pengurus cabang olahraga. Saat ini di Disperpora Ngawi fokus melakukan pendataan dan penyiapan sarana-prasarana pendukung di tiap lokasi pertandingan. Imam Malik, RR Madiun.

Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendistribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi memastikan 21 venue Popda bertempat di Ngawi. Dan tentunya kami akhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual lainnya melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok dan juga Facebook @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

masalah itu sebaiknya Anda tahu. 7 Oktober 1945 terjadi penyerbuan ke markas Jepang oleh para pejuang Yogyakarta. Penyerbuan markas Jepang di Kota Baru Yogyakarta diawali dengan perundingan antara Jepang dengan pejuang Yogyakarta. Perundingan itu tidak mencapai mufakat karena Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya pada pejuang Yogyakarta. Badan Keamanan Rakyat merupakan pemimpin perundingan dan pertempuran di Kota Baru. Selain itu, KNID Yogyakarta dan Polisi Istimewa juga ikut serta dengan menjadi penyemangat para pejuang lainnya karena Badan Keamanan Rakyat dan Polisi Istimewa telah memiliki persenjataan yang modern sehingga menjadi pelindung laskar rakyat yang bersenjata tradisional. Para pemuda di sekitar Kota Baru juga ikut dalam pertempuran dengan bergabung dan diberi nama Laskar Rakyat. Dampak pertempuran Kota Baru ini memberikan kekuatan baru bagi Badan Keamanan Rakyat. Hal ini disebabkan karena persenjataan Jepang yang berhasil direbut diberikan kepada Badan Keamanan Rakyat sehingga dapat melebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat, dan kemenangan di Kota Baru ini memberikan semangat perjuangan untuk melucuti senjata Jepang yang bermarkas di Pingit dan Maguwo. Dalam peristiwa penyerbuan Kota Baru ini, sebanyak 21 pejuang dan pemuda Yogyakarta gugur, dan di pihak musuh 27 tentara tewas. Nama-nama para pejuang yang gugur inilah kemudian diabadikan menjadi nama jalan di sekitar kawasan Kota Baru. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Madiun, selamat pagi. Selamat mengawali aktivitas Anda. Semoga berjalan lancar pagi hari ini pendengar ya. Dan hati-hati untuk Anda yang berkendara, karena kalau di depan kantor RRI Madiun atau tepatnya di Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, ini terpantau ramai lancar pendengar ya. Dan beberapa memang menggunakan kecepatan yang tinggi. Untuk itu saya juga pagi ini ingin memberikan informasi seputar harga sejumlah komoditas ya, yang kami lansir dari situs resmi siskaperbapo.jatimprov.go.id. Kami awali dari komoditas beras premium pendengar yang mengalami sedikit kenaikan 0,02% dari harga di hari sebelumnya, yakni menjadi Rp15.087 per kilogram. Sementara itu, kenaikan juga terjadi sedikit 0,02% di beras medium untuk 1 kilogramnya ada di harga Rp13.030 per kilogram. Untuk harga gula pasir pendengar, ini ada di angka Rp17.329 per kilogram. Kemudian penurunan terjadi pada komoditas minyak goreng. Sementara itu untuk minyak goreng kemasan premium masih sama untuk harganya dari hari sebelumnya, yakni di Rp22.011 per liter. Karena penurunan terjadi pada minyak goreng curah, yang mana pagi ini 1 kilogramnya menjadi Rp20.503 per kilogram. Sedangkan 1 liter minyak goreng kemasan sederhana ada di angka Rp18.805, dan minyak goreng minyak kita ada di angka Rp15.945 per liter. Kemudian pendengar, untuk harga daging sapi dan juga daging ayam ras ini turun, sama-sama turun pagi ini. Untuk 1 kg daging sapi ada di angka Rp132.969, sedangkan daging ayam ras turun menjadi Rp38.625 per kilogram. Sedangkan kenaikan terjadi pada 1 ekor daging ayam kampung seharga Rp69.956. Kemudian harga telur juga turun. Pagi ini menjadi Rp24.512 per kilogram untuk telur ayam ras, sedangkan telur ayam kampung ini ada di angka Rp45.526 per kilogram. Kemudian untuk kedelai impor pendengar, ini mengalami penurunan 0,11% menjadi Rp12.659 per kilogram. Sementara kenaikan terjadi pada kedelai lokal di mana 1 kilogramnya menjadi Rp13.118. Kemudian kenaikan terjadi pada komoditas cabai pendengar, kita awali dari cabai merah keriting yang pagi ini naik 2,99% dari harga sebelumnya, yang mana hari ini menjadi Rp47.318 per kilogram. Sedangkan kenaikan sebesar Rp1.806 untuk 1 kilogram cabai merah besar menjadi Rp37.458 per kilogram hari ini. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah di mana 1 kilogramnya ada di angka Rp68.985. Dan untuk harga bawang putih ini juga naik pendengar menjadi Rp28.911 per kilogram, sedangkan bawang merah turun menjadi Rp26.833 pendengar. Dan untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Sesaat lagi kami juga akan hadirkan info perakiran cuaca untuk Anda.
0: Demikian info harga pasar.

0: terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Cuaca hari dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
4: Info cuaca hari ini.
5: Perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kabupaten Madiun Raya, pendengar ya, Rabu 7 Oktober 2026 ini didominasi kondisi cerah. Baik itu di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, kemudian Ponorogo yang akan berlangsung hingga malam hari. Untuk suhu udara di Kota Madiun berkisar di 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di antara 37 hingga 83%. Sementara itu, suhu untuk Kabupaten Madiun berkisar di 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 36 hingga 85% pendengar. Sedangkan suhu udara di antara 23 hingga 31 derajat Celcius ini untuk di wilayah Kabupaten Magetan dengan kelembapan udara rata-rata 44 hingga 80%. Sedangkan di Kabupaten Ponorogo ini untuk suhu udaranya berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 43 hingga 89%. Untuk Kabupaten Ngawi, meskipun pagi hingga jelang siang nanti cerah, namun di siang hari hingga sore ini berpotensi akan sedikit berawan, cerah berawan, pendengar, dengan suhu udara 24 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan rata-rata 34 hingga 77%. Namun sore jelang malam nanti diperkirakan akan cerah kembali. Sedangkan Kabupaten Pacitan ini akan berlanjut cerahnya dari pagi hingga sore, namun udara kabur meskipun cerah juga berpotensi terjadi dari petang hingga malam hari. Sedangkan suhu di Kabupaten Pacitan berkisar 20 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 60 hingga 98% pendengar. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan warta berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami pendengar.
4: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: 7. Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selanjutnya.